0: Eko, kalau tidak diimbangi jo pendampingan ekonomi nan matang di tingkai akar rumpuy, termasuk perizinan pasokan BBM bersubsidi untuk kapal nelayan dan acok kali masih di bawah kuota. Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH Sumatera Barat mengingatkan seluruh pelaku usaha dan ala punya sertifikat halal supaya segera mencantumkan label halal Indonesia di produknya. Kewajiban ko mulai berlaku tanggal 18 Oktober 2026 sesuai ketentuan dan alat ditetapkan pemerintah. Kapalo BPJH Sumatera Barat Ikrar Abdi mengatakan seluruh produk dan alat mengantongi sertifikat halal wajib menampilkan label halal di kemasan, merek, baitu pulau ditampe usaha. Kewajiban itu diberlakukan sebagai bentuk kepastian informasi ke masyarakat kalau produk tasabui ala punya sertifikat halal. Ikrar menyebutkan sampai kini ko 106.000 sertifikat halal ala diterbitkan di Sumatera Barat. Untuk itu seluruh pelaku usaha dan ala mengantongi sertifikat diminta untuk segera menyesuaikan kemasan produk serta mencantumkan label halal Indonesia secara resmi. Hal itu ala tatuang dalam dasar hukum keputusan Kapalo BPJPH yakni nomor 40/88 Jo Asaratui 45 tahun 2022.
1: Nanti akan ada sanksi itu. Jadi sekarang ini kan sertifikat kita kan sudah keluar sebanyak lebih kurang 106.000. Nah 106.000 itu harus ada nanti kelihatan di melalui kemasannya kah atau melalui merek dan sebagainya bahwa mereka itu sudah mendapatkan sertifikat halal. Kalau tidak itu nanti bisa jadi nanti sertifikat mereka itu akan ditarik kalau masih tidak memasang label halal yang sudah mereka miliki.
0: Ikrar menegaskan kalau indak dilakukan maka kadiagih sanksi administratif sesuai jo ketentuan dan balaku. Mulai dari peringatan tertulis dan do administrasi, pencabutan sertifikat halal, hingga penarikan produk dari peredaran apabila pelaku usaha tetap indak memenuhi kewajiban tasabui. Nusana pendengar rangkiang peduli nagari RPN Sumatera Barat tangga mempersiapkan sebuah event berskala besar dan direncanakan berlangsung di akhir tahun 2026. Berdasarkan rencana awal, kegiatan bertajuk Sumbar for Playtime dilaksanakan di November atau Desember mendatang dan menyesuaikan momentum Hari Pahlawan Volunteer International Day 2026. Kapalo Marketing RPN Sumatera Barat, Dana Kurnia mengatakan, rangkaian kegiatan kadi isi Jo Fun Run, Virtual Run, secara Tablik Akbar. Tentunya kegiatan itu tak buka untuk masyarakat umum, serta pelajar, jo rutenya sejauh 5 km di kawasan Gubernuran Sumatera Barat.
2: Lebih ke event sih. Eventnya itu kita mau ngadain program besarnya Sumbar for Palestine. Jadi eventnya itu ada run, virtual run sama tablik akbar. Tanggapannya kemarin kita rencananya kan masuk di ulang tahunnya Sumbar. Tanggapannya kemarin itu terkait perencanaan koordinasi dengan Biro Kesra sudah ada kegiatan. Jadi kemungkinan akan kita undur itu kak kegiatannya di bulan kalau nggak November, Desember nanti. Umum. Yang ikut nanti bisa daftar aja kak. Lokasinya di sekitar Gubernuran nanti muter kita 5
0: Dana Kurnia menambahkan, kini ko panitia masih mematangkan berbagai persiapan sebelum pelaksanaan Sumatera Barat for Playtime. RPN Sumbar sedang menentukan waktu dan paling tampe supaya event tasabui dapat berjalan maksimal serta mendapat partisipasi luas dari masyarakat. Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Maja Urang Tuo mempersiapkan kemandirian peserta didik disabilitas sebelum memasuki tahun ajaran baru. Langkah itu dinilai penting untuk membantu anak beradaptasi jo lingkungan sekolah serta mengikutkan proses pembelajaran secara optimal. Pengawas Sekolah Luar Biasa Dinas Pendidikan Sumatera Barat Rahmateti mengatakan persiapan tidak hanya dilakukan di sekolah namun harus dimulai dari rumah. Menurutnya, orang tua punya peran penting dalam membangun kesiapan anak, baik dari sisi kemandirian, mental, secara, sarato, psikologis. Beliau menjalankan masuk sekitar sapakan sebelum dimulai pembelajaran, dapat dimanfaatkan oleh orang tua untuk melatih kemampuan dasar anak. Mulai dari mengamekan perlengkapan sekolah surang, membuka kotak makan, hingga menyampaikan kebutuhan sederhana Sarupo Lapa Joawi.
3: Nah, disinilah bagaimana orang tua itu perannya sebagai orang yang mengeneralisasi program-program yang telah dilaksanakan di sekolah tadi. Bagaimana nanti sekolah membangun jejaring, kolaborasi, kemitraan dengan pihak sekolah. Dan yang ketiga itu yang paling penting itu bagaimana kita menyiapkan mental dan psikologis anak. Terutama bagi murid berkebutuhan khusus kita yang nanti mereka bergabung dengan teman sebaya di sekolah reguler yang inklusif. Jadi mungkin menurut saya ada tiga poin penting itu yang perlu dipersiapkan oleh orang tua dan sekolah juga.
0: Rahmateti menambahkan, selain itu orang tua disarankan mengenalkan lingkungan sekolah ke anak sebelum hari pertama masuk. Pengenalan ruang kelas, WC, kantin, hingga jalur akses dinilai dapat membantu anak lebih percaya diri ketika memulai aktivitas maraja. Nusantara Padangga, persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat 2026 telah mencapai sekitar 99%. Pemerintah Sumatera Barat memastikan pelaksanaan Porprov tetap berlangsung sesuai jadwal, yakni 2 Oktober 2026. Kepala Bidang Pemberdayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Sumbar, Rasdi Sumetri mengatakan, surat keputusan atau SK Gubernur terkait penetapan tuan rumah Basamo telah diterbitkan. Sebanyak 2 balai kabupaten kota telah menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan ajang tasabuy. Menurut Rasdi, salah satu hal dan menjadi perhatian yakni ditetapkannya 2 cabang olahraga nanka dipertandingkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Langkah itu menunjukkan komitmen pemerataan pelaksanaan Porprov di seluruh wilayah Sumatera Barat.
4: Terakhir, alhamdulillah sudah terbit SK Gubernur terkait tuan rumah bersama, kurang lebih ada 12 kabupaten kota. Nah, yang luar biasanya pada Porprov ini adalah adanya 2 cabor di Kepulauan Mentawai. Pati Kabupaten Kota Sumatera Barat sudah sangat setuju, sudah mendukung. Insya Allah, Oktober tanggal 2 itu tidak mundur lagi tuh Pak. Artinya sudah siap kita laksanakan.
0: Rasdi menambahkan, secara umum, seluruh persiapan telah berjalan sesuai rencana. Beliau optimis seluruh cabang olahraga dapat dipastikan sebelum pelaksanaan Porprov dimulai. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN mencatat angka fatherless di Sumatera Barat mencapai 28,5%. Kondisi itu menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pembentukan karakter anak serta meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja. Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Sumbar, Dedi Agustanto mengatakan, fatherless indah hanya diartikan sebagai anak dan kehilangan ayah karena meninggal dunia atau berpisah. Menurutnya kondisi itu terjadi ketika seorang ayah hadir secara fisik tapi indak menjalankan peran pengasuhan jo pendampingan secara emosional. Beliau menjelaskan perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru untuk keluarga. Penggunaan gawai nan berlebihan dinilai mengurangi interaksi langsung antara orang tua jo anak, sehingga kedekatan emosional dalam keluarga semakin berkurang.
5: Ada ayah yang mungkin hadir secara fisik, namun secara psikososialnya tidak ada. Nah, ini kita harapkan kehadiran ayah membantu membentuk karakter yang kuat, karakter yang tangguh, tidak mudah putus asa. Apalagi dengan era zaman sekarang, ada keluarga baru yang hadir di tengah-tengah kita, yaitu gawai atau gadget. Mungkin selama kita beraktivitas di rumah, makan bersama, gawai ini yang terus menghantui di keluarga-keluarga tersebut. Nah, kita harapkan ada interaksi secara psikologis antara ayah hadir, karena kasus-kasus kenakalan remaja banyak terjadi kepada anak-anak kita karena anak itu kurang perhatian atau kurang kasih sayang atau secara psikologinya tidak ada kehadiran ayah secara psikologi.
0: Dedi menambahkan minimnya perhatian juga kasih sayang dari ayah dapat berdampak ke munculnya berbagai persoalan remaja. Dek karena itu beliau mengajak para orang tua untuk lebih aktif untuk mendampingi anak dalam kehidupan sehari-hari supaya tumbuh jo karakter nang kue jo punya ketahanan madoi berbagai tantangan. Nusana pandangan saat itu dulu kabar marito pagi hari kini ko bisa kita basuh balik aja kabar lain pulau pada waktu nan samo. Ambo nan mambok kang kabar Amna Ulfa Ghazali mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
6: Kato surang dibulati. Nan mana kato sayo? Kok singke uleh maule sentiang bilai mambilai. Sagitu dulu kabar salingkan nagari hari kini. Bisua basobo malia jokaba nan lain pulau.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
4: Yep.
3: Tuh tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
4: Jadi aku nyedia totalnya ampe 55.500.
3: Aku bu, baliknya 55.500 lah, Bu.
4: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu doh.
3: Santai ya, Bu.
4: Nggak ada piti ketek dia.
3: Oh, iya, Bu.
4: Aku nyok scan barcode selah.
3: Wih, canggih, Bu, Ma.
4: Iyalah dia. Kalau ada yang simpel, mangga wak cari nampaya payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Berbagai cara dilakukan umat Islam dalam menyambut hari yang penuh kegembiraan, Lebaran Idul Fitri 1 Syawal. Tidak saja dengan pakaian baru, bermacam-macam kue, hidangan makanan dan sebagainya, akan tetapi tradisi yang tumbuh di tengah umat Islam pun beragam. Di Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tepatnya di Nagari Sintua, Kecamatan Sintua Toboh Gadang misalnya, pada suasana Hari Raya Lebaran Idul Fitri, digelar membantai kerbau, yang dikenal dengan tradisi bantai adat. Kerbau dibeli dengan iuran dari jamaah dan masyarakat setempat. Usai sholat Idul Fitri, ternak yang sudah dibeli dibantai, kemudian dibagikan kepada warga sekitar. Dengan pemberian daging tersebut, seseorang yang ikut bantai adat semakin meningkatkan silaturahmi dan tali persaudaraan, baik antara orang yang memberi dengan yang menerima maupun peserta bantai adat.

merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami

0: Alas bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas. Bebas, bebas, bebas,
1: bebas. Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. 4 RRI Padang.

Program PRRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Saudara pendengar, berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Menteri Kebudayaan Fadlizon mendorong keberadaan Museum Pos Indonesia layak untuk ditingkatkan statusnya menjadi cagar budaya nasional. Museum Pos Indonesia mempunyai nilai sejarah yang sangat penting karena nilai telah berdiri lebih dari seabad. Hal tersebut disampaikan saat melakukan peninjauan Museum Pos Indonesia di Bandung, Jawa Barat. Peninjauan itu dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian warisan budaya, penguatan fungsi museum sebagai ruang edukasi publik. Beliau mengusulkan supaya penataan Museum Pos Indonesia taruh ditingkatkan sehingga koleksi-koleksi bersejarah dapat dipamerkan secara lebih representatif dan mudah dinikmati masyarakat. Kemudian beliau juga menyoroti perlengkapan pengiriman dari berbagai era serupa peralatan pos, perangko, dan surek. Menurutnya perlengkapan itu merupakan bagian dari perjalanan sejarah Indonesia dan perlu dikenalkan kepada generasi muda. Lebih lanjut, peran Pos Indonesia tidak hanya sebagai penyedia layanan komunikasi, tapi juga menjadi saksi perjalanan bangsa sejak masuk perjuangan kemerdekaan. Sementara itu, beliau mengajak Pos Indonesia untuk kembali membudayakan tradisi menulis surek, khususnya di kalangan pelajar. Menulis surek dengan tulisan tangan mampu membangun ekspresi, kreativitas, serta kedekatan emosional dan indah tergantikan teknologi digital. Beliau mencetakkan keberhasilan lomba menulis surek kepada pahlawan dan diselenggarakan Kemenbud tahun lalu. Dalam waktu satu bulan, kegiatan tersebut berhasil menghimpun sekitar 34.000 surek dari siswa SD, SMP, SMA, hingga mahasiswa. Seluruh surek ditulis di atas karate, dimasukkan ke dalam amplop, ditempel perangko, kemudian dikirim melalui layanan Pos Indonesia. Maka jumlah surek yang ditarimo mencapai sekitar 20 kontainer plastik. Oke, terserah pandangan. Baiklah, kita ke informasi selanjutnya. Tetap bersama Prompe RRI Padang.

Komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia dan kini terancam punah. Dikutip dari detik.com, menurut para arkeologi, komodo sudah ada sejak zaman prasejarah, diperkirakan sekitar 30 juta tahun yang lalu. Perkiraan ini semakin kuat setelah ditemukannya fosil hewan dengan susunan rangka yang menyerupai tubuh si kadal raksasa ini. Selain disebut sebagai kadal raksasa, komodo juga dikenal dengan kadal purba terbesar. Berikut fakta unik tentang komodo. Pertama, komodo dikenal memiliki indera penciuman yang kuat. Komodo diketahui dapat membau sampai jarak 5 hingga 11 km. Mereka lebih mengandalkan indera pembau ketimbang penglihatan, meskipun mereka memiliki penglihatan yang baik. Ketika sedang membau, komodo akan menjulurkan lidahnya. Saat itu, mereka sedang menangkap partikel zat kimia dari tanah dan udara. Kedua, komodo betina dapat berkembang biak tanpa kawin. Tahun 2006, peneliti memverifikasi bahwa komodo adalah hewan khas yang ada di negara Indonesia ini untuk betina dapat bereproduksi secara aseksual melalui proses yang disebut dengan partenogenesis. Jika tidak ada jantan, komodo betina masih bisa bertelur.

Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.

Saat ini, tren mencari pakaian bekas atau yang biasa kita kenal dengan istilah thrifting sedang populer di kalangan anak muda. Menurut Urban Dictionary, thrifting merupakan suatu kegiatan berburu dan membeli produk barang bekas yang masih layak pakai pada thrift shop atau toko barang bekas. Namun, tahukah kamu bahwa memakai pakaian bekas dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan, terutama pada kesehatan kulit? Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di Balai Pengujian Mutu Barang, beberapa sampel pakaian bekas yang diuji mengandung jamur kapang.

bau apak atau bau tanah. Selain itu, terkadang ada beberapa jamur yang ketika disentuh memiliki tekstur berlendir yang terasa pada telapak tangan. Keberadaan jamur kapang ini biasanya berada di permukaan pakaian dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Beberapa penyakit yang muncul akibat paparan jamur kapang ini antara lain seperti gatal-gatal dan reaksi alergi pada kulit, efek beracun iritasi, hingga infeksi karena pakaian tersebut melekat langsung pada tubuh. Jamur kapang bisa beracun dan tentunya berbahaya bagi kesehatan. Bahkan, jamur ini tidak akan hilang walaupun pakaian tersebut sudah direndam dengan air panas dan dicuci berkali-kali.

0: Bim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mama.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget. 4 RRI Padang.

0: Susana Padanga, Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat menilai penerapan mandatory biodiesel B50 tidak mengganggu ketersediaan stok ekspor crude palm oil CPO asal Rarang Minang. Justru penerapan B50 menjadi angin segar untuk daerah penghasil CPO Sumatera Barat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Sumatera Barat, Nurul, mengatakan penerapan mandatory biodiesel B50 kemungkinan dampak positif untuk industri sawit. Menurutnya, kebijakan di Bekasi dipastikan bisa memperkuat nilai tambah crude palm oil asal Indonesia di pasar global. Hasan menjelaskan, berdasarkan data statistik, lebih dari 80% ekspor asal Sumatera Barat merupakan produk industri pengolahan berbasis CPO dengan India dan Pakistan menjadi negara tujuan ekspor produk turunan sawit tersebut. Bahkan pada 2025, Sumatera Barat mengekspor 2.271.255,64 ton. Jauh nilai ekspor mencapai 2.309.631 US dollar. Informasi selanjutnya, program revitalisasi pasca bencana di Sumatera Barat baru dilakukan untuk menghadirkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas untuk peserta didik. Salah satu sekolah yang menjadi sasaran program tersebut yakni SMA Negeri 9 Padang yang terdampak banjir bandang tahun lalu. Kepala SMA Negeri 9 Padang Eni Sasmita mengatakan revitalisasi menjadi kabar baik untuk seluruh warga sekolah sesudah sempat mengalami keterbatasan fasilitas akibat bencana. Perbaikan yang dilakukan diharapkan dapat menunjang kegiatan baraja mengajar secara optimal untuk tahun ajaran baru.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Salah satu senjata tradisional Sumatera Barat yang populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Saking mematikannya, senjata ini bahkan diadopsi oleh US Marshal sebagai senjata wajib setiap tentaranya. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkungan siku pada bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat senjata ini dapat melukai lawan dengan efek fatal. Banyak sejarawan mancanegara yang telah meneliti senjata khas masyarakat Minangkabau ini. Catatan dari Asian Journal British di tahun 1827 menyebutkan bahwa tentara Minang di masa perang kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang dan tombak di tangan. Sedangkan kerambit digunakan sebagai upaya terakhir ketika senjata lain habis atau hilang dalam pertempuran. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk jarak dekat.
1: Orang muda, napa karunyu?
2: Kegiatan ilegal di wilayah.
3: Ya Allah, ini sekali bencana ini. Longsor dan banjir bandang membawa semua material, termasuk pohon-pohon.
4: Itulah akibat tidak bisa menjaga alam dan lingkungan. Penebangan liar terjadi di mana-mana. Sehingga ketika hujan, longsor dan banjir bandang pun terjadi seperti yang terlihat di berita ini.
5: Mari kita buat dunia ini lebih baik dengan menanam lebih banyak pohon. Selamatkan pohon berarti menyelamatkan dunia.

0: dan jangan rindu.
1: Kenapa?
0: Berat. Kamu gak akan kuat. Biar aku saja.
2: Rindu itu berat. Ternyata bukan hanya sekedar kata-kata Dylan di film Dylan 1990 loh. Ahli biologi molekuler, Diza Arif Putranto mengatakan, fakta rindu itu berat terbukti secara ilmiah. Sebab ada sains neuroendokrinologi yang menjelaskannya. Human Nature 1998 menyebutkan, ada 3 tahap cinta dan kasih sayang yaitu lust, attraction, dan attachment yang didukung oleh neurotransmitter otak. Lust dipicu oleh hormon testosteron dan estrogen. Attraction dibangkitkan oleh hormon dopamin, norepinefrin, dan serotonin. Sementara attachment dipicu oleh hormon oksitosin dan vasopresin. Ketika kita rindu seseorang, attraction dan attachment sedang dimainkan. Dopamin dan oksitosin drop, sementara norepinefrin meningkat. Otak mencari yang kamu rindukan agar dopamin kembali naik. Ini mekanisme negatif feedback dari dopamin. Sementara itu, norepinefrin membuat kita siaga, gelisah, dan menekan selera makan. Ilmuwan mengemukakan pada tahap tertentu rasa rindu berubah menjadi amarah, terutama ketika pencarian otak atau longing tidak tercapai. Di sisi lain, ketika attachment yang kuat karena oksitosin hilang, otak akan kembali mencarinya, sehingga rasa kehilangannya juga sangat kuat. Hingga kini, kombinasi antara kadar dopamin dan oksitosin masih terus dipelajari. Pada kondisi tidak ideal, rasa rindu bisa memunculkan kecemburuan dan perilaku irasional. Jadi, rasanya beneran berat kan saat dopamin dan oksitosin kamu berkecamuk bersama norepinefrin.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

From PRRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Di sana pandangan berikut kita ke informasi dari rri.co.id. Pemerintah Republik Indonesia resmi menunjuk Duta Besar Roy Sumirat untuk menghadiri rangkaian penghormatan terakhir terhadap jenazah Ayatullah Ali Khamenei di Grand Mosala, Teheran. Hal tersebut diungkapkan juru bicara Kemlu Republik Indonesia Yvonne Mawengkang dalam keterangan tertulisnya hari Sabtu kepatang. Diungkapkan Yvonne, bahasanya pemerintah Republik Indonesia menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya atas undangan pemerintah Iran untuk hadir dalam rangkaian acara penghormatan kepada almarhum Ayatullah Khamenei. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Allah menyampaikan bahasanya Indonesia akan diwakili dari Duta Besar Republik Indonesia di Teheran. Yvonne mengungkapkan undangan dari pemerintah Iran tersebut dikirim pada Kamis 2 Juli kepatang kepada seluruh perwakilan diplomatik di negara itu. Di dalam undangan yang dikirim turut disebutkan rangkaian penghormatan terakhir kepada jenazah dihadiri pejabat tinggi dari pemerintah pusat. Dan berdasarkan informasi resmi pemerintah Iran, rangkaian acara penghormatan kepada almarhum kabalangsuang sajak 3 hingga 9 Juli di berbagai kota di Iran dan Irak. Jenazah almarhum rencananya akan dimakamkan di kota Mashhad pada Kamis 9 Juli 2026. Sementara jenazah Ayatullah Ali Khamenei nan diselimuti bendera Iran disemayamkan berdampingan jauh para anggota keluarga nan tewas dalam serangan udara Israel. Serangan Zionis terjadi pada saat-saat awal parang pada 28 Februari lalu. Dan beliau dihormati dalam upacara tasabui meliputi seorang menantu laki-laki, putri sulung, dan seorang cucu perempuan bausia ampek balai bulan. Satu istri pemimpin tertinggi Iran dan baru Ayatullah Mojtaba Khamenei. Dan hal tasabui dilaporkan AP News dalam laporannya. Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Khalibaf, Menlu Abbas Araghchi dan juga Presiden Masoud Pezeshkian turui magia penghormatan terakhir. Para pemimpin agama jo pejabat asing berjalan mendekati peti jenazah Khamenei diiringi permainan musik band militer dan beri seorang pria melantunkan doa-doa di sinan. Oke, dosa lupa dengar, baiklah kita ke informasi selanjutnya. Tetap bersama Prampe, RRI Padang.

0: Baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya Sen. Tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
5: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
4: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
6: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Oh,

0: aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.

Kurung Basiba merupakan pakaian kaum perempuan Minangkabau yang juga menjadi pakaian Bundo Kanduang sebagai limpape rumah Nan Gadang. Kata Basiba berasal dari tiga tanda jahitan yang berawal dari ujung ketiak wanita yang diberi pita yang sesuai dengan warna baju dan ditambah lagi dengan lipatan yang indah sebagai penghias baju di bagian pasangan baju. Baju kurung Basiba memiliki ciri khas yaitu longgar, serta baju kurung Basiba juga memiliki makna yang memberikan gambaran sifat sosial dari pemakainya. Jahitan pinggir yang disebut mimsi melambangkan jiwa demokrasi yang luas yang berlaku di Minangkabau, yaitu demokrasi yang memiliki aturan dan batas-batas yang telah ditentukan dalam adat yang bersandar pada semboyan adat Basandi Syara, Syara Basandi Kit.

0: Kepala Pandangan Kementerian Kependudukan Jo Pembangunan Keluarga BKKBN mencatat angka fatherless di Sumatera Barat mencapai 28,5%. Kondisi tasabuh menjadi perhatian karena berpotensi mempengaruhi pembentukan karakter anak dan meningkatkan berbagai persoalan sosial di kalangan remaja. Sekretaris Kementerian Kependudukan Jo Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Sumbar, Dedi Agustanto, mengatakan fatherless tidak hanya diartikan sebagai anak yang kehilangan ayah karena meninggal atau berpisah. Menurutnya, kondisi itu juga terjadi ketika ayah hadir secara fisik, namun tidak menjalankan peran pengasuhan dan pendampingan secara emosional. Beliau menjalankan perkembangan teknologi turut menghadirkan tantangan baru untuk keluarga. Penggunaan gawai dan balabihan dinilai mengurangi interaksi antara orang tua dan anak, sehingga kedekatan emosional dalam keluarga semakin berkurang. Informasi selanjutnya, sebagai wujud kepedulian sosial sekaligus komitmen dalam menghadirkan manfaat untuk masyarakat, PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 2 Sumatera Barat Makraja Samujo Yayasan Abul Yatama Indonesia YAAI Cabang Padang menyelenggarakan kegiatan Muharram Fest dan diikuti di 170 anak yatim Sarato Bundo Yatim di Pantai Ganuria, Kota Pariaman. Kegiatanku bertujuan untuk berbagi kebahagiaan dengan anak yatim dan doafa, menghadirkan pengalaman yang berkesan, serta magia ruang penuh kasih sayang dan memparek hua Islamia melalui berbagai aktivitas edukatif, rekreatif, dan spiritual. Kapolu Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Reza Sahab mengatakan bahasanya kegiatan itu merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam bagian nilai tambah masyarakat melalui program dan indah hanya menghadirkan kebahagiaan, tapi juga edukasi.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.
1: Syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
3: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
4: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
5: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
6: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
4: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
5: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
6: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
7: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
3: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba? Senutu Narkoba.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: satu tradisi tahunan masyarakat Pariaman merupakan bagian dari memperingati Asyura wafatnya cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Husain bin Ali pada pertempuran Karbala yang terjadi pada tanggal 10 Muharram tahun ke-61 dari kalender Islam. Tabligh sendiri terbuat dari bambu, rotan, dan kertas yang menyerupai seekor kuda bersayap dengan kepala wanita dinamakan dengan burat. Di punggungnya terdapat sebuah kotak kayu yang dipercaya masyarakat sekitar berisi potongan jenazah Husain diterbangkan ke langit oleh burat. Berdasarkan kisah inilah, setiap tahun masyarakat Pariaman membuat replika burat. Adapun rangkaian tradisi Tabligh terdiri dari 7 tahapan ritual. Prosesi pertama mengambil tanah dilangsungkan pada 1 Muharram, menebang batang pisang pada hari ke-5 Muharram, matahari pada hari ke-7, dan dilanjutkan dengan mengarak jari-jari pada malam hari. Pada keesokan harinya dilangsungkan ritual mengarak saroban, sedangkan untuk acara puncak digelar pada 10 Muharram dilakukan ritual Tabligh Nanya Angke dan dilanjutkan dengan Hoya Tabligh. Sebagai ritual penutup menjelang maghrib, Tabligh setinggi 12 meter ini diarak menuju pantai dan dilarungkan ke laut.
1: Cegukan merupakan fenomena yang terjadi karena otot diafragma berkontraksi kuat sehingga memaksa udara masuk ke tenggorokan. Banyak orang yang mengira penyebab cegukan hanyalah karena makan terlalu cepat atau karena kurang minum. Padahal, cegukan juga bisa dipicu karena faktor psikis seperti stres. Menurut Dr. William Cosmos dari Harvard Health Publishing juga menyebutkan jika stres atau gangguan kecemasan bisa menyebabkan cegukan berkepanjangan, dan juga para ahli mengemukakan bahwa karena adanya reaksi emosi yang berlebih akhirnya menstimulasi saraf pengatur kontraksi diafragma.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nak, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kondang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

Mats Bizar. Big Match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2020.

0: Polisi, Mama bilang mending gotnya itu ditutup aja biar adeknya lebih lega mainnya, Pa.
1: Iya, Ma. Nanti Papa tutup rapi sekalian Papa beton ya.
0: Ya ampun, Pa. Kok rumah kita banjir? Hujan, petir, badai. Nggak pernah sampai kayak sungai gini, Pa.
2: Woyoy. Tutup juga lah selokan tuh. Hindari menutup selokan yang ada di depan rumah Anda supaya nantinya air hujan tuh bisa masuk, kemudian mengalir ke sungai atau ke kali. Nah, selain itu, pastikan juga Anda membersihkan saluran air dengan berkala atau gotong royong bersama tetangga sekitar rumah. Yang juga penting untuk cara membasmi nyamuk. Woyoy.
3: Duh, ada apa sih di luar? Ribut banget deh. Bu, maaf, ini ada apa ya? Kok ada besi-besi di depan rumah saya?
4: Oh, ini tenda pesta pernikahan anak saya baru saja datang. Lumayan panjang sih, Pak. Sampai ke ujung jalan situ.
3: Berarti ibu pesta pakai jalan umum ini? Ada lapor nggak, Bu, sama Pak RT? Dan izin sama tetangga yang lain?
4: Memang harus izin tetangga ya, Pak. Kan warga sudah tahu kalau keluarga saya itu ada pesta.
3: Ya tetap harus lapor dong, Bu. Kita kan bertetangga. Jadi, kedepannya tidak ada perselisihan. Apalagi ibu mau pesta, kan? Pesta boleh, tapi jangan lupa minta izin ke aparat yang bersangkutan, juga izin pemakaian fasilitas umum agar terjalinnya kerukunan antar bertetangga.

Batu Sangkar terdapat sebuah komplek pemakaman Raja Pagaruyung yang disebut Ustano Rajo Alam. Jika Istano Basa adalah tempat tinggal sementara raja dan keluarganya semasa hidup, maka Ustano Rajo Alam adalah tempat peristirahatan abadi mereka. Istano Rajo Alam terletak di Jorong Desa Gudang, Kecamatan Tanjung Emas, Kabupaten Tanah Datar. Satu atau dua di antara mereka dulu pernah disebut Rajo Alam, Rajo Adat, Rajo Ibadat, yang melahirkan dinasti Rajo Tigo Selo. Seluruhnya ada 13 makam berjajar rapi, ternaungi batang beringin berakar dan berdaun rimbun. Beranjak ke sebelah kiri, dari pintu masuk, ada sebuah makam yang terjepit di antara dua batang beringin yang diberi kelambu dari kain satin kuning. Menurut cerita legenda, makam ini adalah makam raja pertama Minangkabau, namanya Dang Tuanku, memiliki gelar Raja Alam karena Dang Tuanku dianggap raja sakti dan mampu menguasai alam. Pada sebelah kiri pintu masuk selatan, tepat di muka kuburan berkelambu, terdapat gelanggang terbuka yang disebut Medan Nanbapane. Medan Nanbapane dalam adat Minangkabau merupakan tempat bersidang para pemimpin di alam terbuka, dinamakan juga Balai Nansaruang atau tempat yang terluang yang hanya berlantaikan tanah, beratap langit, dan berdinding embun. Tempat ini juga digunakan untuk penobatan raja maupun gelanggang untuk mengadu berbagai ketangkasan. Tepat di muka Medan Nanbapane terdapat batu kasur atau batu uji. Bentuknya memang seperti kasur yang merupakan lempengan batu dan diberi lubang-lubang dakon pada permukaan di atas batu. Disinilah seluruh keturunan dari Rajo Tigo Selo melakukan laku Batara sebelum diangkat menjadi raja. Sebab seorang raja haruslah kuat fisik dan mentalnya. Maka selama beberapa hari mereka digodok dengan bersemedi di bawah sebatang pohon beringin sakti, beralas batu kasur yang sudah diberi alas daun jelatang niru yang akan membuat kulit gatal-gatal.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.
5: Kabasakile, jam 10 waktu Indonesia Barat.
6: Nusra Padanga berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat. Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sumatera Barat, Nyonya Sari Jati Wiyoto Abadi, bersama PLT Kapolres Padang Pariaman, AKBP Riana Purwasari SASIK MIK, melaksanakan agenda survei langsung terkait giat sosial program Pada Rumah dan bantuan listrik gratis di wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Kegiatan yang diikuti sekitar 50 peserta dari unsur Polri, Bayangkari dan juga PLN menjadi langkah awal memastikan bantuan sosial nan di agi batu-batu tape sasaran. Dalam kegiatan tersebut, rombongan meninjau langsung kondisi rumah warga calon penerima manfaat, sekaligus melakukan pendataan kebutuhan serta verifikasi teknis terkait kesiapan penyambungan listrik gratis. Ketua Pengurus Daerah Bayangkari Sumbar, Nyonya Sari Jati Wiyoto Abadi, menyampaikan basonyo kegiatan ko merupakan uji nyato kepedulian Bayangkari, Basamo Polres Padang Pariaman, dan juga PLN dalam membantu meringankan beban masyarakat. Informasi selanjutnya, Kabupaten Agam Sumatera Barat mendapatkan sebanyak sabaliti tiap program padat karya bencana dari Kementerian Ketenagakerjaan pada 2026 dalam pemberdayaan masyarakat untuk membuka lapangan kerja sementara bagi warga terdampak. Kepala Dinas Penelusurian Perdagangan dan Ketenagakerjaan Agam Perwira Negara mengatakan, kasabali titik program padat karya tersebar di daerah bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu di Kecamatan Tanjung Raya, Jombalambayan. Di Kecamatan Tanjung Raya untuk Nagari Bayu dan Nagari Koto Kace, khusus Kecamatan Palembayan di Nagari Koto Silungkang.
7: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Minangkabau adalah sebuah etnis dan kelompok masyarakat yang memiliki budaya dan sistem sosial yang unik jika dibandingkan dengan suku bangsa lainnya di Indonesia. Selain keunikan dalam penentuan garis keturunannya yang sudah sangat terkenal, di mana masyarakat adat Minangkabau mengambil garis keturunan berdasarkan garis ibu atau matrilineal di tengah suku bangsa lain yang umumnya menerapkan keturunan dari garis bapak atau patrilineal, keunikan lainnya adalah sistem kepemimpinan adat, di mana suku bangsa lain biasanya memilih salah satu dari aristokrasi atau demokrasi. Sementara Minangkabau bisa menggunakan kedua sistem itu, aristokrasi dan demokrasi, secara berdampingan dan damai dipakai oleh suku-suku atau klan berbeda yang ada di dalamnya. Ada suku yang memakai sistem kepemimpinan aristokrasi dan ada suku yang menggunakan sistem kepemimpinan demokrasi. Bahkan, ada suku yang menggunakan kedua sistem itu sekaligus. Padahal, kita ketahui dua sistem kepemimpinan ini, aristokrasi dan demokrasi, beranjak dari dua pendekatan berbeda. Tapi budaya Minangkabau bisa menyandingkannya dengan baik, bahkan saling topang-menopang. Kedua sistem kepemimpinan adat Minangkabau ini digagas oleh dua orang datuk di awal-awal munculnya Minangkabau, yaitu Datuk Katamangguangan dan Datuk Parpatih Nan Sabatang. Dua datuk ini adalah saudara seibu. Tapi dalam perjalanan pemahaman beliau terhadap paham kepemimpinan ini, terjadi perbedaan ketika pengambilan keputusan. Namun, sesungguhnya dalam paham otokrasi, Datuk Katamangguangan juga terdapat demokrasi. Dan dalam paham demokrasi Datuk Parpatih Nan Sabatang juga ada otokrasinya. Sistem otokrasi dianut oleh Datuk Katamangguangan merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan otoritas dipegang oleh kelompok kecil orang yang dianggap elit atau paling berpengaruh. Kepemimpinan seringkali diwariskan atau ditentukan berdasarkan status sosial, kekuatan ekonomi, atau keturunan. Di Minangkabau dikenal dengan kelarasan Koto Piliang. Dalam lareh Koto Piliang ini, sebuah keputusan diambil oleh seorang pengulu pucuk atau pimpinan adat tertinggi di nagari dan diturunkan ke bawahnya sehingga terkenal dengan istilah manitia dari langit atau manitis dari langit. Usulan atau masukan dari masyarakat disampaikan secara bertingkat melalui utusannya, mulai dari pengulu kaum atau pimpinan kelompok kerabat terkecil di nagari, disampaikan kepada pengulu suku. Kemudian, dari pengulu suku disampaikan kepada pengulu pucuk atau pengulu nagari. Setelah membicarakan dengan pembantu-pembantunya yang merupakan para pengulu suku itu, kemudian pengulu pucuk akan mengambil putusan yang menjadi keputusan bersama untuk dijalankan oleh seluruh masyarakatnya. Ketika pengulu pucuk merundingkannya dengan para pembantunya pengulu suku itu, terdapat paham demokrasi. Sementara ketika pengulu pucuk mengambil keputusan dari hasil perundingan itu, itulah otokrasinya. Tahapan-tahapan penyampaian usulan seperti ini dikenal dengan istilah bajanjang naik batanggo turun atau berjenjang naik bertangga turun. Sebagaimana diungkap oleh Dr. Saiful Yazan Tuangkumengkudun, dosen mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau, UIN Imam Bonjol Padang.
1: Kelarasan atau sistem masyarakat adat di Minangkabau ada dua, kelarasan Koto Piliang yang sistem otokrasi kepemimpinan yang bertingkat. Jadi para penghulu di balai adat itu ada posisi yang lebih tinggi, ada yang posisi di tengah dan ada posisi yang di bawah. Dikatakan juga nan manitia dari langit. Itu sistem otokrasi Koto Piliang.
0: Datuk Parpatih Nan Sabatang menjalankan kepemimpinannya dalam sistem demokrasi. Merupakan sistem pemerintahan di mana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau masyarakatnya. Pengambilan keputusan seringkali melibatkan partisipasi luas dari masyarakat, baik secara langsung atau melalui perwakilan yang mereka pilih. Penerapannya di Minangkabau adalah keputusan diambil berdasarkan permufakatan bersama dalam sebuah musyawarah para mamak yang dikenal dengan duduk sehamparan. Dalam musyawarah itu, para mamak memiliki hak yang sama dan dianggap setara yang tergambar dalam ungkapan adatnya, duduk sama rendah, tegak sama tinggi, atau duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Permufakatan dalam musyawarah itulah yang akan menjadi keputusan bersama yang akan dijalankan oleh seluruh anggota masyarakatnya. Disebabkan keputusan itu lahir berdasarkan penyerapan suara langsung dari tingkat bawah, maka keputusan itu dikenal dengan istilah membuse dari bumi atau memancar dari bumi. Namun, walaupun pada tingkat keputusan, paham Bodi Caniago adalah demokratis, tapi dalam tingkatan kepemimpinan Ninik Mama tetap ada, yaitu tingkat pertama, Mama Tungganai, atau pemimpin kaum di rumah gadang. Kemudian di atasnya ada pengulu suku yang dipilih dari salah seorang mamak kaum. Dan di antara pengulu suku itu dipilih menjadi pengulu negari yang memimpin kerapatan pengulu atau kerapatan pengulu yang mengambil keputusan secara kolegial. Tingkatan pengulu inilah bagian otokrasinya dalam paham demokrasi Bodi Caniago. Seperti yang dijelaskan kembali oleh Dr. Saiful Yazan, Tuanku Mangkudun.
1: Yang kedua, sistem demokrasi Bodi Caniago. Di kerapatan adat, semua penghulu posisinya sama. Duduk sehamparan, duduk sama rendah, tegak sama tinggi. Itulah dua sistem kepemimpinan dalam masyarakat adat di setiap nagari di Minangkabau. Tapi, di dalam otokrasi ada demokrasinya. Dalam demokrasi ada tataran aristokrasi atau otokrasinya bertingkatan.
0: Kondisi inilah yang memperlihatkan sesungguhnya Minangkabau bisa menyatukan antara paham otokrasi dan paham demokrasi yang secara prinsip terdapat perbedaan namun bisa dipakai sejalan di Minangkabau. Sampai sekarang, kedua sistem kepemimpinan Kelarasan Koto Piliang dan Kelarasan Bodi Caniago ini masih eksis dalam kehidupan sosial suku bangsa Minangkabau, baik di negeri asalnya Luak Nantigo, yaitu Luak Tanah Data, Luak Agam, dan Luak Limopuluh, maupun di daerah rantau Minangkabau. Dan kedua sistem ini dapat seiring sejalan, tumbuh dan berkembang berdampingan secara damai. Hal ini menunjukkan bahwa Minangkabau telah menerapkan menghargai perbedaan dan mencintai persatuan dalam keragaman dari awal terbentuknya.

0: mana? Bro, kayaknya kita nyasar. HP gue mati lagi.
1: Sabar, bro.
0: Perut gue lapar nih, bro. Makanan kita udah habis. Gue gak mau mati kelaparan di sini.
1: Sabar. Ini gue lagi nyari pertolongan.
2: Misi, Mas. Ada paket atas nama Pak Hendra, pesan makanan 2 bungkus nasi padang ekstra kerupuk jange.
1: Yap, bener, Mbak. Makasih ya, Mbak. Bro, ini gue pesan makanan.
0: Alhamdulillah, akhirnya kita bisa makan juga. Tapi kok lu bisa order sih?
1: Bisa dong. Gua kan pakai SMS banking dari Bank Nagari. Jadi bisa diakses melalui SMS walaupun kuota internet habis. Dan bisa layanin transfer juga loh.
0: Wah, keren juga ya. Kenapa tadi kita nggak nebeng pulang aja ya? Mbak.
1: Oh iya, tolong.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
4: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
5: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
6: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
4: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
5: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
4: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
5: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya enggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
4: Tapi...
5: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Piak. Oh, piak. Apa mak kalau nama lupa ko ha? Kawana nama bisuak di menukan rial ko ke rupiah.
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka Kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makana lo diupiak ba adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mamangga bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mamanggaan mah tuang urang pi. Awak urang Indonesia tu bangga awak jo rupiah. Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah kok ngak sialai.
0: Iyo tulu tu mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan

Babak 16 besar. Big match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

semua orang mengetahui fakta menarik tentang sampah. Sikap acuh tak acuh menyebabkan masyarakat enggan mengetahui hal menarik tentang sampah yang harus diketahui oleh semua penduduk dunia agar dapat memperlakukan sampah dengan baik. Kemudian munculnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap sampah dan pengelolaannya. Berikut fakta menarik tentang sampah. Pertama, 80% sampah di laut adalah plastik. Jumlah sampah yang ada di laut seluruh dunia diperkirakan 9 juta ton setiap tahunnya dan 80% merupakan sampah berbahan plastik. Senyawa kimia sebagai bahan utama plastik membuatnya tahan lama dari berbagai kekuatan alam. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kantong plastik akan tetap berwujud sekurang-kurangnya 10 hingga 15 tahun. Fakta kedua, 17 miliar sampah plastik berasal dari supermarket. Pusat perbelanjaan yang ada di seluruh dunia merupakan sumber utama terbentuknya gunung sampah. Ini dikarenakan banyaknya makanan siap saji yang dibungkus dengan plastik dan styrofoam. Kemudian kantong plastik digunakan pula untuk membungkus barang yang dibeli. Semua ini menyebabkan supermarket merupakan penghasil sampah plastik terbesar dunia. Ketiga, 12 juta barel minyak serta 14 juta pohon untuk membuat plastik. Banyaknya plastik yang dibutuhkan oleh penduduk dunia untuk pembungkusan makanan atau barang lainnya membuat langkanya sumber daya alam di bumi. Bayangkan saja, untuk membuat plastik di dunia, setiap tahunnya membutuhkan 12 juta barel minyak serta

0: Dan yang terakhir, 27 ribu batang kayu setiap hari digunakan untuk pembuatan kertas. Kertas dan tisu menjadi barang yang tidak asing bagi kita semua. Ternyata, fakta menarik tentang sampah kertas dan tisu membutuhkan sumber daya alam berupa 27 ribu batang kayu. Pemakaian yang tinggi akan produk yang terbuat dari kayu ini ternyata sulit untuk dilakukan daur ulang. Sehingga tidak heran, sampah kertas dan tisu menumpuk bersama sampah plastik. Hal ini akan membuat lingkungan menjadi rusak. Selain sedikitnya pohon di bumi, juga dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan berbagai dampak lainnya seperti air sungai menguap dan juga menyebabkan banjir.
1: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Syabas Sakile jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Bersama pendengar, pemerintah Kabupaten 50 Kota menggelar sosialisasi juga implementasi Masjid Ramah Anak sebagai upaya penguatan perlindungan anak di daerah tersebut. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Jawa Perlindungan Anak P2K BP3A untuk Kabupaten 50 Kota Wilda Revlita menyampaikan sosialisasi Masjid Ramah Anak dibuat untuk mengubah pola pikir pengurus masjid dan jemaah dewasa supaya menerapkan prinsip masjid sebagai wadah yang ikut menyelenggarakan pencegahan kekerasan terhadap anak dan pemenuhan hak anak. Kegiatan ko bertujuan untuk mengubah masjid menjadi ruang publik yang aman, nyaman, dan inklusif untuk anak-anak beribadah sekaligus tumbuh dan berkembang.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

besar. Big match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

Sebenarnya, kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Dapat nih. Dapat nih. Ah.
1: Sendal jepit tuh, Ki. Mancing sampai jeput udah dapat banyak atuh.
0: Banyak, tah, lihat, dapat popok, botol bekas, sendal jepit, malah tadi mah ada kasur palit, lauk nama kemana boa.
1: Ya iyalah, mana ada tuh ikan yang betah di sungai macam gini, Ki. Zaman kejayaan ikan mah udah lewat.
0: Bener-bener orang zaman sekarang mah, ayah-ayah wae kelakuan anak. Sungai dijadiin tempat sampah, meni susah buang sampah ke tempatnya teh. Kalau sungai bersih kan sedap dipandang mata, jauh juga dari bencana banjir.
1: Kalau udah kayak gini, siapa yang salah tuh, Ki?
0: Yang salah mah tuh yang buang sampah, gak punya adab. KDW kena ajab.
1: Waduh, ngeri amat sih, Ki. Eh, Ki, pancingan atah, tah, kata rek deh kita.
0: Kek. Sendal jepit deh, aing mah.
1: Lumayan lagi, jadi sapasang.
2: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Dilansir dari halaman Hello Sehat, pendengaran seseorang bisa mudah rusak jika sel-sel rambut di telinga hancur. Umumnya, kondisi tersebut disebabkan oleh terlalu lamanya mendengarkan suara keras dalam waktu yang lama. Telinga juga punya batas kemampuan. Ada aturan untuk penggunaan headset mendengarkan lagu-lagu dengan aman sebagai berikut. Yang pertama, batas volume suara tidak lebih dari 60%. 2. Tidak memakai headset lebih dari 1 jam. 3. Jangan dengarkan lagu menggunakan headset di tempat berisik.

0: Wah, enaknya sore-sore gini piknik di pantai sambil ngemil gitu gak sih?
1: Iya, enak. Yang gak enak cuma sikap kamu aja tuh yang buang bungkus cemilan seenaknya.
2: Oh no.
0: Mana ada cuma bungkus cemilan kayak gini kok. Gak apa-apa lah, San.
1: Masalahnya, bungkus cemilan itu dari plastik. Susah terurainya. Kamu lihat kan di berita-berita, laut isinya sampah semua. Jangan ditambah lagi. Emang kamu mau nanti makan ikan terus isinya bukan daging, tapi malah plastik?
0: Enggak sih, aku mah cemilan rasa ikan yang dibungkus plastik aja kayaknya cukup deh.
1: Biar laut juga gak seenaknya sama kita.
3: Mari kita santai. Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang, kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal, berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan, menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.

0: Kearifan lokal Minangkabau sangat memperhatikan pembentukan dan pembinaan generasi, terutama dalam pembentukan karakter dan kepribadiannya. Pembentukan itu sudah dimulai sejak seorang anak masih bayi, bahkan semenjak anak dalam kandungan ibunya. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang menganut matrilineal, yaitu bersuku kepada ibu, ada sebuah modal sosial yang diberikan terutama dalam pola asuh bersama terhadap anak. Konsepnya, anak dalam sistem matrilineal diasuh tidak hanya oleh ibu dan ayah, tetapi juga oleh keluarga ibu dan keluarga ayah. Dalam pengasuhan itu, ada satu sistem atau satu bentuk yang sangat unik dalam masyarakat Minangkabau yang disebut dengan manjujai. Manjujai bisa diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan oleh orang tua, mama, ete, kakak, ataupun keluarga lainnya terhadap bayi atau anak balita, baik dengan komunikasi lisan maupun kegiatan-kegiatan fisik yang merangsang kemampuan indera dan otak anak untuk membantu anak belajar mengenal dirinya sendiri serta lingkungannya. Lebih jauh, Ketua Bundo Kandung Alam Minangkabau Provinsi Sumatera Barat, Putih Reno Rauda Tayib, menjelaskan.
1: Menjujai itu bahasa Minang, artinya mengajak anak bercakap-cakap. Jadi kalau dalam bahasa Minang disebut juga dengan ma'ajah anak. Jadi anak-anak mulai dari dalam kandungan, setelah kandungan berumur 7 bulan, itu sudah mulai diajak bicara. Baik oleh ibunya, baik oleh ayahnya, neneknya, mamanya, seluruh anggota keluarganya. Kalau datang misalnya melihat menantu atau anak yang sudah hamil 7 bulan, biasanya itu dipegang perutnya, ditanya ini siapa, ini mau jadi apa nanti, segala macam lah. Itu tergantung masing-masingnya. Kenapa umur 7 bulan? Nah, ini menjadi masalah juga. Ternyata menurut medis, kandungan setelah berumur 7 bulan itu telinga anak sudah berfungsi mendengar. Nah, maka orang Minang tidak tahu kita bagaimana dia tahu dulu bahwa umur 7 bulan itu telinga anak sudah mendengar dan mereka mulai melakukan penjujaian anak itu.
0: Manjujai bukan hanya kegiatan rutinitas dan spontanitas seorang ibu dan keluarga terhadap bayinya setelah lahir saja, melainkan juga dilakukan oleh keluarga dari pihak ayahnya, kakek, nenek, dan para bako si bayi yang sengaja datang untuk ikut manjujai ketika si bayi masih dalam kandungan, seperti yang dijelaskan kembali oleh Bundo Rauda.
1: Biasanya dimulai dengan mengantar. Jadi kalau seorang menantu perempuan sudah hamil 7 bulan, itu keluarga suaminya datang menyilau atau menjenguk atau menemui, membawa macam-macam itu, buah-buahan, segala jenis buah-buahan, ada macam-macam tergantung dari adat selintan negarinya. Jadi peristiwa itu atau upacara itu artinya sudah dimulai menjujai anak. Kehadiran seorang anak itu sudah diresmikan, diterima, sehingga dia sudah bisa diajak bicara gitu. Kemudian setelah anak lahir, nah kemudian ini ada lagi upacaranya, bako datang segala macam. Kemudian setiap yang datang, apakah saudara bapak atau nenek sendiri, kemudian anak itu dibawa juga ngomong, bawa juga bicara walaupun dia belum ngerti. Ada yang caranya dilakukan, didendangkan dalam buayan, dalam ayunannya. Ada yang digendong, dibawa keluar segala macam. Kemudian misalnya ada ayam berkokok, dia bilang si yang menggendong, apakah neneknya, ibunya, itu ada ayam, mari kita panggil kur, gitu. Jadi diperkenalkan, kalau ada angin juga, aduh angin kencangnya, masuk kita ke dalam dingin. Nah, seperti jadi anak-anak itu sudah dilibatkan dengan lingkungan kehidupannya. Anak masih belum bisa ngomong, sampai anak sudah pandai bicara. Itu diajak bicara, diajak segala macam, ditanya, di macam-macam. Sampai bahkan sampai dewasa, orang Minang tetap menjujai anaknya. Yang dijujainya pikiran-pikirannya lagi. Jadi bagi orang Minang, apapun setinggi apapun pangkat anaknya, sampai di rumah dengan orang tuanya, dengan keluarganya, dia tetap menjadi anak. Jadi selalu dijujai, selalu ditanya. Kalau sudah besar, istilahnya menjujai itu bukan lagi mengagah, tapi mungkin menanyakan, memeriksa, mengawasi dan segala macam itu. Nah, itu satu tradisi yang luar biasa sebenarnya dalam pembentukan pengawasan terhadap anak. Sekarang mungkin itu yang sudah tidak dilakukan lagi secara intensif. Maka kalau kita lihat dahulu, orang-orang Minang ini terkenal dengan orator-orator. Karena dari dalam kandungan mereka sudah diajak bicara. Jadi pembicaraan, dialog itu sudah merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Bahkan sejak dari dalam kandungan.

menjujai anak tersebut, selain mengajak anak untuk berkomunikasi dan mengenal lingkungannya, orang tua dan keluarganya juga menyampaikan ajaran-ajaran kebaikan, baik yang bersumber dari ajaran budaya maupun dari ajaran agama, seperti salawat Nabi, ayat-ayat sholat, dan lainnya. Dengan demikian, anak-anak di Minangkabau sudah diberikan pengenalan nilai-nilai kebaikan yang menjadi dasar pendidikan karakter sejak usia dini. Melalui Manjujai itulah yang akhirnya memudahkan orang tua dalam membina karakter dan pribadi si anak di saat dia menginjak usia remaja, yang merupakan momen seorang anak mencari jati dirinya. Karena di saat pencarian jati diri itu, dalam diri anak sudah tertanam nilai-nilai kebaikan dan kebenaran, maka dia akan tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter baik dan mencintai kebaikan. Dengan realitas ini, Manjujai bisa dikatakan sebagai sebuah media pembentukan generasi yang berkarakter. Karena itu menjadi penting untuk mereaktualisasi dan menghidupkan kembali budaya Manjujai di dalam rumah tangga. Demikian, saya Mice Haryani untuk Pro 4 RRI. Sampai jumpa.

0: Pekalongan, Sumatera Barat mempersiapkan penyelenggaraan kegiatan olahraga wisata Padang Pariaman Brevoort Running 2026, yaitu ajang lari dan malas kaki di pantai yang diagendakan dilaksanakan 1 Agustus 2026. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Padang Pariaman Anton Wiratanjuang mengatakan, event itu merupakan perpaduan antara olahraga, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ini mengatakan kegiatan yang menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah untuk mengembangkan sport tourism sekaligus meningkatkan kunjungan wisatawan tasabuy dilaksanakan di kawasan Pantai Katapyang, Kecamatan Batang Anai. Informasi selanjutnya, Dun Sarapandangga, pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat memiliki sebanyak 22 petugas inseminasi buatan atau IB untuk meningkatkan mutu genetik jo populasi ternak kerbau di daerah Tasabuy melalui kawin suntik. Kepala Bidang Peternak Dinas Pertanian Agam, Jeffrey K. mengatakan, ke-22 petugas berasal dari aparatur sipil negara atau ASN, pegawai pemerintah jo Perjanjian Karajo atau P3K, outsourcing jo sukarela. Ini menyampaikan pula, ke-22 petugas tasabuy tersebar di 6 balai kecamatan jo petugas akan tiba langsung ke kandang apabila ada permintaan dari peternak. Petugas tasabuy merupakan tenaga teknis terlatih dari Dinas Pertanian Satampe dan bertugas memasukkan semen beku dari pejantan unggul ke saluran reproduksi ternak betina untuk menghasilkan keturunan berkualitas tinggi jo meningkatkan populasi ternak jo caro cape.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: Sabah Sakileh, jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Dun Sana Padaga, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dan salam pandangnya Basamo Bali, Basamo Riri ya. Tadi malam Basamo Riri, kini kok Basamo Riri pulau dan salam pandangnya. Di siang hari kini kok beko sampai ke jam 8 balik waktu Indonesia Barat. Semoga dalam keadaan sehat. Walaupun cuaca kini kok agak bagalau dan salam pandangnya, kadang matahari muncul, kadang bersembunyi yo, alias mendung dan salam pandangnya. Tapi naba ado sedia payung sebelum hujan, awak tak tahu betah beko hujan, entah sore beko hujan atau malam hujan. Tapi yang penting sedia payung sebelum hujan, sedia jas hujan sebelum hujan dun sana padanga yo. Dan tentunya dun sana padanga, kita informasikan dulu waktu sholat zuhur. Kita hari kini ko beko masuk pada jam 2:27 waktu Indonesia Barat. Beko kita akan berbagi informasi untuk dun sana padanga. Dan tentunya dun sana padanga, sebelum kita akan mendengarkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Padang pada siang hari kini ko, kita kaca lagu Minang dulu dari Fadila Sukma, Mencinto Indah Mengganggang.

Sumatera Barat terdapat sebuah alat tradisional yang sederhana namun syarat makna, pisau sirawi. Secara bentuk, pisau ini tergolong kecil, ramping, dan juga ringan. Namun dibalik kesederhanaannya, tersimpan fungsi yang begitu beragam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Minangkabau. Bilahnya umumnya terbuat dari besi atau baja, tajam dan juga presisi. Sementara gagangnya dibuat dari kayu atau tanduk kerbau, menghadirkan sentuhan alami yang kuat dan juga khas. Tak hanya itu, sarung pisaunya pun dibuat dari bahan seperti kayu, tanduk, atau bahkan kulit hewan. Pisau sirawi ini digunakan untuk berbagai keperluan ringan, seperti meraut kayu kecil, memotong benang, tali, hingga rumput. Praktis, sederhana, namun sangat fungsional. Lebih dari sekedar alat, pisau ini mencerminkan kearifan lokal, bagaimana masyarakat memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak dan juga efisien.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Perempat RRI Padang, Suara Budaya, Sumatera.

Sumatera Barat. Sahabat Pandega, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan zuhur untuk wilayah Kota Padang dan sekitar.

الله أكبر الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Jangan pernah merasa iri hati, kecuali untuk dua perkara. Pertama, orang yang diberi harta berlimpah dan dihabiskan di jalan yang benar. Kedua, seseorang kaya akan pengetahuan tentang Al-Quran, kemudian mengamalkannya. Ada tiga hal dari tindakan mulia di dunia ini dan kelak di akhirat. Maafkan dia yang telah berbuat zalim kepadamu. Kunjungi dia yang telah memutuskan silaturahmi denganmu. Dan bersabarlah ketika dirimu tidak dipedulikan.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Kabasakile, jam 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sanapadaga BPJS Kesehatan Cabang Payakumbuh mencatat jumlah peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN telah mencapai 148.693 jiwa atau 98.56% hingga bulan 1 Juni 2026. PPS Kepala BPJS Cabang Payakumbuh Indria Meliza usai pelaksanaan public expose BPJS Kesehatan mengatakan kepesertaan tersebut terdiri dari beberapa segmen seperti PBPU, Pemda, PBIJK, Bukan Karajo, Mandiri, PPU, BU, Jo, PPU, PN. BPU Pemda sebesar 49.631 jiwa, PBIJK 38.817 jiwa, Bukan Karajo 5.484 jiwa, peserta mandiri atau PBPU 15.425 jiwa, Jo PPPU

0: BU sampai balai 1.575 jiwa. Dari peserta tasabuh, pihaknya mencatat tingkat keaktifan mencapai 85,08%, sementara jumlah peserta nonaktif 20.338 jiwa. Informasi selanjutnya, Dunsana Pandanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat meminta Kota Pariaman untuk taruh memajukan sektor pariwisata Gunung Mapakue daerah Tasabuh sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Provinsi Tasabuh. Staf Ahli Gubernur Sumatera Barat Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan Jawa Sumber Daya Manusia Nizam Uwi belum menyampaikan Pariaman memiliki laut sebagai wisata bahari, kuliner, budaya, joy event atau kegiatan yang harus taruh dikembangkan. Ini mengatakan pulau potensi wisata yang menjadi tumpuan daerah Tasabuh harus taruh dikembangkan secara profesional. Indah saja bidang infrastrukturnya, namun juga promosi jo pelayanan kepada wisatawan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun sarapananga selamat siang balik tutu sarapananganan kini ko makin sada menikmati makan siangnyo atau nanalah makan sambil menunggu waktu lalu siangnyo di sarapananga kita ucapkan selamat siang dun sarapananga walaupun di kawasan Sudirman kayaknya kok alah rine-rine manjo gitu dun sarapananga tapi enggak tahu di daerah dun sarapananga apa alah hujan labe atau alah hujan sakile sajo ya penting sadio payuang sebelum hujan sadio jas sebelum hujan dun sarapananga ya itu penting banget kalau cuaca kini ko yang bagal-galau kadang hujan kadang angin gitu dun sarapananga yo dan kita akan berbagi informasi untuk dun sarapananga beko sampai ke jam sampai balai waktu Indonesia Barat. Nah untuk informasi yang pertama, Badan Meteorologi Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan 7 wilayah di Indonesia nambah potensi mengalami dampak fenomena El Nino 2026. Di Sarapadanga wilayah-wilayah tersebut diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal ya selama periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Tengku Faisal Fatoni mengatakan El Nino 2026 ko alam masuki kategori kue. Diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Namun Faisal menegaskan El Nino indah berarti Indonesia akan mengalami musim kemarau sepanjang periode tasabuy. Jadi dun sarapananga pada periode itu curah hujan menjadi lebih sakete dibandingkan kondisi normal sehingga berbagai sektor perlu meningkatkan kesiapsiagaan. Nah dun sarapananga dampak El Nino ko paling terasa pada bulan Juli hingga Oktober 2026. Pada periode itu sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata klimatologis. Dan Faisal menjelaskan pulau dun sarapananga El Nino ko merupakan fenomena pemanasan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Kondisi ko dapat memperkuat kekeringan ketika terjadi basamuan jo musim kemarau gitu dun sarapananga yo. Dan tentunya informasi ko kita kutip dari rri.co.id. Dan beko kita akan masih lanjut berbagi informasi sambil mendengarkan beberapa lagu Hiper Minang serta informasi bargeko.

jika aku bisa memilih lahir dari rahim siapa. Barangkali akan ada kalimat tersebut di sela kesedihan anak yang enggan diucap. Atau barangkali kalimat itu adalah isi dialognya dengan Tuhan secara diam-diam. Jika memutar waktu kembali ke 10 tahun lalu, yang terkenang bahagianya bermain bersama teman-teman dan tak memikirkan besok mau hidup bagaimana. Memoria masa anak-anak adalah kerinduan bagi orang dewasa di kemudian hari. Namun, tak semua anak merasa demikian. Tak semua bisa bermain bersama kawan-kawan. Ada yang harus bersembunyi agar tak dipukuli. Ada yang harus melarikan diri agar terhindar dari kacaunya situasi. Dan ada yang harus ikut berjuang agar bisa hidup di esok hari. Namun, ada yang lupa bahwa mereka bukan pelampiasan amarah, bukan penerima tindakan tidak manusiawi yang merenggut senyum kecil di wajah yang polos dan berakhir menjadi muram. Layaknya kita orang dewasa, anak butuh dibimbing, dikasihi dan disayang. Jangan renggut harapan dan cita-cita yang mereka pupuk, yang kelak ingin dipetik ketika menjadi manusia dewasa. Mereka adalah kita di masa depan.

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah.
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawahlunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.

Bola Dunia RRI babak 16 besar Big Match. Hari Senin 6 Juli 2026 Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: tapi juga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Macik Bicek?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
1: Aisyah Raugut Kalifuse.
4: Kemana kabar, kawan?
5: Besubu sararaku, nopak karya balik.
6: Oras dongan, poha kabar muna?
7: Poha barakan rakan mandung.
8: Kumaha damang.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
9: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
5: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia ini.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia.
10: Ro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Hujanlah turun dan sana pandangnya di kawasan Sudirman Koga cukup labil dan sana pandang hujannya. Yang di jalan berhenti dulu kalau nampak bawa jas hujan atau membawa roda ampe di sana pandangnya batati saja. Jangan terlalu kencang bahannya membawa kendaraan yuk, karena jalan basah gitu tak kulicin di sana pandangnya yo. Dan tentunya dun sana pandangan kita akan berbagi informasi untuk dun sana pandangan pada siang hari ini kok. Nah, dun sana pandangan tanggal 5 Juli ikut diperingati sebagai sejumlah momen penting di Indonesia maupun dunia. Peringatan tersebut berkaitan yojo sejarah ekonomi, politik hingga olahraga internasional. Jadi saat itu peringatan memiliki latar belakang jumakna nambah bedo bagi masyarakat. Dan momentum tasabuh dun sana pandanga jo menjadi paingi yo perjalanan sejarah nan membantu berbagai sektor kehidupan. Dan tentunya dun sana pandanga seperti apa saja tanggal 5 Juli ke memperingati hari apa aja. Yang pertama ada Hari Bank Indonesia. Diperingati Satio 5 Juli sebagai paingi lahirnya sistem perbankan nasional Indonesia. Momentum tasabuh berawal dari berdirinya Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946. Bank Negara Indonesia menjadi bank pertama milik Republik Indonesia setelah kemerdekaan. Jadi kehadirannya menjadi tonggak penting dalam membangun kedaulatan sektor perbankan nasional. Pemerintah kemudian menasionalisasikan The Javasje Bank sebagai bank sirkulasi peninggalan Hindia Belanda. Langkah tersebut dilakukan dasar pandangan untuk membantu Bank Sentral Indonesia, membantu Bank Sentral Nasional Mandiri. Jadi melalui Undang-Undang Nomor Sabali tahun 1953, Bank Indonesia resmi berdiri sebagai bank sentral. Meski diresmikan 1 Juli 1953, peringatannya tetap dilaksanakan pada atau Satio 5 Juli gitu di sarapanannya. Nah, sepertinya informasi lainnya seputaran 5 Juli kok memperingati hari apa saja. Beko kita akan berbagi informasinya di sana pandangnya setelah nan berikut kok.

0: tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, Nagari Lawang, Kecamatan Matua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, masih mempertahankan cara tradisional dalam memproduksi gula, yang biasa disebut dengan saka tabu. Proses pembuatannya cukup lama. Tebu-tebu yang telah dikumpulkan harus diperas dengan tenaga kerbau selama 3 jam. Air tebu itu kemudian dimasak hingga mengental dan dimasukkan ke dalam cetakan kayu yang selanjutnya didiamkan hingga mengeras menjadi gula merah. Meskipun proses pembuatannya memakan waktu yang lama, namun hasil gula saka tabu lebih enak dan harum. Hal inilah yang membuat wisatawan tertarik mengunjungi tempat produksi saka tabu.
1: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
2: Halo, Nak.
3: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
2: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
3: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
2: Ya udah, hati-hati ya, Nak. Kabar Ibu, udah sampai.
3: Bawel.
1: Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.
0: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut Pak bagi informasi lagi di Nusantara Padang ya. Tanggal 5 Juli kau memperingati hari apa saja? Tanggal 5 Juli juga dikenang melalui dekret presiden yang diumumkan Presiden Soekarno pada tahun 1959. Jadi keputusan tersebut menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia. Dekret dikeluarkan oleh Bank Konstituente gagal menyusun konstitusi pengganti Undang-Undang Dasar sementara 1950. Kondisi tasabuh memicu ketidakstabilan politik nambah langsung cukup ilamu. Jadi melalui dekret tasabuh Presiden Soekarno membubarkan konstituante jo memperlakukan balik Undang-Undang 1945. Presiden juga membantu MPRS, JDPAS untuk mendukung jalannya pemerintahan. Dan dekret Presiden 5 Juli 1959 kemudian mengubah

0: Sabah Sakile, jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kota Bukit Tinggi resmi dikukuhkan untuk masa bakti 2026 hingga 2031 pada Sabtu kapatang. Pelantikan dihadiri langsung oleh Wakil Wali Kota Bukit Tinggi Ibnu Aziz, serta Ketua SMSI Sumatera Barat Zul Nadi menetapkan Roni Novendra sebagai Ketua SMSI Kota Bukit Tinggi terpilih. Dalam sambutannya di Sarpadanga, Roni menegaskan komitmen organisasi untuk fokus meningkatkan kompetisi anggota serta menyajikan informasi dan kredibel guna membangun akal jemaah hangatkan nurani masyarakat. Sementara itu, Wakil Wali Kota Ibnu Aziz menyambut baik pengukuhan Niko Jo Berharo SMSI Bukit Tinggi dapat tarui melangkahkan sebagai pilar demokrasi nan profesional Jo independen, sekaligus menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mengawal pembangunan kota. Informasi selanjutnya dan sana pandangan, dua atlet karateka Inkanas asal Provinsi Sumatera Barat, Farhan Al-Amin Jozaima Azkadina Isral, resmi dipanggil untuk memperkuat

0: tim nasional Indonesia pada kejuaraan karate Southeast Asian Karate Federation atau SEAACAF 2026 di Vietnam dan akan berlangsung pada 6 hingga 3 Bali Juli Nan Katibo. Selain kedua atlet Asabui, pelatih asal Sumatera Barat Zeli Herianto juga dipercaya oleh PB4K untuk menjadi pelatih tim nasional dalam turnamen internasional bergensi se-Asia Tenggara Tasabui. Keberangkatan trio insan olahraga itu menjadi bukti nyata konsistensi pembinaan olahraga bela diri di ranah Minang nantari melahirkan talenta kelas dunia. Bagi Farhan Anjo merupakan anggota Brimopolda Sumatera Barat, ajang itu merupakan kelanjutan kiprah internasionalnya setelah sebelumnya sukses menyambut dua medali emas pada Piala Kapolri 2026 di Tangerang baru-baru itu.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Suara Padang Iko di Jalan Kawasan Sudirman 2 Bale cukup lebih banyak hujan. Yo di Suara Padang sejuk sekete udara di Suara Padang yo. Karo dari Patang itu walaupun mendung tapi agak angin gitu di Suara Padang yo. Kini kok alhamdulillah alam mulai sejuk hujan gitu di Suara Padang yo. Dan tentunya di Suara Padang seperti biasa kalau lah jam sampai balehan yo kita akan mendengarkan Ampera Padang yang kini kok akan menceritakan tentang menjago lingkungan rumah dan sana padangnya. Dan setelah itu Beko kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu yang berminang 100 informasi Beko sampai ke jam 5 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum sanak sadonyo basobok.

0: Ulah di pekarang nambo tuh, di pekarang ulah nih pi. Leh patah-patah lidah mau mengecek gua. Eh lumayan oni. Ambo kalau binatang nan lain gua habis salah ditangkok. Nah, tapi kok ulah kok? Hehehe, ditekal oni budi kali.
1: Kalau ni mana kok ulah? Ila sama tak pi lo mau nyemali.
0: Hehehe, tu pak ali ni. Beko masuk aku rumah malin. Ba ada ni nak bisa menangkok nyo beko doa.
1: Mana ulah tu?
0: Itulah tu. Eh bentuknya masih disama-sama tu mani ya. Ulun pai je ulun berangkek nyo ledo.
1: Ba apo? Tahu lu malin tu ulah. Alun pai.
0: Ah tadinya masih berguluang-guluang di tanah di uni. Nah, alun sempat terkaca di ambul ledo ni.
1: Ah, tu kan tu. Patang-patang lah uni suruh kan malin mabaras kecek sama di laman. Bisa kali suak si kecek malin. Kini lebah galuang lu ulah di sinan. Siapa dia yang kadi repotkan gara-gara iko? Siapa kemarin kau kini iko tu?
0: Ambo nan salah ni. Tapi laman sekarang tu panik pulo lah membersihkannya.
1: Kan bisa pulo malin mau pahan ke kau orang. Kalau memang malin nak bisa atau malin pakai racun racun rumput kan bisa pulo.
0: Deh, hari yang ngek aku suruh-suruh membersihkan tu balang pulo kuli ambo deh nyonya.
1: Adeh, kecan selah malin kemalek. Abah, bah kecik uni tadi. Upahan se kau orang kan malin yang mawainya dona. Karena kalau malin padian se bantu tu, yo ulah kok bisa senyum pada jalan lo beko ke rumah orang lain. Nah, rumah malin tu kan dah kayak rumah uni. Tapi kok atau malin punya mat muka sui lo nak untuk masuk anulah tu ke rumah uni ya.
0: Lain dak pulo bantu atur nak ni. Tapi kan uni tahu selah barahari ko kan nangek banna nagari ko mah.
1: Yo memang.
0: Kalau nak para lu banna keluar mau ke keluar rumah harun ni. Anca di rumah sujo. Yo harus karena si air conditioner kan.
1: Nasa jual rumah kan. Nggak tak kau jual si kini lah malin. Suhu tu lah lala nanya bana. Jual iya semua kini lah mulai karya ngah.
0: Eh tapi jual nanti pi. Semua nanti pi. Nggak tak kau di lo ada apa lo? Pakai dap aja semua kali lo.
1: Tukah jual ke di lo leko malin?
0: Ah. Kalau untuk mandi lah bisa di lo malam ni. Tapi kalau cuci kain, ayo entah kalau nanti selai lah. Ayo bangka aja pengeluaran di rumah. Nggak bisa untuk cuci kain, nak mau tangke ni lo.
1: Bukan pangan lah, udara tuh bana yang nggak kaman dukuang lah.
0: Ya itulah nih yang nggak bana.
1: Sang yang ari kalau ini kuai, ini harus tetap lo keluar malin. Nggak bisa nggak keluar do. Siapa kaman tanah anak? Atau ini harus lo pakai ke pasar kan? Nah tiba di rumah tuh langi lah, hui. Kalau mau minum lo lah ya es. Ni tahu malin, lah batu-batu ni kau halas kira kuangan ini ya.
0: Itulah minum jo es tu. Tidak boleh kira nak masuk kuang doh. Kau dapat dihindari cocok minum yang dingin atau es tu ni. Lah banyak orang tersarang flu di ni jo batu ama.
1: Yo tahu ni.
0: Ambo sih aku legali-gali orang kuangan.
1: Itulah di malin. Tapi balai angi bana kuang.
0: Iya itu pulau ambo malih barasian sama ni itu mah. Tapi lah manu niko. Nampak boleh berasian nak ah.
1: Iyalah.
0: Kenapa jenis ini berasian
1: itu ah? Oh, tak uni yang berasian itu dah malin.
0: Atuh?
1: Udah lah berasian itu. Uni yang tak lo ada waktu untuk berasiannya ya udah nak. Anak lo tahu di uni dong. Kalau ke rumpi-rumpi itu kan kajian mah. Mengajiannya. Ini tadinya tuh kajinya diulak. Ini mengantuk lo nih mengecek.
0: Yuk, namu hawa nanti udah uni berasian lama itu nak ah. Bah aja uni membujuaknya tuh.
1: Dibujuak sama binatang babiso.
0: Hah? Kalau mau kasih dipakai buang wiso lo dikujuk ya.
1: Jadi mau deko Malina. Kepatang kan udah kok mandinya ke kamar Karajo pagi ya. So bok sih pasan gadang di kamar mandi tuh. Pulang Karajo nyelang soalnya racun dia udah tuh rumpi-rumpi ini laman tua.
0: Oh alah tahu bantu itu minta tolong. Saya mau ke udah tuh mantu laman kok selanjutnya lah laman kok berhasil.
1: Bahkan apa soraan lo dek Malina. Mau udah tuh mama lah biar racun rumpi kok ke laman Malin. Tapi kan rumah Malin itu kosong sama kunci bagatu. Tuh lah ini kecil sama udah mah untuk ke mana ruhen ke rumah Malin tuh.
0: Itu bahkan ada taruhannya sih di udah tuh. Kenapa lagi tuh sama Mbodo? Kalau keberhasilan laman tuh, lagi ya, saya taruhi. Buka, saya pegang tuh, ini kunci rumah.
1: Yo, kini udah kan sama racun rumpi lah, doh. Gak malin calik tuh, ala pada mati rumpi-rumpinya tuh. Tinggal dicabi-cabi, sinyal lah gampang itu mah.
0: Atau kini bahan nasib apa, Mbok? Nasib halaman Mbok gini, kok. Siapa kan menangku ular tuh?
1: Apa lu, telepon damkar nak malin?
0: Oh, iya, tapi... nggak usah lah nih. Ularnya nak lu kadang benampak, doh.
1: Memang lama lin cali, lama lin nuku ular tu sekadang ah. Kan ulanya sedang baguluang.
2: Ular! Ada ular!
0: Eh mandi, itu istri ambo tu mania.
1: Kakaknya
0: tua.
1: Udah lah keluar lah sama ular tu malin.
0: Telepon damkar nih, telepon damkar.
1: Telepon damkar sama
0: telepon damkar. Capek lah telepon.
3: Sampai di siko sana, suo kita dalam acara Ampera

0: dream sebenarnya adalah istilah ketika mimpi terasa sangat nyata sampai membuat kita susah untuk membedakan apakah hal yang kita mimpikan itu nyata atau tidak. Menurut dokter ahli, pada dasarnya semua manusia pasti bermimpi untuk memproses informasi yang didapatkan pada hari itu, untuk merasionalkan emosi, trauma, maupun stres, dan untuk memproses kreativitas.
1: Jualan kalau rame gini, ya seneng aku. Ayo, ayo, yang mau makan, minum, silakan, silakan.
2: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
1: Apa?
2: Lah ini kan untuk pejalan kaki, toh, Mbak.
1: Ya, enggak apa-apa.
2: Apa, enggak ada tempat lain, Mbak?
1: Mulai zaman dulu, jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
2: Enggak gitu, toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya, enggak di trotoar gini juga, Mbak.
1: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
2: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
1: Waduh, mati aku jualanku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: baksonya mas.
1: Udah nyampe bakso. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Ngapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker si Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.

0: 16 besar. Big Match. Hari Senin, 6 Juli 2026. Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Meksiko melawan Inggris pukul 7 waktu Indonesia Barat. Live di Pro 1 RRI Padang, Kanal FM 95,9 MHz. RRI, Radio Sepak Bola Dunia 2026.
1: Dari tadi buang kertas terus?
2: Salah terus nih aku ngeprintnya.
1: Cek dulu dong sebelum diprint, biar nggak boros kertas.
2: Ah, santai aja. Kan kantor yang beli.
1: Dian, kamu tahu nggak berapa pohon yang digunakan untuk kertas ini? Dan berapa lama kayu-kayu itu tumbuh untuk bisa menghasilkan kertas lagi?
2: Pasti lama lah.
1: Nah, itu kamu tahu.
3: Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dun Sarapadangah hujanlah beranti pulo di kawasan Sudirman Dua Baleh. Mungkin bisa nangkalua sabanta silakan saja bekok hujan lo balik lebih rancak kini ko sedang indah hujan gitu dun Sarapadangah yo. Dan tentunya bekok di jam 5 baleh sampai jam 7 balik yo, seperti biasa kita akan beralih ke program Dendang Dangdut untuk hari kedun Serang Padangnya. Tapi sebelum itu, kita kece lagu Minang dulu dari Widya Rizky, Angan Bajalin.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Adek, pulang sekolah nanti di rumah aja ya, jangan main di luar.
2: Tapi kak, adek mau main sama Dina.
1: Kakak bilang gak boleh, yang gak boleh. Main aja di rumah, titik.
3: Kepada seluruh siswa, segera masuk kelasnya masing-masing.
4: Fira, adik kamu kenapa?
1: Dia nangis, karena gak boleh main di luar sama aku, mau.
4: Jangan gitu dong, Fir. Itu namanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002. Di antaranya nih, anak mempunyai hak untuk bermain, berkreasi, bebas berkumpul, agar anak-anak tumbuh kembangnya baik, sehingga dia bisa mencintai keluarganya, masyarakat, teman, tanah air, bangsa, serta negara.
5: Perhatikan hak dan kewajiban anak. Anak adalah

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: Sumatera Barat.
1: Kabasa Kileh, pukul 15 waktu Indonesia Barat.
2: Dun sarang padangga, pemerintah Kabupaten Pasisir Selatan Tarui Mampakue promosi sektor pariwisata daerah melalui pengenalan kuliner tradisional khas Pasisir. Salah satunya diwujudkan jom menggelar lomba merandang lokan yang menjadi bagian dari rangkaian kemeriahan Festival Nagari Sejuta Pesona di kawasan Pantai Carocok Painan, Kapatang. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Jo Olahraga Pasisir Selatan Ronald Bernardo menjelaskan agenda tasabuh bertujuan untuk melestarikan budaya sekaligus mengenalkan rendang lokan dan menggunakan karang laut sebagai bahan utama dan menjadi identitas unik masyarakat Satampe menjelang Ramadan, hari raya maupun buah tangan bagi para perantau. Acara Nanturi dimeriahkan oleh Bazar Produk Unggulan Daerah Tasabuy, diharapkan mampu memperkuat perputaran ekonomi kreatif bagi masyarakat lokal.
3: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat, hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Dengsana Pandangan, sesaat lagi Anda ikuti Dendang Dangdut, Bagoyang Kito.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat, Karanda Cinta dari Dara Ayu sama Bajur Nandudun Sara Padang ya. Kalau Alam Padang kalau gudang lu berarti kita olah masuk ke program Dendang Dangdut untuk sore kini ke Dun Sara Padang ya. Yo, di sesi yang pertama kita akan berbagi informasi dulu untuk Dun Sara Padang seputar musik dangdut. Kemudian di sesi kedua di jam 6 balai sampai jam 7 balai baru bisa Dun Sara Padang ikut bergabung pada sore ke Dun Sara Padang ya. Yo, jadi sebelum itu kita akan beralih dulu kecil lagu dangdut dari The Divo, Cinta Separuh Jiwa.

0: Kekecewaan termasuk momen pahit yang kerap bikin orang patah semangat. Terkadang hal itu bahkan membuat kita sampai terpuruk dalam menyikapi kekecewaan tersebut. Ada beberapa hal yang akan dirasakan setelah berhasil bangkit dari kekecewaan. Di antaranya, pertama, rasa kepercayaan diri meningkat. Bangkit dari kekecewaan tentu butuh perjuangan. Terkadang kita merasa lemah dan mustahil melewati masa-masa tersebut. Padahal berhasil bangkit dari kekecewaan menjadi kebanggaan tersendiri. Kedua, hati terasa lebih lapang. Mampu bangkit dari kekecewaan juga membawa dampak positif. Hati terasa lebih lapang dalam menjalani hidup. Kita juga tidak mudah gelisah, apalagi tertekan menyikapi setiap permasalahan yang datang. Ketiga, lebih bijaksana dalam berpikir. Kebijaksanaan berpikir termasuk salah satu sisi positif yang dirasakan setelah kita berhasil bangkit dari kekecewaan. Pengalaman masa lalu memberikan pelajaran berharga. Saat mengalami kejadian serupa, kita tidak gegabah lagi dalam mengambil keputusan. Dan yang keempat, menjadi lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Seseorang yang bisa bangkit dari rasa kecewa lebih tangguh dalam menghadapi permasalahan. Kita tidak gampang menyerah walau terpojok dalam situasi yang tidak diharapkan. Dan terakhir, jadi bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Jangan ragu untuk bangkit dan menjalani hidup dengan baik. Seseorang yang mampu bangkit dari kekecewaan juga bisa mencintai diri sendiri dengan lebih baik. Kita tahu betul cara mendukung diri sendiri agar tetap tegar menjalani kehidupan.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
2: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
3: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
3: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Error.
3: Ya iyalah Cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur, udah dipesenin tuh dari tadi.
3: Terniat.
2: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Cubit-cubita dun sarang padaga. Saki sih kalau dicubit, tapi kalau cubit-cubitan enggak. Dan tentunya dun sarang padaga, makna lagu dangdut cubit-cubitan dipopulerkan oleh Umi Elvi Sukaisi, jo diciptakan oleh Muri, itu menggambarkan dinamika canda tawa dasar padangga serta keromantisan dalam hubungan asmara. Nah, cubitan disiko adalah metafora ya untuk ungkapan rasa sayang, dan justru akan membuat cinta kita kok semakin membara gitu dasar padangga. Dan liriknya itu menyampaikan pesan bahwasanya perselisihan angkete atau rasa cemburu dalam hubungan adalah bumbu penyedap nan lumrah. Sebaliknya, hal tak sampai justru dapat mempengaruhi ikatan cinta antara sepasang kekasih dan sanak pandangnya. Seperti itu. Jadi ada maknanya dari cubit-cubitan, bukan cubit-cubitan karena kekerasan, enggak. Ungkapan rasa sayang gitu sanak pandang, enggak sakit doh. Malahan senang gitu di sanak pandangnya, yo. Dan seperti alai di sanak pandangnya informasi seputar musik dangdut. Beko kita akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu kita informasikan dulu di sanak pandangnya. Waktu sholat asar kita hari kini kok masuk pada jam 5:51 waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita ke cek lagu dangdut dari Denias, Cintaku Tergusur.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Bu, bu, jangan parkir di bahu jalan dong.
2: Saya kan cuma sebentar, Mas.
1: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

92,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Ini suara hati dari Dewi Persik dan Sarah Padanga. Dan alamatan kita ke jam 5 balik lewat 30 sampai mini waktu Indonesia Barat. Jadi dun sana padanya lagu dangdut berjudul Suara Hati Iko secara umum itu adalah curahan perasaan cinta juga rinduan yang mendalam dari seseorang kepada kekasihnya dun sana padanya. Dan tentunya lagu Iko cukup populer di belantika musik dangdut yo, dan dinyanyikan ulang oleh beberapa penyanyi jo dua versi utama yang memiliki ciri khasnya masing-masing dun sana pandanga yo. Dan tentunya dun sana pandanga kita informasikan kembali waktu sholat asar kita hari ini kok masuk beko jam 5 balik lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum itu kita akan masih mendengarkan beberapa lagu-lagu dangdut jo informasi berkiko.

0: Pernah dengar Pan American Highway? Nah, itu adalah jalan raya terpanjang di dunia yang menghubungkan 15 negara. Kanada, Amerika Serikat, Meksiko, Guatemala, El Salvador, Kolombia, Ekuador, Peru, Chili, dan juga Argentina. Kok bisa sih? Jadi, ide pembuatan jalan ini karena pengalaman mabuk laut oleh Konsulat Amerika Serikat dalam melakukan perjalanan dari Buenos Aires ke New York pada akhir tahun 1866. Tapi awalnya bukan membangun cikal bakal jalan raya terpanjang di dunia, melainkan transportasi massal berupa kereta api. Sayangnya, mimpi untuk menghubungkan antara Amerika Serikat ke Amerika Selatan melalui kereta api tidak pernah terjadi. Mimpi ini kemudian mengarah ke rute tunggal yang menghubungkan negara-negara di kedua wilayah tersebut. Rute tunggal itu kini dikenal sebagai jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway.
1: Habis, buang sini aja deh.
2: Beraninya kamu membuangku sembarangan?
1: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
2: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
1: Kalian?
2: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
1: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
1: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Prompad RRI Padang, Suara Budaya,

0: Sumatera Barat.
1: Sanak pendanga, sesaat lagi kita akan dengarkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Dari Imam Al-Ghazali, tidak bisa merasakan betapa berharganya empat hal ini kecuali empat orang. Tidak akan tahu betapa berharganya sebuah kehidupan kecuali orang yang meninggal. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kesehatan kecuali orang yang sakit. Tidak tahu betapa berharganya masa muda kecuali orang yang sudah tua. Tidak tahu betapa berharganya sebuah kekayaan kecuali orang yang jatuh.

0: Budaya Sumatera Barat. Sakile, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dun sanapananya, pemerintah Kabupaten Tanah Datar basamo jajaran Forkopimda, lembaga keagamaan, pemuka adai, Jo Akademisi UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar menggelar deklarasi basamo berdolak bahayu narkoba, LGBT, sarato berbagai bantuan penyakit masyarakat. Aksi nambah langsung di lapangan Cindua Mato Batu Sangka Minggu pagi tadi, Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadli menegaskan, gerakan itu merupakan komitmen basamo dalam membentengi generasi muda dan diselaraskan jo filosofi budaya Minangkabau adai basandi syarak-syarak basandi kitabullah. Sementara itu Ketua DPRD Tanah Datar Antonion Ra menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kepedulian jo memulai pengawasan dari lingkungan keluarga serato indak ragu melaporkan kepada pihak berwenang jika menemukan adanya indikasi penyakit masyarakat di lingkungan sekitar. Informasi selanjutnya dun sanapadanga, sebanyak 1.000 amperatu pelari dari berbagai daerah di Sumatera Barat memadati kawasan Simpang Ampek Pasar Pusat Padang Panjang untuk memeriahkan ajang Run Craft 2026 yang digelar Minggu pagi tadi. Kegiatan olahraga massal nan dipertandingkan kategori 5 kilo, 10 kilo Jovan Run Iko dilapai langsung oleh Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis. Henry Arnis menegaskan kehadiran ribuan peserta dari luar daerah terbukti efektif untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat mulai dari tingkat hunian penginapan kuliner hingga pelaku UMKM Satampe. Senada Jo hal itu, Kepala Dinas Pemuda Jo Olahraga Sumatera Barat, Madya Nur Musa menyatakan, dukungan penuh pemerintah provinsi terhadap Runcraft dan dinilai menjadi wadah positif untuk menumbuhkan budaya hidup sehat bagi generasi muda. Pihak panitia berharap ajang rutin Niko dapat taruh bakambang Jo kepesertaan yang lebih luas demi memberikan dampak ekonomi berkelanjutan di Padang Panjang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: 92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Kita masuk di sesi K2 untuk dun sarang padanya di program Dendang Dangdut yang bisa dun sarang padanya gabung yo untuk sore kini ko. Karena ada beberapa lagu dangdut dan ala disadukan oleh MD Kito sebanyak-banyaknya dun sarang padanya yang mungkin bisa dun sarang padanya pilih di sore hari kini ko. Silakan nah gabung-gabung di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 0809-2-2-0 dan sana padanya. Baik, kita coba terima penelpon pertama kita dulu di sore kini ke dun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Dendang Dangdut.
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Bagoyang
1: halo,
0: gitu
1: pas. Sore, agak kecil nih suara mbaknya.
0: Oke, kecil ya suara kita. Ini udah full banget ini suaranya. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, selamat sore.
0: Halo, selamat sore. Iya.
1: Halo.
0: Halo, dengan siapa di mana ini?
1: Agak kecil nih suara mbaknya.
0: Oh, agak kecil ya. Kita dengar volumenya besar nih sini. Dengan siapa di mana ini kalau boleh tahu? Halo. Oke, dun sana padanya. Kita putuhin dulu. Mungkin karena ada jaringan kali ya dun sana padanya. Kita coba balik. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Assalamualaikum. Sore Riri, Bapak yang gitu.
0: Oke, rancak suara tadi Uni.
2: Tadi itu siapa yang di Majene nak?
0: Oh, mungkin Uni. Iya, soalnya
2: jaringan pake tuh dia lewat WA mungkin ada digital. Mm-hmm.
0: Di 0751 nih.
2: Ya tapi dia mendengar dari kita kali ya.
0: Mungkin. Baiklah, apa kabar Uni Ranca sore hari ini kok sehat?
2: Segi
0: mana? Segi mana sama yang woi, segi mengantuk mana? Baiklah, Uni Diana, di sini masih hujan Uni atau baru hujan atau lah reda?
2: Sudah teduh.
0: Sudah teduh, nah sini hujan lagi. Iyalah, Uni, ini ada beberapa lagu dangdut yang mungkin bisa dipilih. Kita akan sabuyan dulu ya. Ada lagu Rembulan Malam dari Imam S. Arifin. Kemudian Bermano dari Thalia. Hati Ini Selalu Milikmu dari Ikke Nurjana. Cemburu Menguras Perasaan dari Adibal. Bagai Ranting Yang Kering dari Sedahlia. Cinta dan Setia dari Gita KDI. Sempurnakan Cinta dari Hari dan Putri. Kulepas Dengan Ikhlas dari Happy Asmara. Dan Termiskin di Dunia dari Ham dan ATT. Yang mau Ninio Ko Nidiana?
2: Agung. Cinta kok.
0: Cinta dan Setia kali yuk.
2: Gak tahu.
0: Cinta dan setia itu sejalan Uni. Ada cinta pasti kok ada kesetiaan kok awet.
2: Harus itu. Kalau balance dia enggak jalan itu.
0: Oh iyalah batuah. Mangiling-ilingnya weko. Boleh Uni salam-salamnya dulu silakan.
2: Salam pertama hari ini semoga Riri sehat selalu panjang jalan tetap semangat dan selamat ya.
0: Amin. Terima kasih Uni.
2: Semoga dedek di rumah ya.
0: Jadi siap. Ya.
2: Salam juga ya. Heeh. Siapa nama nak tahu. Ada
0: jadi satu lagi.
2: Ada Mama Zur, ada Nana.
0: Jadi
2: ada Nidesi, Kaulan, Mona Jua.
0: Iyo.
2: Ada Yul.
0: Iyo.
2: Ada Cedi Bone, Banci Tamame, Abu yang Tapai, sama Ibu Manaharanyo.
0: Jadi
2: ada Pak Nur Bonur, ada Om Tommy.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Yul Selai. Apa Jepiala?
0: Jadi
2: Maisam karena itu Pak Edi Kumis
0: sadolahnya oke baiklah Uni sama-sama Uni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh Uni Diana di Tugu Hitam dan sana padaga dan barusan bagabung jadi silakan nangkan yo bagabung Bali ya. Di line telepon kita di 0751-812-1 atau di 08 sabaleh 6 9 2 0 atau bisa ke chat via WA perang baik juga bisa dan sarapan nanya. Kita coba tarimo penelpon selanjutnya balik. Halo, selamat sore. Assalamualaikum Dendang Dangdut.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bago yang kita riri.
0: Oke, okay, siap. Jusia ko.
3: Mama Ica ri.
0: Mama Ica. Boleh diketan ketek volume radio di rumah Mama Ica?
3: Lantai ya ri.
0: Ya di mah. Oke, bakal apa Mama Ica di Steba, sehat?
3: Alhamdulillah, sehat, Ri.
0: Alhamdulillah, lu sehat, yo mayo, dengan cuaca seperti Iko. Kena sehat, ah, agak susah.
3: Iya, Ri. Riri sehat juga, kan?
0: Alhamdulillah, segebana, Ma. Malam, hari kini, ko, yo.
3: Alhamdulillah, okay. Ya, Ri.
0: Mama, ini lagu dangdut yang mana, ko, Mama Ica?
3: Lesti Kejora tadi tuh, Ri, kulepas dengan ikhlas.
0: Oh, indah dari Lesti mah, dari Happy Asmara versinya.
3: Oh.
0: Agak koplo seketek lagunya kok mah, kulepas dengan ikhlas iko mah.
3: Oh. Iya, enggak ada, Ri.
0: Itu saja Mama Ica.
3: Iya, itu sajalah, Ri.
0: Oke, baik. Boleh salam-salamnya dulu Mama Ica?
3: Ya, salam pertama untuk Riri, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih Mama Ica.
3: Untuk Ari, Bang Adit,
0: baik,
3: Mbak Yul, untuk Bang Roni, Ninel di parkir,
0: jadi,
3: Pak Des di Astratek, Kak Nur, Bu Nur, untuk sadonya selari,
0: sadolanya baiklah Mama Ica.
3: Terima kasih Riri.
0: Sama-sama Mama Ica.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Ica di Stebadun sana padanya. Oke, kita akan coba terima penelpon berikutnya balik dun sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut. Bago yang gitu Josia Koni. Halo.
4: Iya Riri.
0: Ah, Jusia ko Uni.
4: Desi di Astratek.
0: Oh, Uni Desi di Astratek. Baiklah Uni Desi, ini lagu dangdut yang mah yang tadi ala Riri Sabuian.
4: Yang terakhir tadi Riri.
0: Yang terakhir. Termiskin di dunia.
4: Kok cuma kaya di dunia.
0: Oke, baiklah. Iko dari Hamdan ATT na Uni.
4: Iya.
0: Oke, baik. Boleh Uni salam-salamnya dulu silakan.
4: Buat Riri.
0: Terima kasih Uni.
4: Buat Oma Ica.
0: Buat
4: Diana, buat Nana. Buat Mbak Yu.
0: Jadi.
4: Buat Mbak Roni.
0: Boleh lah Uni. Jadi sadolah yang mendanga Uni sore hari kini ko yo. Baiklah. Sama-sama Uni Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ado Uni Desi di Astratek dun sana pandangnya. Baik, kita akan jeda dulu dun sana pandangnya karena ada 3 lagu di sesi yang pertama di sore hari kini ko. Jadi silakan untuk dun sana pandangnya nangka bergabung di line telepon atau di chat via WA, silakan dun sana pandangnya. Karena sore hari kini ko cuma 1 jam untuk program Dendang Dangdutnya. Jadi silakan aja beko masuk di sesi barikinya.

0: Bu, Bali wortel 2000 ya, Bu.
1: Iya.
0: Itu tomat 3000. Timun 2000. Lado separampe, bawang setengah lah. Atau bawang putih 5000 piti. Atau bayam sekabe, Bu.
1: Ah, jadi. Aku nyedia. Totalnya sampai 25.500.
0: Aku bu, baliknya 50.500 lah, Bu.
1: Piti pasir lah dia. Nggak ada baliknya di ibu, doh.
0: Santai, Bu.
1: Nggak ada piti ketik dia.
0: Oh, iya, Bu.
1: Aku nyuh scan barcode selah.
0: Wih, canggih, Bu, Ma.
1: Iyalah dia. Kalau ada yang simple, mangga wak cari yang payah-payah. Kalau pakai kirisku, dia nggak panjang di balik piti, Ledo. Capek, guys.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Saleh!
4: Ya maaf, Pak.
3: Buang lagi sampah itu, Saleh.
4: Yaudah, ntar lah, Mak.
3: Kamu ini males banget sih, Saleh.
4: Terus ini buang di mana, Mak?
3: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
4: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
3: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh!
4: Ya.
3: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
4: Ya,
3: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
4: Iya, Mak. Iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
3: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
4: Lah, Mak. Nyalin pemerintah mulu.
3: Lu memang kenyataannya kok.
5: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
6: Pro 4 RRQ Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 92,4 MHz perompahan RRI Padang Sumatera Budaya Sumatera Barat. Dan sarang padangnya kita masuk di sesi terakhir pada sore hari ini kok. Jadi silakan untuk adun sarang padangnya bergabung di line telepon kita di 0751812414. Kita coba terima penelpon berikutnya dulu dan sarang padangnya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
1: Bagoyan Bisto.
0: Iyo, ada Bang Tommy di Pariaman. Bagaimana Bang Tommy, sehat? Iyo, labe sinan hujan, Bang. Labe hujan di situ.
1: Rini sama suruh koi.
0: Onde, Masya Allah. Di situ badai. Baiklah Bang Tommy, ini lagu dangdut ya, Ma. Sore hari ini kok.
1: Nah, menurut tadi aku di hatiku untukmu.
0: Hati ini selalu milikmu.
1: Nah,
0: itu jadi dari Kenurjana, baiklah. Oh. Beliau salam-salamnya Bang, silakan Bang Tommy. Jadi, terima kasih Bang. Amin amin, terima kasih Bang Tommy Jo.
1: Nah, amin. Sudah itu Mbak Yul.
0: Jadi,
1: Diana. Yo. Sudah itu ada Om Sinana.
0: Tadi Ninana di Belimbing.
1: Ya,
0: baiklah ya. Bang Tommy. Oh, buzur. Oke, okay, ya, siap. Ya. Baiklah.
1: Okay. Panor. Roni Karno.
0: Jadi.
1: Ramudo.
0: Spesialnya
1: untuk kakak Pari.
0: Oke, okay. Ajo.
1: Ajo saya ya.
0: Baiklah, kita bongkar rapi saja salamnya Bang Tommy ya sore hari ini kok. Baiklah. Sama-sama Bang Tommy.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Tommy di Pariaman dan berusaha bergabung dan sarang padanya. Kita akan coba terima penelpon selanjutnya Bali ya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
2: Selamat sore bagi yang Cito.
0: Oke. Okay. Baik, dengan siapa di mana ini?
2: Tajudin di Minahasa.
0: Tajudin di Minahasa. Bagaimana kabar Tajudin di Minahasa? Hari ini sehat?
2: Sehat. Mbak Riri gimana kabar?
0: Alhamdulillah, aku sehat juga nih, Bang Tajudin. Di sana cuaca bagaimana di Minahasa?
2: Hari ini cerah. Mendung sih.
0: Mendung. Cuacanya. Oke, kalau di Sumatera Barat, di Kota Padang ini udah hujan ambiar.
2: Yang deras ya, Mbak.
0: Iya, deras banget ini, Bang Tajudin. Tapi doain aja ya, sini aman-aman aja ya.
2: Ya, okay. Kalau hujan deras kemarin di sini, Mbak.
0: Oh, di sana. Berarti udah pindah ke sini nih, ke Sumatera Barat ya.
2: Iya, udah dikirim. Terus hari Jumatnya ada gempa juga.
0: Oh iya, gempa lagi di sana, Bang?
2: Iya, betul.
0: Tapi nggak apa-apa ya.
2: Yang di Halmahera Utara, tapi guncangannya tetap sampai ke sini. Gitu.
0: Oke. Okay. Kerasa di sana ya. Tapi penting aman-aman aja ya, teman-teman masyarakat di Minahasa ya, Bang Tajudin ya. Oke,
2: okay. Iya,
0: Bang Tajudin, ini mau lagu dangdut yang mana? Ini sore hari ini?
2: Karena waktu Mbak Riri aja yang pilihkan, boleh?
0: Oke, okay, kita pilihkan Sempurnakan Cinta dari Hari dan Putri. Bagaimana ini, Bang Tajudin?
2: Iya, boleh aja.
0: Boleh ya.
2: Terserah aja Mbak Riri.
0: Okay,
2: kalau
0: sih.
2: Dipilih udah itu pasti yang terbaik.
0: Baiklah, boleh Bang Tajudin, salam-salamnya dulu. Silakan di sore hari ini.
2: Iya. Karena ini penelpon kedua, masih ada satu lagi berarti ya?
0: Iya, masih ada satu lagi.
2: Oh iya, buat Mbak Riri selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang.
2: Buat semuanya aja deh penelponnya, Prof. Padang yang
0: kita
2: disebutin satu persatu gitu.
0: Baiklah.
2: Karena waktunya juga gak cukup
0: kan. Baiklah
2: Mbak Riri, jadi ya? Kesehatan.
0: Amin.
2: Ya. Sampai ketemu lagi, ini kedua kali ya ngobrol sama Mbak.
0: Iya benar-benar sudah kedua kalinya ya. Kau dapat iya. Berkunjung
2: tadi Mbak. Sebenarnya itu aku Mbak Riri, cuman okay. Tadi belum ke speaker, makanya suaranya Mbak Riri nggak kedengeran. Gitu.
0: Baik, nggak apa-apa. Yang penting bisa gabung lagi kan ya.
2: Ya mohon maaf ya Mbak Riri yang tadi ya.
0: Nggak apa-apa, aman Bang Tajudin.
2: Ya, buat Mbak Riri sampai ketemu lagi. Makasih Mbak Riri.
0: Sama-sama. Selamat sore kembali. Ada Bang Tajudin di sana padanya. di Minahasa. Halo Bang Tajudin ya. Dan silakan di suara pandangnya sepertinya masih bisa kita terima cek penelpon lain di sore hari kini ke dan sana padaga. Silakan di line telepon di 0751812B1 ampe atau di 08 sabaleh anamanam 0924 0. Dan masih ada beberapa lagu dangdut yang bisa dipilih di sesi terakhir ke dan sana padanya. Kita coba terima penelpon terakhir di sore hari kini ke dan sana padanya. Halo, selamat sore Dendang Dangdut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam. Ada Pak Nur Tanjung. Pak Nur, ini lagu dangdutnya mah Pak Nur.
3: Mana tinggal ini?
0: Nanti tinggal ada Rembulan Malam dari Imam S. Arifin. Bermano dari Talia. Cemburu Menguras Perasaan dari Adibal. Bagai Ranting Yang Kering dari Isdahlia. Ya mah Pak Nur Nio?
3: Isdahlia
0: saja?
3: Iya.
0: Oke, baik. Boleh Pak Nur, salam singkatnya sore hari ini kok Pak Nur.
3: Pertama untuk diri dulu.
0: Terima kasih. YouTube apa Pak Nur? Rami. Maklum saja kalau tidak bisa bergabung bisa alihkan ke chat gitu Pak Nur. Lanjut salamnya Pak Nur. Jadi baik.
3: Sudah tu untuk Bunda Queen dan rumah tua kan?
0: Yo.
3: Yulmi. Putra Kilo 9
0: jadi
3: mahanyo.
0: Jadi Pak Nur.
3: Ronin Kenya Gojo. Yuktri Sekumbang.
0: Baik.
3: Angkura Jokaci. Madin Sampono.
0: Sadolanyo baiklah. Terima kasih Pak Nur yo.
3: Oke,
0: siap. Terima kasih Pak Nur. Oke, amin ya robbal alamin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Nur Tanjung dan menjadi penelpon terakhir kita di sore hari kini kodun sana panangnya. Terima kasih dan ala bergabung dan mohon maaf nak bergabung yang bisa kita tarik mobile ya. Teleponnya dun sana panangnya karena kita dibatasi oleh waktu di sore hari kini. Niko dan beko di jam 7 baleh sampai jam 8 baleh kita akan beralih ke program Kuliliang Nagari. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 92,4 MHz.

0: Assalamualaikum, Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja, jam segini baru pulang?
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak, jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus, ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita, kerja, duitnya kelihatan, pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih, dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak, hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.
2: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Dun Sarapananga, tongkat Komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat resmi beralih kepada Irjen Pol Janti Wiyoto Abadi setelah dilantik langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo di Mabes Polri Sabtu kapatang. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Barat Kombes Pol Susmelawati Rosia menjelaskan, prosesi serah terima jabatan itu merupakan bagian dari rotasi strategis jo penyegaran organisasi demi mampakue kinerja institusi kepolisian dalam menjawe tantangan tugas nan taru berkembang di wilayah hukum Sumatera Barat. Kabid Humas menegaskan di bawah kepemimpinan yang baru, Polda Sumatera Barat berkomitmen penuh untuk menghadirkan penegakan hukum dan berkeadilan dan mengedepankan pendekatan humanis, transparan, serta akuntabel, selain memperkokoh solidaritas internal. Irjen Pol Jati Wiyoto Abadi juga diharapkan dapat mampakue sinergi lintas sektor basamo, jajaran pemerintah daerah, TNI hingga para tokoh adat, jo agamo, guna menjaga stabilitas kamtimas nan aman jo kondusif di ranah Minang. Informasi selanjutnya dun Sanapadanga, kawasan Lembah Anai Kabupaten Tanah Datar Hariko dilaporkan mengalami kepadatan arus lalu lintas nan cukup panjang akibat adanya pengerajuan pengaspalan jalan di kilometer 63. Kepala Bagian Operasional Satlantas Polres Padang Panjang Ibda Albert Simamora tadi siang menerangkan antrian kendaraan dari arah Padang Panjang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya terpantau menggular mulai dari area SPBU Sila yang bawah. Meskipun tak jadi penyempitan jalur akibat proyek pengaspalan tersebut, arus kendaraan dipastikan masih dapat melintas dua arah di bawah kendali petugas kepolisian di lapangan. Pihak Satlantas Polres Padang Panjang sejauh ini alun dapat memastikan target rampungnya pengerajuan jalan tersebut. Namun, personil kepolisian disiagakan penuh di sejumlah titik rawan guna mengurai antrian dan menjaga keselamatan pengguna jalan. Menyikapi kondisi itu, para pengendara yang hendak melintasi jalur utama penghubung Padang ke Bukit Tinggi diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan, menjaga jarak aman serta mengatur ulang waktu perjalanan demi menghindari puncak kepadatan.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

0: pulang pula mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah. Pia. Oh, Pia. Apa nak balu nama lupu ko ha? Kawana nama bisu di manukan rial ko ka rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangalo harus ka money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan alo deh upiak ba adik capek banap mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangalo awak ka mama enggak an matu uang murang pi. Awak orang Indonesia tu bangga awak jo rupiah.
2: Kalau ndak awak nan bangga jo rupiah ko ngak sial.
0: Iyo tulu tu mak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
4: Tahukah Anda, lalat capung atau mayfly merupakan serangga hemimetabola, yaitu metamorfosis tidak sempurna. Siklus hidupnya dibagi menjadi dua fase berbeda, yaitu saat berada di air juga di darat. Mayfly yang siap bereproduksi akan berkumpul di atas permukaan air dan melakukan tarian terbang bersama untuk menemukan pasangan. Pada sebagian besar spesies, masa hidup mayfly hanya 24 jam, bahkan bisa kurang dari itu. Mayfly mati usai proses reproduksi dan oviposisi atau menempatkan telur di habitat yang cocok. Metode oviposisi bervariasi bagi betina. Ada yang menjatuhkan telurnya dari ketinggian ke dalam air, ada juga yang terbang rendah di atas permukaan air.
5: Adi, Adi, Adi.
6: Iya, ya.
5: Matikan motornya.
6: Kenapa ya?
5: Baca ini.
7: Knalpot brong merupakan sebutan untuk saluran buang sepeda motor maupun mobil yang menghasilkan suara berisik. Pengendara pengguna knalpot brong ini bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp250.000 karena diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1.
5: Paham.
7: Iya ya, paham deh. Nanti knalpotnya diganti lagi ya.
8: Prompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat sore Dun Sanapananga, dan sedang menikmati hujan ya Dun Sanapananga. Kalau di kawasan Sudirman kok cukup labe, ada angin-anginnya sekete Dun Sanapananga. Tapi kalau jarak pandang kok agak susah ya Dun Sanapananga. Jadi batete saja yang membawa kendaraan roda duo atau roda ampe Dun Sanapananga. Kalau tidak bisa mencaliak, berhenti sebentar dulu, atau ndak yang alun pakai jas hujan, tetapi dulu cari tempat taduh, pakailah jas hujan di Sarang Padangnya yo. Karena kok hujannya agak cukup labe di kawasan Sudirman, jadi memang harus batati bana di Sarang Padangnya, terutama untuk di Sarang Padangnya dan tinggal di benda kali atau di tepi sungai, dan alirannya itu aliran aye yo dari Ateh, itu harus batati Dun Sanapananga gitu ya. Dan tentunya Dun Sanapananga di program Kuliliang Nagari untuk sore kini kok kita akan bakuliliang menjelajahi Dun Sanapananga desa wisata di Sumatera Barat. Karena banyak yo di Sumatera Barat kok desa wisata yang menawarkan perpaduan budaya Minangkabau, Jawa, keindahan alam mulai dari pegunungan hingga pasisir pantai. Jadi ada beberapa Dun Sanapananga. Yang pertama ada Nagari Tuo Pariangan di Kabupaten Tanah Datar, diakui Dun Sanapananga ikut sebagai salah satu desa terindah di dunia. Desa Eko merupakan pemukiman tertua masyarakat Minangkabau dan terletak di lereng Gunung Merapi Dun Sanapananga. Kemudian ada pulau desa wisata Kubu Gadang di Kota Padang Panjang Dun Sanapananga, ikut terkenal kajo tradisi budaya seperti silek lanyah yo. Silek di sawah Nambalumpuah Dun Sanapananga, kemudian ada makam Bajambanyo, dan desa ko pernah meraih penghargaan anugerah desa wisata Indonesia. Memang rancak bana Dun Sanapananga, karena kita tim RRI pernah pulo berkunjung di sinan syuting rekaman yo untuk obrolan budaya tahun barat yo riri. Pahisinan itu memang desa yang paling indah, paling ayo mancalian bahasi tradisi di sini, apalagi ada silek lanyah yang biasanya basile iku ndak ada silenya tuh di sawah yang balumpuah Dun Sanapananga. Nah, itu keunikannya di sinan. Nah, seperti ya desa-desa wisata nan ada di Sumatera Barat lainnya, beko kita akan berbagi informasinya untuk Dun Sanapananga setelah nan barik kok.

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Simpang Tinju merupakan salah satu monumen yang memaknai perjuangan Bagindo Aziz Chan yang gugur dalam pertempuran melawan Belanda pada 19 Juli 1947. Tugu ini diresmikan oleh Wali Kota Padang, Syahrul Ujud, pada 19 Juli 1983. Monumen ini dibangun dengan bentuk yang cukup unik, yaitu berbentuk kepalan tinju yang berdiri di atas bangunan segitiga mirip bambu runcing. Sebagai masyarakat, mari jangan lupakan sejarah, salah satu monumen pahlawan kebanggaan Kota Padang.
1: Dan kredit peti terbuat dari...
2: Wandi, ini TV-nya masih ditonton gak sih? Kalau gak dimatiin lah. Ini juga lampu kamar mandi masih hidup aja. Habis dari kamar mandi nih, dimatiin lampunya.
3: Di sini ya, lagi ada ipet.
2: Nah, ini juga, komputer masih aja nyala.
4: Duh, bapak ini cerewet banget sih, Pak. Lupa matiinnya, Pak.
2: Ya makanya harus dibiasain, Di. Kita harus hemat listrik. Karena kalau kita boros listrik, bisa jadi pemborosan sumber daya energi. Ketika kita terlalu sering dan berlebihan menggunakan listrik, terutama lewat sumber daya bahan bakar fosil seperti batu bara, sumber daya ini akan habis secara perlahan-lahan, Di. Sementara cadangan energi ini penting untuk masa depan. Dan ketidakseimbangan antara konsumsi serta produksi energi bisa jadi masalah yang serius.
4: Ya elah Bapak, panjang-panjang banget. Bilang aja ntar kalau bayar listrik mahal, uang Bapak jadi boros.
2: Duh, kamu tahu aja.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sumatera Padang desa wisata dan lainnya di Sumatera Barat namanya desa wisata wisata Nyarai iku berada di Kabupaten Padang Pariaman iku merupakan surga ekowisata juga ya daya tarik utama Ayo terjun yang raja hutan gamaran sempurna bagi pencinta petualangan jo trekking dan sarapanannya. Kemudian ada pulau desa wisata Apar di kota Pariaman. Iko menawarkan wisata hutan bakau atau mangrove, konservasi penyu, jo keunikan keunikan atraksi lokal metik kelapa basah mau baru atau monyet dan sarapanangan yang terlatih yo, ijazahnya gitu dan sarapanangnya. Kemudian ada pulau desa wisata Sarugo, Kabupaten 50 Kota, itu merupakan kampung Saribu Gonjong dan kental jo nuansa rumah adai Minang jo suasana asri perkebunan jeruk. Dan yang terakhir ada desa wisata Teluk Buo itu di Kota Padang Dusara Padangnya. Desa wisata pesisianan menggabungkan keindahan hutan mangrove, snorkeling, jo edukasi lingkungan. Jadi memang itulah beberapa tempat-tempat wisata, desa wisata dan ado di Sumatera Barat. Mungkin alado yang berkunjung ke sinan atau nan itu menjadi rekomendasi yang akan dikunjungi, silakan Dun Sarapadanga yo. Dan tentunya Dun Sarapadanga sebelum kita pamit, kita akan mendengarkan balik beberapa lagu Hibra Minang, serato jo informasi barekiko.

0: Makan Bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat dengan cara duduk bersama dalam satu ruangan. Jamba berarti dulang berisi nasi lauk pauk yang tersusun. Makan Bajamba memiliki arti makan di satu wadah secara bersama-sama dan dilangsungkan pada hari-hari besar agama Islam, upacara adat, dan pertemuan penting lainnya. Tradisi ini memiliki nilai-nilai kebersamaan, gotong royong, keramahan, dan adilnya dalam pembagian makanan. Prosesi makan Bajamba diawali dan diakhiri dengan rangkaian petatah petiti yang dibacakan oleh Ninyak Mama atau tokoh adat. Makanan yang dihidangkan adalah makanan khas Sumatera Barat serta bermacam-macam snack tradisional lainnya seperti rendang, gulai itik, gulai sayur nangka, atau gulai rebung. Untuk makanan ringannya seperti panyaram, gelamai, kue loyang, dan lape. Dalam makan Bajamba ada aturan tidak tertulis yang harus dipatuhi, yaitu duduk harus tegap atau tidak membungkuk dengan cara bersimpuh bagi perempuan dan bersila bagi laki-laki. Kemudian, saat mulai dan berhenti makan harus bersama-sama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sanak Padangnya. Sampai di Suku dulu pajumpan kita di Rana Minang siang jo petang ya untuk edisi hari Minggu 5 Juli 2026 di Sanak Padangnya. Dan beko malam akan dikawani basamo Uda Ari beko sampai ke jam 24 waktu Indonesia Barat. Dan kita informasikan dulu beko waktu sholat maghrib atau azan maghrib kita hari kini ko beko masuk pada jam 8 balai lewai 28 menit waktu Indonesia Barat. Jadi sebelum kita akan bergabung ke program 1 untuk mendengarkan pengajian jo bimbingan rohani islami untuk hari kini ko kita kecek lagu Minang dari Wawa Naila, jangan sampai menaruh dandang.

Sanak Pandanga, sesaat lagi kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta seruan azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

بسم الله الرحمن الرحيم.

واتبع سبيل من أناب إلي ثم

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu. Maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." Luqman berkata, "Wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Halus, Maha Teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang makruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sodiri wa yasir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, serta kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat serta salam, mari senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan terbaik dalam akhlak mulia. Saudara pendengar RRI yang saya hormati, tema kita pada kesempatan kali ini adalah indahnya hidup bila saling menghargai. Islam adalah agama yang sempurna, mengajarkan bagaimana kita berhubungan dengan Allah, sekaligus bagaimana kita berhubungan dengan sesama manusia. Salah satu akhlak yang paling mulia adalah saling menghargai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa di antara kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ayat ini mengajarkan bahwa perbedaan suku, budaya, bahkan status sosial bukan alasan untuk merendahkan orang lain. Justru kita diperintahkan untuk saling mengenal, saling menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, tidak menelantarkannya, dan tidak merendahkannya. Hadis ini menegaskan bahwa merendahkan orang lain sama sekali tidak dibenarkan dalam Islam. Sebaliknya, menghormati dan menghargai sesama adalah wujud persaudaraan sejati. Para hadirin dan para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, menghargai sesama itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, menumbuhkan kasih sayang. Menghargai sesama akan melahirkan cinta dan kasih sayang. Jika setiap orang merasa dihormati, maka hubungan antar manusia menjadi lembut dan penuh perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang penyayang akan disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang. Sayangilah siapa saja yang ada di bumi. Niscaya kalian akan disayangi oleh Allah yang ada di langit. Artinya, menghargai orang lain dengan kasih sayang adalah jalan untuk mendapat kasih sayang Allah. Kemudian, manfaat menghargai sesama yang kedua adalah menguatkan persaudaraan. Menghargai sesama meskipun berbeda suku, budaya, atau status sosial akan memperkokoh ikatan persaudaraan. Islam menekankan ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah, persaudaraan sesama manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul azim. Artinya, sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah antara kedua saudaramu. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menghargai adalah bentuk nyata menjaga ukhuwah agar tidak rusak oleh kesalahpahaman. Manfaat menghargai sesama yang ketiga adalah menciptakan kedamaian. Jika manusia tidak saling menghargai, maka yang muncul adalah pertengkaran, kebencian, bahkan peperangan. Sebaliknya, sikap menghormati sesama akan menciptakan suasana damai, tentram, dan saling percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang muslim adalah orang-orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Hadis ini menekankan bahwa menjaga lisan, menghargai perasaan, serta tidak menyakiti orang lain adalah kunci kedamaian hidup bermasyarakat. Manfaat menghargai sesama yang keempat adalah mendatangkan pahala. Menghargai sesama bukan hanya etika sosial, tetapi juga amal yang bernilai ibadah. Allah mencintai hamba yang berakhlak mulia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak baik termasuk menghargai sesama menjadi tolok ukur kesempurnaan iman dan menjadi amal yang bernilai pahala besar. Menghargai sesama bukan sekedar sopan santun, melainkan perintah agama yang berdampak pada kasih sayang, persaudaraan, kedamaian, dan pahala akhirat. Hidup jadi lebih indah bila setiap orang menjaga sikap menghormati dan menghargai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Hadis ini menekankan bahwa ukuran keimanan seseorang salah satunya terlihat dari sejauh mana ia menghargai, peduli, dan memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Para pendengar RRI dimanapun berada, hidup akan terasa indah bila kita saling menghargai. Perbedaan bukanlah alasan untuk berselisih, tetapi menjadi jalan untuk saling mengenal dan melengkapi. Mari kita biasakan menghormati orang tua, menyayangi yang muda, menghargai tetangga, menghargai sesama makhluk Allah, serta menjaga tutur kata agar tidak menyakiti hati sesama. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang berakhlak mulia, saling menghormati, dan meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Sekian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan sebelumnya tadi kita telah simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Nur Helmi dengan judul Indahnya Hidup Bila Saling Berdampingan. Dan sebelumnya tadi juga telah kita simak pembacaan ayat suci Al-Qur'an dengan surah Luqman ayat 12 sampai 18 dengan Kori Budi Henry dan terjemahan oleh Rika Sandra. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar.

0: Ujian adalah ujian dan cobaan. Seperti halnya cobaan, kekuasaan harta benda. Allah berfirman tentang nabinya Sulaiman yang saat itu terkagum-kagum melihat singgasana Bilqis. Allah berfirman dalam surat An-Naml ayat 40. Ini termasuk karunia Rabbku untuk mencoba aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Allah memberikan nikmatnya kepada umat manusia agar dia bisa melihat siapa yang menerimanya dengan baik, lalu mensyukuri, menjaga, mengembangkan, serta mengambil manfaat darinya. Dan ingin pula melihat siapa yang meremehkan, menyia-nyiakan kufur, mempergunakannya untuk memerangi zat yang memberinya dan menjadikannya senjata untuk melawan zat yang telah mengaruniakan nikmat itu. Nikmat-nikmat itu adalah cobaan dan ujian dari Allah. Nikmat-nikmat itu adalah tolak ukur sejauh mana orang yang bersyukur mensyukurinya, dan sejauh mana pula orang-orang yang kufur mengingkarinya. Allah mencoba dengan nikmat seperti halnya mencoba dengan bencana.
1: Padang, suara budaya.

0: Minangkabau yang mayoritas masyarakatnya Muslim tergambar dalam falsafah adatnya, adat basandi syara, syara basandi kitabullah, yang artinya adat berlandaskan syariat, aturan-aturan Islam, sedangkan syariat berlandaskan kitab Allah. Hal ini sangat erat kaitannya dengan surau di Minangkabau, yang menjadi sarana untuk generasi muda belajar ilmu agama, adat, dan permainan anak nagari. Hal ini juga yang memupuk jiwa anak muda Minangkabau untuk berani keluar dari zona nyaman orang tuanya, mencari bekal ilmu yang akan menuntun hingga dewasa nanti.
1: Propat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: Padang, suara budaya Sumatera Barat.

0: kategori lari langsung 5 kilo dan 10 kilo. Ketua Panitia Unan Run 2026 Edison menjelaskan, pendaftaran telah resmi dibuka sejak daring akhir Juni lalu, di mana kategori virtual run bisa diikuti dari lokasi di Manu Saju sepanjang bulan September. Sementara puncak lomba 5 kg dan 10 kg akan dipusatkan langsung di kawasan hijau kampus Sunan Lima Manis Padang, Rosa Baleh, Oktober mendatang. Dusara Barat, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat pergerakan penumpang yang luar biasa salamu masuk libur sekolah tahun ko hingga minggu siang tadi sebanyak 141.651 pelanggan telah diberangkatkan atau melonjak sampai 20% lebih dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumbar, Reza Sahab menjelaskan angka kumulatif KAIKO bahkan menembus 103% dari total kapasitas kursi yang disediakan. Lantaran tingginya efisiensi pergerakan penumpang yang naik dan turun secara dinamis di berbagai stasiun antara. Guna mempermudah mobilisasi masyarakat pasca libur sekolah, pihak KAI mengimbau warga untuk memanfaatkan aplikasi akses by KAI karena pemesanan tiket lokal ko sudah bisa diakses untuk keberangkatan hingga 3 Baleh Juli mendatang.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

Promotor dari Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Selamat malam Dusana Padang Kaisa Donyo. Senang banget hari bapak-bapak mengawankan Dusana di malam hari ko. Tanggalnya tanggal 5 bulan Juli 2026, hari Minggu tepatnya. Alhamdulillah hari ko bisa hujan Dusana Padang. Jadi setelah beberapa hari hangi kan Padang dan sekitar diguyur hujan, kita syukuri ya kan. Jadi enggak sejuk bumi tanah Minang sekitar gitu. Hari ini akan mengawankan sampai jam 12 malam. Dusana Padang kita akan berbagi informasi di sesi Sonet News Nusantara di jam 7 aku sampai jam 8 malam. Jadi pastikan tetap bersama kami sambil menengah hiburan-hiburan dan juga apa namanya juga informasi-informasi menarik di malam kau. Nah, ikutlah di awali perjumpaan kita jo lagu dari Gorontalo dinyanyikan Dek Torik Modanggu, judulnya Alapa Kadala. Nah, kalau dia nak ngerti lagu tapi asik ya. Jadi diramanya tuh agak-agak bahaya sekete hip hop lah. Mulai kau hari akan membeli aja informasi. Kini awa break dulu ada nggak sambas Andi Jok dari Durian Lumbang. Tetap bersama Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Jamu, jamu. Jamu nyampe. Jamu dek, om, tante, sis, bro. Banyak pilihannya, tinggal pilih-pilih. Yo, ayo sini jamu.
1: Mbo, ada jamu yang masih panas, legit, dan bikin penasaran gak sih?
0: Oh, ada nih mbak, ada, masih hot banget. Itu langganan yang di perempatan itu loh. Anaknya kan sudah dapat kerja. Gajinya kecil banget loh mbak. Padahal sudah sarjana, mama kuliahkan sampai jual sewa warisan. Ujung-ujungnya mesti minta sama orang tua ya kan. Aduh, kasihan banget ya mbak.
2: Daripada ngomongin yang gak penting, mending manfaatkan waktu untuk hal-hal yang lebih produktif.
0: Aduh.
2: Tuh kan, gak jadi-jadi deh jamunya.
1: Kelamaan nungguin mbak gosip, saya jadi telat kesalahan. Mbo, minum jamunya sendiri aja deh. Dambo.
0: Lo.
3: Hai, ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
4: Belanja dulu
3: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi, kalau lagi kepepet.
4: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
3: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
4: Ada diskon. Belanja lagi
3: Sampai akhirnya.
5: Ciki, bayar utang, oi.
4: Halo?
6: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
5: Ciki, uang kos kapan dibayar?
3: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Perempat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat, tuh Suara Padangnya. Kita akan share tentang Provinsi Bangka Belitung yang terdiri dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung yang punya luas wilayah daratan dan laut mencapai 81.725,4 km² persegi. Dan Bangka Belitung ko letaknya di bagian timur Pulau Sumatera, disahkan di tanggal 9 Februari 2021 menjadi sebuah provinsi. Nah, Bangka Belitung itu punya banyak adat dan budaya serta suku dan menarik untuk ditelisik. Suku asli di Bangka Belitung tuh menarik dan unik, mereka tinggal di Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Nah, suku apa saja? Pertama ada suku Lom, yang dikenal jo nama suku Mapur yang ada di Dusun Ayah Abi, Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. Mengutip dari kemendikbud.go.id bahwa suku ko punya rumah tradisional yang biasa dikenal jo namo Umah Memarong. Umah ko menjadi simbol identitas keberadaan orang Mapur. Seiring waktu berjalan, rumah orang suku ko hampir sama jo rumah orang Bangka lainnya. Sudah tahu namanya suku Mengkanau adalah suku awal asal dari warga desa Namang, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung. Sejarah orang Namang ku diturunkan dari Kerajaan Sriwijaya yang mulai berkembang sejak 350 tahun lalu. Di masa itu suku Mengkanau ku diyakini tinggal di pedalaman hutan, tapi di kawasan hutan Pelawan, Desa Namang, Bangka Tengah. Ada namanya suku Ameng Sewang, itu sebutan bagi suku laut di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Dan dikutip dari jurnal komunikasi New Media yang ditulis Ruslin dan Ardian, keberadaan suku ko sebelum abai kalapan balik di saat kebangsaan Belanda merintis perusahaan timah di Belitung. Jadi banyak rusak perang ada namanya suku Sekak Bagai, sub-suku dari suku orang Lawi di Bangka Belitung yang telah mulai hidup modern. Sudah terus suku Sakai, satu suku yang ada di Bangka Belitung, dan suku ini sabuk generasi kedua dari suku Sekak tadi. Dan terakhir suku Melayu, merupakan suku dan jumlahnya paling banyak di Bangka Belitung, dikenal jo istilah suku Bangka. Suku Melayu mayoritas beragama Islam dan menuturkan bahasa Melayu Bangka dalam percakapan hari-harian. Nah, di situ beberapa suku asli di Bangka Belitung punya kuliner khas kearifan lokal yang akan dijumpai ketika mereka menggelar tradisi tahunan. Misalnya serupa suku Lom, ketika ritual nujuh jerami akan ada kuliner yakni hasil panen berupa bareh merah, dan di momen itu pun dirayakan sebagai ya serupa hari raya. Jadi banyak makanan khas lebaran disajikan. Selain itu ada suku Mengkanau yang akan menyajikan kuliner khas saat tradisi murok jerami, yaitu kilok durian, makanan yang berbahan baku durian yang rasanya manis dan legit. Mungkin barangkali mirip-mirip jo dodol kalina. Sementara suku Sekak di Bangka Belitung dan sana Pandangnya punya kuliner khas dari olahan tangkapan lawi serupa lempah kuning dan gangan ikan yang rasanya khas. Itu dulu informasinya. Sedangnya wak tahu suku-suku di Bangka Belitung dan kuliner khas di Provinsi Bangka Belitung. Informasi azan Isya, hariku masuk di jam 9 balik sampai 22 menit waktu Indonesia Barat. Kau masih bisa nikmati lagu-lagu Nusantara malam ko sampai jam 8. Kita akan ke etnis Batak cek dulu di. Iko dinyanyikan Dek Nainggolan Sister, judulnya Tungso Hiropu. Mulai kita dengarkan lagunya bersama.

0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah, yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.
4: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
5: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
6: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
7: Rompad RRI Padang, Suara Budaya Sumatera.

Doa atau permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa tidak bisa dilepaskan dari kehidupan umat manusia. Mengisi hari-hari dengan doa tidak hanya saat dalam keadaan bersedih, tapi juga dalam keadaan gembira. Karena dengan doa, seorang hamba menjadi bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Seperti dalam firman yang artinya, "Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina." Tidak hanya sekali Allah berjanji akan mengabulkan doa-doa hambanya. Allah juga berfirman yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran." Apalagi di bulan suci Ramadan, di mana Allah akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang beramal baik. Banyak-banyaklah berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya.

Sumatera Barat dan Sumatera Barat ya, jam 9.58 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini program Pesona Ini Nusantara beku di jam 20. Awakkan berbagai informasi dan ado drama legenda yang kita akan putar untuk malam hari ko. Okay. Nah, iko lagu terakhir di Pesona Ini Nusantara, waputakan lagu dari Kalimantan Barat. Kalimantan Barat judulnya bukan dari Bengkulu. Judulnya Kucing Air. Tetap bersama Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat.

0: 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
1: Gunung Mekongga, kebanggaan masyarakat Mekongga, merupakan gunung tertinggi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Menurut legenda, nama Gunung Mekongga tak lepas dari kisah burung raksasa bernama Kongga Aha. Asal mula nama Gunung Mekongga.

0: Mana Mini Pro 4? Ah, ini media. Tandai ya suaranya.
1: Siklopedia.
0: Dengar dulu radio tok. Begini juga. Sahabat budaya ya saya.
2: Sahabat budaya, Wonwa Surume saat ini dalam keadaan genting. Seekor burung raksasa Kongo Aha memangsa hewan-hewan ternak.
0: Mati mi.
2: Bahkan seorang warga
0: mati mi kita. Ada burung raksasa pemakan ternak.
2: Kau dengar itu
0: diumumkan di RRI.
2: Wonwa Surume untuk waspada.
0: Bohama. Baru-baru kita dengar infonya di radio. Sekarang udah muncul betul mi. Kau bersuara lagi. Nggak lama kau dimakan sama itu burung raksasa. Kau diam-diam mi dulu. Kita pulang. Jangan sampai kita ketemu itu burung raksasa.
3: Kongga Aha, burung raksasa. Konon ukurannya 7 kali lipat ukuran kerbau. Kemunculannya membuat masyarakat ketakutan. Inilah awal petaka di bumi Sorume.

0: dah serang kampung ta. Dah makan ternak ta.
1: Betul kau?
0: Dah lama kalau habis mi ternak kita mi lagi yang dah makan.
1: Bagaimana mi kasihan ini?
0: Bagaimana? Bagaimana? Mako viralkan to supaya semua masyarakat tahu baru di bisa selamatkan dirinya.
1: Iyo. Utuh.
0: Pokoknya saya kasih tahu memang. Jangan kau lewat di lapangan terbuka. Dah lihat kau nanti dah makan kau itu.
1: Itu kan.
0: Dela. Sudah tahu kayaknya kita lagi ceritain dia. Datang mi itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha. Itu mi Kongo Aha.

0: sama tua. Tolong tua, tolong kasihan. Ternakku habis dimangsa burung raksasa. Istriku meninggal gara-gara itu penggaha burung raksasa. Kamu tinggal di mana kasihan? Habis ini ternak tak? Nggak lama kita dimakan.
1: Untuk sementara waktu, nah kalian boleh tinggal di sini, di hutan. Sampai itu penggaha burung raksasa itu bisa kita lumpuhkan.
2: Karena sudah sangat mengkhawatirkan, akhirnya Tonomotuo dan warga desa sepakat mencari seorang cerdik pandai bernama Larumbalangi. Mereka meminta pendapat Larumbalangi untuk mengatasi Kongga Aha.

0: kamu yang ada di balik pohon itu. Saya tahu, dari tadi kamu memperhatikan saya. Kemarilah.
1: Maafkan saya, Tuan. Saya tidak sengaja lewat hutan ini. Kampung saya di seberang sana, Saya sengaja lewat hutan supaya tidak diserang sama Konggo Aha.
0: Siapa namamu?
1: Nama saya Kedu'u, Tuan.

0: Dan apa maksudmu dengan kungga aha itu?
1: Burung raksasa yang memakan ternak, meresahkan masyarakat.
0: Oh, jadi begitu.
1: Kalau boleh saya tahu, Ingomiu ini siapa? Dan apa yang Ingomiu lakukan di tengah hutan seperti ini?
0: Saya Larung Balangi. Saya datang di Honua ini untuk membantu umat manusia.
2: Akhirnya Kedu ulah yang membawa kabar tentang keberadaan Larung Balangi kepada Tonomotuo. Tidak menyia-nyiakan waktu, mereka langsung saja menemui Larung Balangi.

0: Ingomiu.
1: Kedu.
0: Ingomiu. Perkenalkan, ini To'ono Motuo beserta beberapa warga desanya.
2: Ada yang ingin kami sampaikan dengan Ingomiu.
3: Tanpa basa-basi, To'ono Motuo pun langsung mengutarakan maksud dan tujuannya, yakni memohon kesediaan Larung Balangi mengatasi Kongga Aha.
1: Baiklah, saya bersedia. Masalah ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Warga harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah Kongga Aha, burung raksasa ini.
0: Apa yang harus kami lakukan, Ingomi?
1: Kumpulkan bambu sebanyak-banyaknya dan seekor kerbau.
2: Iya, Ingomiu. Kan kami lakukan. Kalau begitu, kami mohon pamit.
4: Tunggu dulu.
2: Adakah Ingomiu petunjuk untuk kami?
1: Iya. Kalian juga harus menyiapkan seorang pemuda pemberani yang bersedia menjadi umpan.
0: Umpan? Apa maksudnya, Ingomiu?
1: Siapkan saja. Saya yakin dia akan baik-baik saja. Untuk menaklukkan burung Kongga Aha ini, kita harus pasang siasat. Kita harus membuat perangkap dari bambu yang tertancap melingkar. Kerbau dan pemuda itu berada di dalam lingkaran sebagai umpan.
2: Iya, Ingomiu. Petunjuk Ingomiu akan kami laksanakan.

0: disampaikan kepada seluruh pemuda desa. Negeri ini mencari seorang pemuda pemberani untuk membantu melawan Konggaha, burung raksasa pembawa petaka. Informasi selanjutnya dapat langsung bertemu Toono Motuo, kepala kampung.
1: Oh, Iodin, siapa mi kira-kira? Kami, kami, kami saja. Budaya ke Indonesia. Kau kan pemberani. Kami, kami saja kan kau pemberani.
2: Sesuai dengan petunjuk Larung Balangi, Toono Motuo dan warga desa mempersiapkan segala sesuatunya untuk jebakan Konggaha, burung raksasa, termasuk seekor kerbau dan seorang pemuda pemberani sebagai umpan. Pemuda itu bernama Tasahea. Tasahea kemudian dibawa ke tengah padang bende. Ia dikelilingi oleh beberapa bambu runcing yang sudah ditancap ke tanah, kemudian semua warga mulai bersembunyi.
3: Kalau Konggaha itu muncul, Mosa bunuh dia. Saya akan balas dendam atas semua yang sudah dia bikin sama kampung ini.
2: Menjelang siang, tiba-tiba suasana menjadi mendung. Itu pertanda Konggaha, burung raksasa, telah datang. Burung mengerikan itu langsung melihat mangsanya di padang bende.
3: Ha, itu dia, Konggaha, akan kuhabisi kau.
2: Saat burung itu mulai terbang rendah, mendekat, Tasahea pun segera mengambil kuda-kuda. Pada jarak yang cukup dekat, Tasahea melemparkan bambu runcing yang dipegangnya dan tepat mengenai perut Konggaha, burung raksasa itu.
3: Tamat riwayatmu, Konggaha, bawa malapetaka. Daramu di tubuhku, ini bukti bahwa malapetaka di gunung Sorume telah berakhir.
2: Pembawa petaka. Tasahea berhasil menancapkan bambu runcing tepat di perut burung raksasa itu. Burung itu kesakitan. Ia terjatuh dan menancap ke bambu-bambu runcing yang sudah dipasang. Tamatlah riwayat burung raksasa itu. Masyarakat pun bersuka cita dan menggelar pesta selama 7 hari 7 malam. Namun, sukacita itu tak berlangsung lama karena bangkai Konggaha, burung raksasa itu, membusuk dan terjadilah wabah penyakit. Toono Motuo, Tasahea, dan Keduu kembali menemui Larung Balangi untuk memberitahu bencana baru yang mereka alami.
4: Tabe Ingomiu.

0: kalian.
1: Pulanglah. Saya yakin musibah ini akan segera berakhir.
2: Setelah mereka semua pergi, Larumbalangi berdoa kepada Yang Maha Kuasa.

0: wabah penyakit. Turunkanlah hujan yang deras hingga dapat menghanyutkan bangkai musuh ini.
1: Seketika itu, hujan turun dengan derasnya. Tuhan mengabulkan permohonan Larumbalanya. Sungai-sungai pun meluap dan menghanyutkan bangkai Kongga Aha, burung raksasa itu. Wabah itu pun lenyap seketika. Asahea, sang kesatria, diangkat derajatnya menjadi bangsawan. Larumbalangi kemudian menjadi raja pertama di Mekongga dan bergelar Sangia Larumbalangi. Gunung tempat jatuhnya burung raksasa itu kemudian dinamakan Gunung Mekongga. Kata Me berarti melakukan kegiatan, sedangkan Kongga adalah nama burung raksasa itu.
2: Pagi yang cerah, secerah hatiku dan hatimu, Iyoto. Kok pintar Mi juga menyaut di? Tenang Mi hatimu toh, nggak ada Mi Kongga Aha, burung raksasa pemakan ternak dengan manusia. Aman. Mari Mi, kita dengar radio dulu.
3: Sahabat budaya, saat ini negeri Sorume telah bebas dari petaka burung Kongga Aha. Pemuda pemberani Tasahea berhasil membunuh burung raksasa tersebut. Kini situasi telah aman. Selamat beraktivitas hari ini, tentu bersama RRI Pro 4, ensiklopedi budaya keindonesiaan.

0: bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
1: Halo AI, makan apa biar bisa jadi orang sukses?
3: Kalau mau jadi orang sukses, makan teratur,
4: hey, kerja keras, ngapain ngobrol sama konsisten. HP?
1: Ini bro, nanya tips sama AI, biar sukses makannya apaan ya? Terus dikasih jawaban, makan teratur, kerja keras, dan konsisten.
4: Itu mana sehat ibu kamu? Coba sini tes lagi. Halo AI, kapan harus dimulai tipsnya?
1: Lah, error.
4: Ya iyalah cok, AI emang bisa bantu mikir, tapi gak bisa bantu ganti niat.
1: Ya udah yuk, makan dulu biar teratur. Udah dipesenin tuh dari tadi.
4: Terniat.
3: Bijak menggunakan AI, teknologi membantu, keputusan tetap di kamu.
5: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Sobat RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat. Usaha penengah lagu dari Andra Respati, versi judulnya Menunggu Janji. Spesial untuk usaha selunya malam ko, nang santai, nang sedang menikmati istirahatnya menjelang kalau kurang kali. Kalau wisu akan bawa lihat aktivitas masing-masing dan sibuk ya kan. Jadi kurang kali ada yang apa namanya ko yang akan disiapkan di malam ko untuk wisu. Jadi wisu nak tagih lagi hewan nali do. Kuliah juga, jadi pagi-pagi wak tinggal beres-beres, habis itu sarapan langsung cabut ya kan. Hari masih di Siko Nusana Panangga sampai jam 2 balik malam, masih mengawankan Nusana Panangga juga lagu dan rancak. Dan di jalan, hati-hati di jalan, cali si cuaca sih hujan di sekitar Sudirman Duk Balik lah mulai berhenti. Mulah dari Menunggu Janji Andra Respati of Versi, kita akan putarkan lagu selanjutnya Nusa Penangga. Hari akan putarkan lagu dari Rayola featuring Iqbal Syah. Judulnya Rilakan Denai. Abiko jam 9 kita akan terima requestan di Salamo Jawa serupa biasa. Jadi untuk nama gabung silakan di 8255 atau langsung di 0 pasal balik 66 0 9 2 4 0. Kini kita lanjut mendengarkan lagu Rilakan Denai Rayola sama Iqbal Syah.

0: setiap hari kita dengar.
1: Hah? Itu suara apa, Kek?
0: Kamu belum pernah dengar? Itu kan musik tradisi kita.
1: Di sekolah nggak pernah diajarin, Kek. Di HP juga nggak pernah lihat.
0: Dulu kami belajar dari orang tua. Main, nyanyi, bahkan pakai bahasa daerah setiap hari, cu.
1: Kalau sekarang, Kek, siapa yang ngajarin?
0: Kita, nak. Mulai dari kita, cucuku.
1: Kalau gitu, Kek, ajarin aku ya.
0: Dengan senang hati, Kakek akan mengajarkan. Biar budaya kita tetap hidup.
2: Warisan budaya tidak akan hilang jika kita mau menjaga.

0: kabupaten dari Padang, Sumatera Budaya, Sumatera Barat, Nusa Tenggara, Sri Fayola di Baliak Kerudung. Mantangan kita di jam 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat alias 9 malam. Dan kita bertamu di Salam Jawa. Jadi silakan untuk Nani Bagabuang langsung telepon sejo. Dan kita beliah namanya kok bincang-bincang sambil beko request lagu dan dun sanda suko sudah tu mungkin barangkali nio anak mukoh basalam salaman masih terami ya kan berkunjung lewat udara kuliah aja. Oke, kita punya waktu sampai jam sawalih malam alias jam 23. Mulah kita terima telepon yang pertama. Halo, selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam mama.
1: Ya udah lumayan sehat ya.
0: Lumayan sih. Walaupun agak lambat sih, Mbak, tapi lumayan alhamdulillah sih. Setiap perubahan-perubahan yang terjadi setiap hari itu kita syukuri yang apa?
1: Ya disyukuri aja emang sekarang udaranya iya. Maka gini.
0: Iya, udara.
1: Udaranya hari harus benar-benar jaga kesehatan, jangan ini ya.
0: Apa
1: kurang
0: itu?
1: Istirahat. Kayaknya kurang istirahat ini. Benar deh.
0: Iya, iya sih makanya.
1: Masa lari banyak istirahat kayak gini. Masa bolak-balik dari waktu ke Batam sampai sekarang sakit lagi.
0: Iya sih, tapi syarat
1: warna khasnya. Banyak malala ya?
0: Enggak, mana ada mau melala. Karena waktu kita kan sempit tuh, terus kita ada tugas tuh. Wah, barangkali pusing mikirin tugas ya, Maya?
1: Orang sibuk ya.
0: Nyibuk-nyibukin diri aja sih.
1: Kayak mama sih enggak pernah sibuk.
0: Iya ya.
1: Ngurusin cucu doang.
0: Iya ya.
1: Sekarang dia belum selesai, belum jadi ke Jakartanya, tunda lagi.
0: Gitu. Oh, tunda lagi, nggak apa-apa sih ma.
1: Nah, nggak apa-apa.
0: Iya, biar lama di Padang kan ya. Kenapa?
1: Bisa lebih turun lagi kan tiketnya dia mahal banget.
0: Oh, karena ini ya, masa libur ya ma ya.
1: Masa libur, nanti kalau udah pada mulai ke sekolah, mungkin kalau anak kuliah kan belum ya, dia lama liburnya.
0: Iya.
1: Anak sekolah nih, mahal tiket.

0: juta.
1: Oh, kemarin luar biasa
0: 1,8.
1: Ya.
0: Kemarin 1,8. Heeh. Mm-hmm. Nah, di mama mah ya kalau murah alhamdulillah, kalau enggak ya harus pergi juga.
1: Iya, iya enggak apa-apa. Ya, kan dibayarin ya.
0: Dibayarin sama anak.
1: Iya, dibayar sama anak, makanya enggak apa-apa, mamu kamu pergi aja, gas aja.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pensiun mah tuh enggak.
1: Iya, kan udah saatnya difasilitasin ya.
0: Nah, iya benar, itu iya. Benar tuh Ari, orang tua tuh disenengin.
1: Hmm. Iya, ya. Mah benar. Tuh berarti rumah senengin. Ini dong. Kosong dong.
0: Iya, tapi di sebelah kan anak-anak kos. Nanti SMP SMP itu datang.
1: Iya, iya. Oh, iya iya. Soalnya hati-hati mah kalau ninggalin rumah dalam keadaan kosong.
0: Ya security kan ada. Security-nya juga.
1: Oh, iya.
0: Mantan polisi.
1: Oh iya.
0: Oh, iya. Ya dia pernah masuk polisi tapi karena nggak lolos ya. Memang kemarin aja ngukur orang sampai sobek jahit berapa ya, jahit 10.
1: Iya ya. Iya.
0: Kesel. Ada maling.
1: Iya kesel juga kalau ada yang maling kesel. Ya.
0: Nah, makanya.
1: Iya benar ya,
0: ada
1: sih.
0: Security sih lumayan dia bagus nih yang berduanya masih muda-muda.
1: Iya benar.
0: Memang nggak alhamdulillah sih ya nggak terlalu ini. Cuman ya segalanya diberesin sih. Semua juga, Ari juga begitu, Ri. Jangan ini,
1: okay.
0: Hati-hati, banyak yang nyolong sekarang.
1: Iya sih. Emang banyak kita hari. Dituntut buat waspada ya, Ma?
0: Iya. Udah capek nyari itu diambil orang kan gak enak kan.
1: Apa tuh?
0: Banget.
1: Apa yang diambil?
0: Udah capek nyari duit,
1: Terus
0: orang enak aja ngambil. Enak gak tuh?
1: Iya, mana bisa. Kita nyarinya susah payah ya, Ma ya.
0: Ari tuh, sampai sakit-sakit ya.
1: Iya, sampai sakit-sakit kayak sekarang gini. Luar biasa gak tuh?
0: Iya, hebat anak mama, hebat.
1: Ya gimana lagi Ma, mungkin apa sih namanya daya tahan tubuh lagi turun-turunnya kan.
0: Eh mama
1: jadi,
0: kan udah kembali dari
1: sini ya. Kenapa?
0: Mama dulu kerja dua perusahaan Ri. Kembali dari situ, lebih parah lagi mama.
1: Sibuknya gimana gitu ya, ya.
0: Tuh, anak juga diurusin.
1: Iya bener.
0: Kerja.
1: Nah, ya, nama juga.
0: Enaklah. Jadi enak ini lah. Kebanyakan mama ngomong ya.
1: Mama juga hidup. Oh iya ya. Mama request apa nih? Request apa, Ma? Request apa?
0: Requestnya si ini Indra Chatri.
1: Oh, Pak Indra Chatri. Yang mana nih?
0: Bapak Bupati kita nih. Mantan ya. Sekarang dia ketua DPR.
1: Iya ya. Yang mana?
0: Ini soulmate mama nih. Soulmate mama
1: soulmate
0: nih,
1: ya. Wah luar biasa. Siapa Indra dengerin mama lagi on air minta request lagunya nih.
0: Mama udah bilang sama dia tadi, lu dengerin kata mama.
1: Dengerin enggak beliau?
0: Enggak tahu nih. Kalau enggak sibuk ini katanya kalau sibuk enggak
1: iya,
0: bisa. Enggak
1: bisa ya benar-benar.
0: Mau bakar PR karena kan dia kan sibuk.
1: Iya. Emang yang mana judulnya, Ma?
0: Hah?
1: Yang mana judulnya?
0: Judulnya itu apa entar dulu ya. Adi patenggangkan.
1: Oh, adakah? Usah dipatenggangkan.
0: Ah, itu
1: dia. Ah, iya. Oke deh, Mama. Siap salamnya. Ada enggak nih?
0: Untuk Bunda Mami Queen.
1: Heeh. Uh-huh.
0: Mama Najwa. Pak Roni Jamba.
1: Oke. Okay.
0: Terus Pak Nur. Ini Pak Nur Tanjung ya?
1: Pak Nur Tanjung ya, Ma. Benar. Pak Nur Tanjung.
0: Seperti Ibu Diana, okay. Mbak Yul, Pak Munir, Apa lagi ya?
1: Siapa lagi Mbak? Ayo.
0: Widira, Widira tuh anak kenapa? Muda itu ya?
1: Iya, Widira itu orang muda ya? Ya apanya
0: orang muda ya?
1: Kalau
0: Nana.
1: Uh-uh.
0: Oh semua aja deh.
1: Udah boleh banyak yang hafal ya?
0: Belum hafal, bentar nyatet.
1: Oh nyatet, iya bener. Kalau nggak inget ya.
0: Nggak inget. Orang tua mah nggak gampang itu.
1: Iyalah, anak muda aja udah nggak gampang juga, koma samaan ya. Kita. Oke deh.
0: Oke.
1: Iya ma.
0: Terutama buat Ari keluarga.
1: Iya ma, oke ma.
0: Semoga sehat selalu. Ari
1: amin.
0: Sehat.
1: Amin ma.
0: Anaknya juga sehat.
1: Oke.
0: Okay. Ini juga sehat. Semua sehat.
1: Amin.
0: Semua berkah.
1: Ya
0: Allah,
1: amin.
0: Jadi, Ari capek-capek cari duit tapi berkah dan hal yang ya.
1: Iya benar ma. Amin. Semoga ya ma.
0: semoga ya.
1: Amin ya Allah.
0: Bagus, hari perjuangannya bagus.
1: Wes luar biasa.
0: Enak dipuji.
1: Iya, jadi kembang kempis nih hidung.
0: Itu hidungnya dipegangin kan lompat hidungnya tuh.
1: Nah, kalau lompat gimana bentukannya ya? iya deh. Iya, wah, oke wah.
0: Dari mama buat semua yang mau masuk.
1: Oke.
0: Okay. Yang belum masuk belum ada ya? Udah masuk belum ya?
1: Belum, ini kayaknya mama yang pertama nih.
0: Mama ya, bisa
1: iya.
0: Pertama.
1: Iya, luar biasa ya.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Okay. Rezeki kemana? Sudah,
0: makasih banyak ya Ari.
1: Sama-sama,
0: Mama Zul. Katanya Zur. Itu
1: ganteng
0: ya, katanya ya.
1: Kata siapa, Mas?
0: Bunda Queen.
1: Oh iya, wah Bunda Queen ngeliat muka kecil kali. Muka tuh kecil emang imut-imut dan lucu.
0: Mama dia terserah aja deh, berarti suaranya bagus.
1: Amin, ya. Alhamdulillah. Oke deh Mama.
0: Oke, okay, Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Mama Zur di Gunung Pangilun ya. Iya, muka kecil imut dan lucu, muka gede gak tahu deh. Iya gak Ma? Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Nur.
2: Yori.
1: Selamat malam Pak Nur. Lah tadua. Hujan di rumah Pak Nur, di sekitaran rumah Pak Nur maksudnya. Ah, iya syukurlah agak-agak dingin udara sana Pak Nur.
2: Dingin.
1: Iya.
2: Cuma ini yang tinggi gini kan.
1: Oh, tinggi Pak Nur ya?
2: Oh, sampai pucuk kerambi.
1: Oh, ya Pak Nur kan di apa nah? Apa? Lubek ya? Kampung Baru Lubek ya?
2: Iya.
1: Tinggi Pak Nur ya? Mungkin dari ya, Ateh itu lebih-lebih. Iya, lebih-lebih lah Pak Nur ya, di Ateh Pak Nur ya? mudah-mudahan lah, tidak ada apa-apa lah Pak Nur.
2: Iya, amin.
1: Amin. Sehat Pak Nur?
2: Alhamdulillah, Ri.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Sehat Pak Nur.
1: Iya, betul Pak Nur. Kok adona wak sakit, wak sabuk juga alhamdulillah. Wak sabuk juga sehat Pak Nur?
2: Nanti buah alhamdulillah, Ri.
1: Iya, itu kan nanamu. Iya.
2: Tiga bulan lah baru mundur ya dokter sini.
1: Iya, itulah. Yang penting wah sabuk wah sehat gitu Pak Nur. Ya, mudah-mudahan wah sehat taruh ya Pak Nur.
2: Iya.
1: Oke, Pak Nur aja nomor 2 gini kok mah. Alhamdulillah.
2: Nomor 2 alhamdulillah.
1: Iya, habis mau mazur masuk Pak Nur kan.
2: Nah,
1: enggak lama-lama mana Pak Nur sampai mata mengantuk menunggu pejam sawali.
2: Kok bila di lalu sampai terakhir kan?
1: Iya, sampai ya lala dekik jam sebalik bener ya?
2: Iya.
1: Agak petang lah ya, Man, bener. Lepas
2: masuk, bener. Agak petang lah, tapi masuk aja jual channelnya, diri dia.
1: Nggak masuk, bener, ya?
2: Nggak.
1: Wah, iyalah.
2: Cuma tadi siang lagi masuk aja diri, kan?
1: Oh, dangdutnya?
2: Iya.
1: Ayo,
2: malam petang nggak lepik, diri.
1: Nggak, ada, bener. Nggak lepik malam petang, lepik malam gini, bener.
2: Iya, alhamdulillah.
1: Iyalah. Pak Nur, keributan lagu apa, Nur?
2: Anu selari, Ratok Padiampo.
1: Ratok Padiampo. Oke.
2: Lairi.
1: Lairi dah. Oke, Pak Nur. Jadi, salam Pak Nur.
2: Pertama untuk hari sekeluarga dulu kan.
1: Jadi, makasih banyak Pak Nur. Mudah-mudahan
2: bertambah sehat kan.
1: Amin.
2: Dari segala marabaya kan.
1: Amin.
2: Anak menjadi anak yang salehah.
1: Amin Pak Nur.
2: Sudah tidak masuk hati Bunda Zur.
1: Ya.
2: Bunda Zur, ya, terima kasih salamnya. Sudah tu Bunda Queen, Yulmi, Bunda Nur di Pantigo.
1: Okey.
2: Mbak Yul, Putri Tanjung, Uni Moni, Uni Yuta Koto kan.
1: Iyo.
2: Sudah tu. Jo Piala, berdik kakak mah dia pilih tu.
1: Jo Om Tommy.
2: Ayo.
1: Iya Jo Om Tommy.
2: Ampun dah, Mbak Om lah begindonya kan.
1: Oh begindo, kalau hari pakai Om besok Pak Tommy kini lah Mbak Om Tommy saya. Tapi lebih muda beliau saya kan.
2: Ampun dah, saya kira Mbak Om lah kan.
1: Iyo lah, Pak Nur untuk lebih senior dari beliau nak.
2: Iya. Sudah tua, aku lah Jo Kaci, Marin Sampono. Putra kilo 9 jaya manyo, Roni Ceniago, Jok Tiri Kumbang, ada lo Roni Jamba kan?
1: Iya, dia apa?
2: Mama Ica di disebah. Hmm. Disebah tu lu nak masuk cik main ring. Aji.
1: Oh, Aji.
2: Ya, lama mana nak masuk tu kan. Oh, sebab dia tarinya sakit kan.
1: Iya, betul.
2: Apa aku lah sini, alah aku lah sehat kan.
1: Itulah, nak terang asur beliau lah tu.
2: Iya, nak berita lah, nak lah tu kan.
1: Iya, lu nak ada kabar apa? Cuba lah telefon ke beliau ke.
2: Amu dah ada nombor telefon tu. Kau ada telefon ni mana?
1: Ah, aku ada dia kapan nombor kau. Entah kau masih telefonan lama, ni nak tahu lu tu.
2: Ayo, sudah tu si anu kan, Mitam Cikumbang di Priaman.
1: Hmm,
2: sudah tu Sri Wulandari kan.
1: Mm-hmm.
2: Sri Wulandari
1: Olala. Okey.
2: Urang lancak tunggu hitam.
1: Iya jadi undin.
2: Iya. Sudah tu Ramudwa Wirira dia pinonya.
1: Iya bro pino.
2: Ayo. Sudah tu Oyun Tanjuang, Aldi Tanjuang. Pokok Tanjuang sadari.
1: Okey Pak Nur, si
2: ke.
1: Jadi
2: buku api hari dah aku. Anu cik ni.
1: Apa tu Pak Nur?
2: Buyong tapai. Yuk, teman hari hanya kan.
1: Iya, apa Buyong kulah tadi? Aduh nak telepon. Mungkin jangan telah beliau telepon lah.
2: Aduh masuk hari.
1: Aduh tapi tadi lah. Aduh masuk nampak dari.
2: Terima kasih hari.
1: Sama-sama Pak Nur.
2: Mundur hari sehat selalu kan.
1: Amin.
2: Si anu kemari?
1: Siapa Pak Nur?
2: Mike.
1: Oh cuti.
2: Cuti nak bawa aku cuti nak bawa dari. Beku dia rawat lo kan.
1: Oh lah indar Pak Nur, alhamdulillah sehat.
2: Cuma cuti nak bawa mudah-mudahan lah.
1: Iyo.
2: Sehat selalu kan.
1: Iyo kan beliau anak libur kan, mungkin beliau bawa anak liburan kali. Iyo
2: lebar hari nak lo terangah suruh Mike.
1: Iyo cuti Pak Nur. Soalnya pengantin sudah cuti, sentalnya cuti si Anna lah ya, sentalnya cuti Riri lah ya. Ah sudah tuh hari, lo cuti lah ya, baru maut ya.
2: Alhamdulillah aku ini cuti, cuti ya Alhamdulillah.
1: Iya
2: Alhamdulillah. Tapi ya dia pernah sudah tua, ajo sidi
1: jadi. Jadi Pak Nur, oke.
2: Terima kasih Ring.
1: Sama-sama Pak Nur.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam tua. Pak Nur Tanjuang di Kampung Baru Lubuk Abagaluang. Nomor 3 sih aku. Assalamualaikum. Selamat malam.
3: Waalaikumsalam.
1: Iya, sama siapa kok?
3: Uni Okta.
1: Uni Okta. Uni Okta di mana kini Uni Okta? Masih di Padang. Lain masih di Padang.
3: Oh lah. Tadi cari Ari.
1: Hah? Tadi kemari Uni?
3: Iya.
1: Hari lah jeli masuk malam jemaroh ni kemari tadi. Hah?
3: Lupa bawa jam.
1: Hah? Oh lupa bawa jam. Petanyo gila kasihan lah. Si jam pagi tadi, siang. Aju Riri tu aju siang lah sobok tadi.
3: Siang.
1: Oh sobok sama si Amna. Mas warung.
3: Kan ada punya.
1: Hah?
3: Hari di bawah itu.
1: Apa tu?
3: Kali
1: aja
3: situ.
1: Oh iya. Entah di mari celia.
3: Dekat bawah depan penter itu ya.
1: Oh iya. Coba dicek beko, soalnya lu udah ada info apa-apa le. Aman tuh, tenang lah nih. Iyalah lah pola balik dari apa nih.
3: Balik di mari hari.
1: Nonton Piala Dunia.
3: Enggak ada dong nonton TV aja nih.
1: Mana nonton TV dengan RRI sejolah. Pro 1.
3: Iya. Kalian.
1: Dah enggak pro 1 nih. Siapa jagoan ini?
3: Tak tahu.
1: Enggak suka nonton mendengar bola, nonton bola ini ya. Ini ada. Iki kuy se orang-orang. Ye, orang suara boy orang suara kan?
3: Enggak ada.
1: Enggak ada. Encak lelok lah ini ya.
3: Aku hari.
1: Iya, kok dari suaranya lah suara-suara orang kelalok kok mah. Paling biko minta lagu kirunya lalu dan bisa terdengar jadi ya. Emang ini Des, ini lagu apa nih Des? Ini Des, so cari ini Okta lupo ri. Bahan Okta handphone, sinyal Okta bu, apa kok, tega dua kok. Bali apa provider baru?
3: Ala Bali.
1: Alah Bali, ya kok soalnya tak putih-putih bentuk awak antara Anyer dan Jakarta jauh.
3: Iya,
1: itulah.
3: Emang kan lagunya garah-bagarah jari.
1: Bagarah-garah.
3: Garah-bagarah.
1: Oh, garah-bagarah dari ya siako yang Pinky Prananda atau Rayola?
3: Rayola sana. Nah,
1: jadi okay, Uni Okta. Salam-salam Uni untuk Esa Poso sejogo.
3: Buat Ari yang ganteng. Itu ada yang berang Wi.
1: Ah, siapa yang berang tuh?
3: Ada lah.
1: Oh iya. Eh, bahku berang-berang pulu.
3: Iya makanya, erang kan?
1: Antas ya.
3: Ari yang kau bilang ganteng ini yang berang.
1: Itu lah tuh tentang ganteng tentang untuk pak awan lo tahu dah. Terus orang
3: masing-masing ya.
1: Iya selera mo nih itu pancalian awak sorang-sorang ya.
3: Iya. Kalau gua mata gua masih sebagus lari.
1: Masih sehat nih ya. masih bagus kok apa mata uni hari lah pakai cuma tuh lah ampe mata gua.
3: Wah.
1: Iya luar biasa memang. Oke lah tuh sudah tuh.
3: Selamat buat Bunda Kri, Bunda Queen ya.
1: Bunda Queen ya.
3: Mbak Yu. Nyirira nggak usah.
1: Nggak usah. Oh jadi, nah aduh. Kok tunggunya nelfon anak kecil ya kok. Sudah tuh.
3: Buat Nana, buat Diana. Buat Tenggol Lebay.
1: Oke.
3: Gagal yang disangka itu. Buat Baroni sama Putri Tanju.
1: Oke.
3: Terus yang untuk tadi
1: siapa tuh? Nah, sudah tuh nih?
3: Apa nih?
1: Sudah tuh? Dilanjutkan. Salam Yuni, tuh Syara, Yuni Okta.
3: Buat Sade yang undangannya selari.
1: Jadi, oke deh. Ditunggu Yuni Okta lagunya deh.
3: Iya.
1: Oke, Yuni Okta.
3: Terima kasih,
1: Yuni. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam untuk Yuni Okta di... Dima, Yuni lupa nih. Asratek, enggak? Iyalah. Semalam untuk Mama Zur dan Suko usah dipertegangkan dari Pak Indra Catri. Beko dorat tok padiampun untuk Pak Nur, Uni Okta dan Suko Jo Garah Begarah Rayola dan Daniel Maestro. Abisu hari akan boleh balik untuk menerima

0: dengan jajanan rambut nenek, salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?
1: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
2: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Mbak Tereri Padang, Suara Budaya Sumatera Barat. Oh, balik di Salam Bajawe malamku, silakan. Pak Uang balik di Sunan Penangah, awak coba cek di nanti aku dulu deh. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ari.
0: Selamat malam. Entah loh, Ari.
1: Sehat, Ari.
0: Sehat. Oh, Mama Najwa, nak.
1: Iya, Ari.
0: Tahu, Ri, kan?
1: Masih hujan di situ, Ri.
0: Di siku rintia-rintia segeteknya, Mama.
1: Di Samo, Ari.
0: Oh, Mama di Steba, kan?
1: Iya.
0: Lai Samo, Ma. Bah?
1: Lah mulai tadi dua.
0: Iyo, lah mulai tadi dua. Agak lama deh bola lo, Mama. Agak dingin sih kan.
1: Lalu Korea.
0: Joko lalu?
1: Iyo.
0: Wun di mana? Jembaran lalu Mama tadi itu.
1: Oh, sudah isa tadi. Lalu lalu
0: tuan. Ah, kalau jago lalu jam siko tu bilu lalu apa kau tu?
1: Ah, bilaku, gua sampai jam soleh.
0: Oh, sampai jam soleh, jam soleh baru lalu lihat.
1: Iyo.
0: Wih mantap. Iya lah luar biasa, Mama.
1: Iyo balik hari-hari jen.
0: Iyo.
1: Tidak bisa doh.
0: Kakak lu ama ngajam sih kok kan lu ama.
1: Rencana kembali ya, po, kembali
0: sate.
1: Si parui.
0: Oh, lu makan mau mana jual dah?
1: Allah.
0: Sudah tuh.
1: Ngulik lah.
0: Oh, iya harusnya di stok tuh mah.
1: Yo, besok ya lagi, tapi tadi rezeki tuh sore tadi lah kan.
0: Iya, iya sih.
1: Keluar tuh.
0: Labik di situ mah ya.
1: Iya.
0: Pak Yuang nak ada di rumah Omar.
1: Lah
0: iya
1: deh
0: Pak Yuang, iya balik lo keluar. Iya tuh anak, Bapak Yuang mana mungkin tempiah-tempiah ya basah aja ada jadinya.
1: Iya.
0: Iya. Itu balik mah, tak bisa Mama ngulik-ngulik malam kan.
1: Lalu, selain
0: yang lagi. Lalu, selamah nah Pak, aduh. Malah gua Mama keriputa. Alah
1: gua pula, Re.
0: Ah.
1: Menangih batin menimbang, Re.
0: Menangih batin menimbang.
1: Iya.
0: Mana ya, sentah lo, coba dicari lo deh.
1: Iya,
0: oh, lai-lai. Rosa Sylvia mah ya?
1: Iya.
0: Jadi habis sekolah lo lah Mama lah. Entar rasa favorit lapa Mama apa kok?
1: Enggak bisa rencana ke puasur ya.
0: Oh, iya tuh harus rencana. Harus apa Mama apa kok? Harus sahuran apa kok?
1: Iya.
0: Tuh Allah aduk menu sahurnya apa tuh?
1: Allah.
0: Oh, apa menu sahur Mah?
1: Makan nasi aja kok sambal kan ada kan.
0: Oh, abuk tadi Mah.
1: Ah tadi gulai pur ya, gulai ayam jo coba cari.
0: Udah lama mah.
1: Itu ketinggalan sedikit untuk itu lo sahur rencana kalau nyata kan lo.
0: Iyo. Ketinggal diangin sih sedikit nama.
1: Iya.
0: Iyalah.
1: Salam ya Re.
0: Beli ya. Terus siapa mana jua?
1: Hari semoga selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Salam pulu untuk Ajo Piala.
0: Oke.
1: Salam Budu Widira. Poyon.
0: Oke.
1: Salam Sembang. Untuk Diana.
0: Oke Mama.
1: Bulan sama Emanyo. Untuk Bulan Longkaran.
0: Oke.
1: Untuk Jomblo Lebay. Untuk seluruh nak masuk selayari.
0: Jadi, oke Mama Najwa. Sama-sama Mama Najwa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waku. Headphone kadang-kadang ini baulah boleh. Kau nak terang apa lo? Suara Mama barusan kan. Oke, selamat malam untuk Oma Najwa di Siteba. Mudah-mudahan bisa lancar lah ibadah puasanya ya Maya. Tinggal menu sahur lah. Ya kalau kau puasa bisa sahur harus diperhatikan, itu kalau ndak taisi energi wa, tuh sehari ini mau puasa nado, nanti makan kita sahur wa, bisa-bisa latih apalagi kok banyak kerja atau suatu Senin kan, itunya tuh. Untuk anan malam hariko nan sadang, lah kata kalau lah, usah didengar kan. Selamat malam, iya, sama siapa kok?
2: Oh, Nana, Bang Ari.
0: Oh, sama Nana. Nana belum tidur?
2: Belum, Bang Ari. Lagi dengerin Salam Bajawe, tapi.
0: Oh, iya. Nana kerja apa? Kuliah, nih?
2: Nana freelance, Bang Ari.
0: Oh, freelance. Oh, suka hatimu lah kalau kerja gitu ya. Mending kerja gitu ya.
2: Iya, Nana kalau ada bookingan.
0: Iya,
2: nanti baru disusun kan. Nanti misalnya hari ini bookingannya jam berapa aja gitu.
0: Oh gitu.
2: Karena Nana kan home care ke rumah-rumah, body massage, body treatment gitu.
0: Betul. Besok udah ada agenda nih?
2: Belum ada.
0: Wah, seru.
2: Biasanya kalau Senin agak jarang. Karena ya, mungkin, rata-rata ibu-ibu kan biasanya puasa kalau Senin.
0: Iya, kerja juga.
2: Jadi agak jarang gitu ya. Kalau Senin.
0: Iya. Iya, siap lah. Nana sehat ya?
2: Mana Bang Ari? Sehat. Apa Bang nih? Ari gimana? Udah mulai sehat?
0: Udah mulai sehat sih. Alhamdulillah.
2: Syukurlah Bang Ari.
0: Iya, iya. Kita syukuri aja ya, Naya.
2: Iya.
0: Hari-hari makin sehat kita syukuri aja. Nana di mana sih rumahnya?
2: Di Blimbing, Bang Ari.
0: Oh, Blimbing. Oh iya iya, betul-betul. Iya. Jauh juga ya.
2: Jalan Rambutan 9 sekarang.
0: Sekarang sebelumnya di mana emang?
2: Nana tuh kan sebenarnya punya abang di sini Rambutan 7. Jadi kan kalau tinggal sama kakak ipar ini ada enaknya, ada enggak enak kan Bang Ari?
0: Iya, benar-benar.
2: Jadi akhirnya Nana kontrak rumah sendiri, kontrak rumah pertama di Rambutan 5 namanya.
0: Terus akhirnya jalan pindah.
2: Terus udah di sana agak sepi tempatnya. Jadi Nana dari Rambutan 5 pindah ke Mangga 16 waktu itu, pindah ke Mangga.
0: Oh, nomaden.
2: Rumah
0: ya?
2: Di Mangga. Ini nomaden benar-benar.
0: Terus di Mangga.
2: Di Mangga itu dijual rumah sama orang yang punya rumah itu.
0: Oh, iya iya, terpaksa harus pindah lagi.
2: Terus ada sengketa juga sama anaknya. Terus pindah lagi, pindahlah ke Rambutan 9 ini lagi.
0: Oh gitu, dan sekarang udah stay di Rambutan 9.
2: Iya. Tapi Nana dulu lama rumah mama dulu di Muara Penjalinan.
0: Oh.
2: Palayur 2 dulu.
0: Oh, sekarang emang gimana dijual?
2: Rumah itu yang beli kakak waktu itu Bang Ari. Jadi
0: sekarang
2: kakak
0: udah.
2: Mama udah meninggal. Dia mungkin butuh tambahan dana untuk usahanya. Jadi katanya udah aku jual ya, katanya kayak gitu. Udah kita nggak punya rumah ini ya, pasa terpaksa Nana numpang di rumah abang yang di Rambutan 7 ini dulu. Nah itulah makanya menjejaki Rambutan ini karena gara-gara itu. Kalau nggak memang masih di Kuala Nyur 2 itu waktu itu.
0: Oh iya, ya nggak apa-apa, itu kan ini mereka hidup ya Nana ya, yang penting keluarga kita nggak saling lupa ya kan.
2: Iya benar. Tapi abang-abang tuh masih kok. Misalnya kalau misalnya Nana lagi sakit atau apa, selalu mereka cepat datang.
0: Iya, itu dia ikatan batin keluarga. Bagus sih.
2: Iya sih.
0: Apalagi Nana kan ada ceweknya ya.
2: Dan Nana yang paling bontot Bang Ari.
0: Nah, cewek lagi. Mau harus jadi perhatian kakak-kakak di atas, apalagi kakak cowok kan.
2: Iya.
0: Mantap. Manja nih ceritanya.
2: Enggak juga Bang Ari.
0: Nana kan juga, ya, mandiri, juga ya.
2: Mandiri juga kan.
0: Iya betul. Luar biasa emang sih. Oke lah.
2: Memang harus mandiri.
0: Iya memang benar, gak apa-apa sih.
2: Karena orang tua udah gak ada lagi.
0: Dua-duanya ya Naya?
2: Iya udah gak ada lagi. Terus masak-masak sendiri, nyuci baju sendiri.
0: Wah, udah kayak lagu Caca Handika kan. Dong iya. Nah kenapa requestnya bukan Caca Handika?
2: Ya gak bisa malam ini kan Bang Ari.
0: Oh gak bisa, iya benar gak bisa. Lah requestnya lagu Minang ya. Emang Nana mau lagu apa?
2: Lagu Minang.

0: perbandingan dibanding kalau teman-teman Anda yang curhat itu rumah tangganya begini, rumah tangganya begitu.
1: Nah, iya.
0: Apa gue harus bersyukur ya masih sendiri begini?
1: Iya, oh, Nana sebenarnya nggak harus nanya, memang harus bersyukur sih. Jangan nanya lagi, iya kan?
0: Iya, karena teman-teman kan curhatnya tuh udah banyak teman-teman yang berkeluarga, jadi curhat mereka tuh ya seputaran masalah dengan suami, dengan ipar, dengan mertua. Nah, memang udah, gue nggak bisa kasih saran apa-apa karena gue belum ngerasain yang kayak gitu.
1: Nah, dan gue beda lagi nih masalahnya gitu, tapi itu dia sih dinamika hidup sih. Berarti Nana masih kuat buat ngadepin itu.
0: Iya benar dong.
1: Semua indah pada waktunya ya, Nana.
0: Benar.
1: Oke.
0: Nana doain dong, Mar.
1: Wih, pasti dong kita doakan. Semoga yang terbaik buat Nana dan menemukan indah pada waktunya, ya kan?
0: Oke, amin Bang Ari.
1: Nana, salam-salamnya. Iya, siap Nana,
0: salam
1: sama-sama.
0: Salam pertama buat Bang Ari.
1: Terima kasih.
0: Yang lagi bertugas.
1: Terima kasih ya.
0: Sehat keluarga ya Bang Ari.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Terus buat semua kru Prompat yang lagi bertugas. Tadi yang pertama masuk Ibu Zur ya?
1: Iya.
0: Mama makasih Zur. Salamnya Ibu Zur. Salam kembali Ibu Zur. Terus Pak Nur. Terus Uni Okta yang selalu bahagia.
1: Selalu happy ya?
0: Selalu happy Uni Okta itu. Nana suka dengan Uni Okta itu.
1: Susah apa nih?
0: Nana suka dengan Uni Okta itu yang selalu ketawa, selalu happy.
1: Iya benar. Udah ketemu nak sama Uni Okta belum?
0: Belum.
1: Rencananya itu ketemu biar silaturahmi ya kan?
0: Iya benar.
1: Oke terus?
0: Terus buat Mama Najwa tadi ya.
1: Iya Mama Najwa barusan.
0: Salam ya Mama Najwa. Terus Bunda Queen, Ibu Yul, Ibu Nur Tanjung, terus Mama Ica, Uni Desi yang di Steba ada juga ternyata ya Bang Ari.
1: Uni Desi di Steba?
0: Iya, ada ya? Kayaknya ada dua Uni Desi ini kalau nggak salah Nana nih.
1: Oh ya, Ari lupa nih.
0: Iya. Terus Uni Diana, Uni Wulan, Uda Widira, Uda Jomlo Lebay.
1: Oke.
0: Uda Roni Rano, Abang Roni Rano. Uda Roni Jamba, terus Uda Putra Kelok 9 sama Uni Emma ya. Terus Pak Buyang Tapai, Pak Oyon Tanjung. Siapa lagi ya? Ma Hitam Sikumbang. Om Nana jangan lupa Om Tommy itu.
1: Oh iya.
0: Salam buat Om Tommy. Ajo Piala. Terus Uda Fitro. Uni Juwita di Parsel juga.
1: Iya. Yeah.
0: Terus yang terakhir buat Uda Hendra di Batu Sangkar deh. Salam semua Don Sana yang lagi denger Prompat semuanya Bang Ari.
1: Oke nah, makasih ya Nana.
0: Ya, ditunggu lagunya Bang Ari.
1: Siap, nanti diputer ya.
0: Oke, makasih Bang Ari, selamat malam.
1: Selamat malam Nana. Selamat malam untuk Nana di Belimbing. Siap, ditunggu lagu Nana. Sudah putar kok deh. Jangan cacuan Nana nanti malam, iya kan Wi? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanda Andi Ganteng Mami.
1: Iya Mami Queen. Gimana Mami Queen kabarnya Mami?
2: Kabarnya sedang baik ini.
1: Wah, alhamdulillah luar
2: kan
1: biasa.
2: Kan udah bilang kan kemarin bajunya terbalik.
1: Oh iya.
2: Rezeki kan masuk ke Mami. Setelah itu kan masuk lagi. Rupanya celananya pula yang terbalik lagi.
1: Jadi semua terbalik nih.
2: Awal setelah gabung sama Andi Man nih, Andi itu mah. Itu Mami sendiri ketawa aja sendiri. Ya Allah, ini kenapa udah terbalik pula? Nah, tadi rezeki juga lagi, tapi enggak melalui Mami rezekinya. Tadi orang kan rakan. Keluarlah nama Mami.
1: Banyak duit
2: jadi,
1: nih.
2: Rezeki itu Rezeki itu Andi.

0: Ya, Bi.
1: Enggak dari kita aja nih.
0: Iya, benar.
1: Dari orang lain juga bisa nih, ya
0: Iya,
1: kan?
0: benar.
1: Mana hari hujan-hujan nih.
0: Iya, benar,
1: Di
0: Bi.
1: debat di sini. Orang lagi apa? Orang yang datang sepi. Jadi nama kita lah yang keluar.
0: Nah, dapat arisan,
1: alhamdulillah. Ya, biasanya Andi.
0: Kenapa,
1: Mami ini, nama Mami ini berat. Paling kurang akhir-akhir tahun dapatnya. Kalau enggak di bulan November, kalau enggak Desember.
0: Oh, lama-lama ya?
1: Lama-lama.
0: Iya.
1: Ini baru bulan Juli udah dapat deh. Jadi rezeki, ya kan?
0: Betul, rezeki alhamdulillah ya, Bi. Disyukuri lagi deh.
1: Iya, jadi rezeki itu enggak ada pintu.
0: Dia bisa datang ya, dari mana aja gitu ya, Bi, ya?
1: Iya.
0: Selamat Mami atas rezekinya.
1: Iya, selamat. Jadi rezeki itu gak ada pintunya.
0: Iya,
1: bergabung juga rezeki namanya itu.
0: Iya.
1: Ananda ganteng Mami.
0: Ya, masih kita jangan lupa ucap syukur ya, Mi.
1: Iya, kita ucap syukur gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi sekarang ini Mami dapat juga itu ya. Datuk, Mami minta putarkan lagu.
0: Oke, Mami apa nih lagunya, Mi?
1: Ima Gemputa, Dendang Parintang.
0: Dendang Parintang, Ima Gemputa, oke. Ada, Mi? Sip.
1: Ada ya.
0: Ada dong,
1: kita salam-salam dulu.
0: Boleh, Mi, silakan.
1: Salam pertama untuk Mama lah dulu, jangan Andi dulu ya.
0: Iya, betul. Untuk Mama Andi dulu ya.
1: Iya, nanti bilang ya sama mama sama papa gitu ya, udah lama gak ketemu gitu. Oke, pengen Mi juga ketemu, gak sekali-kali lah gitu. Nanti kalau misalnya mami ada yang ngantar, besok mau pergi lagi si tempat apa, ke tempat mama dia.
0: Iya, oke Mami, nah, bilang siap.
1: Sama mama dia. Atau nanti Andi yang bawa Mama ke tempat Mami di Mega Permai ya.
0: Oke, Mi.
1: Pasti siap. Mama juga kangen sama Mami, ya kan?
0: Iya, betul, Mi.
1: Pasti lah. Itu untuk Andi, semoga murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Tuh ya, selalu sehat selalu ya.
0: Amin, Mami.
1: Keluarga di rumah juga.
0: Oke.
1: Ada juga untuk pertama tentu Pak Nur, ada besti Mami, Ibu Zul.
0: Oh, besti Mami,
1: ada
0: okay.
1: Nana tadi ya, Bu Nur, ada juga untuk Mama Ica, Mama Najwa, Bawa Gamba, Jom Lolepai,
0: okay.
1: Ada juga untuk Pak untuk Hendra di Batu Sangkar, ada juga untuk Roni Jamba,
0: okay.
1: Untuk Roni Caniago ya, ada juga Monik, Ana Fitro, ada Suncen udah lama nak ketemu
0: Suncen,
1: apa,
0: ya?
1: Nak gabung ya?
0: Iya, nggak tahu, belum pernah dengar tuh.
1: Nggak pernah.
0: Belum sama
1: Andi belum gabung, belum pernah
0: belum
1: gabung.
0: Belum ya?
1: Suncen, kenapa Suncen gak ada pernah? Dia kan kalau kuliner itu.
0: Oh,
1: Bundo
0: iya.
1: Kalau udah. Kan Suncen kan kuliner-kuliner itu sekarang udah gak ada lagi.
0: Oke, oke, Mi.
1: Itu untuk Maitan Sekumbang, Pak Munir Sekumbang gitu ya. Sudah itu untuk Ujang Tarusan, ada juga untuk Putri Marunggi di Pasel ya. Ada juga untuk siapa lagi ya? Untuk
0: Sami.
1: Pak Ujang Pak Faibo ya. Ada juga untuk Bu Eli Tanjung, ya kan? Untuk semuanya aja lah, pendengar setia Bunda Mami aja lah di saya, di Mega Permai, yaitu Ayah Galon.
0: Oh
1: ada
0: kiri
1: juga di Balimbing, ini namanya di Jalan Pepaya 5.
0: Iya, Mi.
1: Satu di Simpang Aru, teknis. itu pendengar setia dia. Dia anak pandai katanya, oh, paya masuknya iyalah orang rame, sedangkan mami aja masuk susah, bilang mami. Ah itu, oh, itu gunanya. Pendengar setia aja lah, nanti dikalamin terus gitu ya.
0: Oke, mami.
1: Ya, Mami, itu semuanya aja ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Ananda Ganteng Mami Andi.
0: Sama-sama Mami.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mami Queen yang di Mega Permai ya. Oke Mi, kita coba cek dulu WhatsApp ya. Assalamualaikum Ri Mama Ica, request Tiara Mondong judulnya Tambilang. Tantiba Tanti. Gitu lagunya kan. Salam untuk kru fans perempat tanpa kecuali. Masih Ari. Sudah tuh semalam Ari dari Jomblo Kepo di Simpang Gia minta lagu Cherry Sadang Sayang di Lukoi. Salam buat Tari, makasih. Oke, terus udah Jomblo Lebay datang lagi merequest Di Balik Kerudung. Salam buat Ari Poyon Tanjung. Sudah tuh Pak Munir, Uni Monik, Maitam, Sikumbang, Uni Putri, Roni Sediago, Pak Buyuang, Tapai, Jemenohara, Abang Kopral, Putra Ema, Pak Manajua, Diana, Adi Salai, Uda Jes, Sediago, Pak Mawar Jamba, Jo, Buyunarti, dan Sultan Pamenan. Terima kasih banyak Ari, sama-sama udah. Oke, wak langsung putakan nih tiga telepon langsung memutarkan tiga lagu. Dan kuat Rosa Sylvia menangih batin menimbang. Tua Mama Najwa sudah tu tangih sapa tiga malam untuk Nana dan Mami Queen Dendang Parintang.

0: Berkas ini cepat email ke bos ya. Tata, dengar gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Ya elah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP, tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja, apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.
4: Jika madu murni adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah basi atau kadaluarsa jika disimpan dengan benar. Bahkan bisa bertahan ribuan tahun. Kawetan ini terjadi karena kombinasi kadar air rendah, keasaman tinggi, pH 3-4,5, dan enzim dari lebah yang menghambat pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme. Saat membuat madu, lebah menambahkan enzim glukosa oksidase dari perut mereka ke nektar. Enzim ini menghasilkan hidrogen peroksida yang bertindak sebagai agen antibakteri alami. Jadi, madu akan awet selamanya jika disimpan dalam wadah tertutup rapat dan terhindar dari kelembapan. Jika tercampur air atau kotoran, madu bisa saja rusak.
5: Kompas RRI Padang.

0: sahabat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Terus sama dengan Eko, sesi akhir itu di Salam Jawa. Silakan mungkin bisa dua telepon lagi yang masih di Pekabuang. Hari terima langsung deh. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Yo, sama siari pak.
1: Wajah baru.
0: Wajah baru.
1: Datang lamu.
0: Datang lamu. Oh di Tabiang lah.
1: Buyong Tapai dari Paca.
0: Hah? Pak Buyong Tapai? Siapa pak?
1: Aku ya bawa rantangan tadi. Nggak dapat masuk.
0: Iku Pak Buyong Tapai.
1: Ariko idola berduka di
0: Allah, iko dek lah lamun tak masuk Pak Buyong Tapai. Hampir tak mengenali hari ledo.
1: Buyong Tapai KW 1 kama.
0: KW 1 asli berarti itu mah Pak Buyong. Acu boleh tanya Bu Mano dulu. Ini sebenarnya Pak Buyong kau lah.
1: Mano ara lalu ayam.
0: Lalu ayam kijok-kijok saja. Pak Buyong luar biasa. Apa kabar Pak Buyong? Sehat-sehat saja Pak Buyong.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, hampir tidak mengerti.
1: Langit bocor tadi ya.
0: Ah, langit bocor?
1: Iya.
0: Wih, si iya. Tapi bersyukur apa Bu Yuang langit bocor kan? Lagi sejuk setiap lalu, lama lalu kan?
1: Iya, benar.
0: Tapi rumah Pak Bu Yuang lehman. Saya
1: masih ada hari ini.
0: Itulah Pak Bu Yuang. Kamu dempet-dempet. Kamu
1: memang bayar, saya berjuta-juta untuk masuk ke hari ini.
0: Pak Buyong, Pak Buyong.
1: Kalau 3 minggu hari on air dapat masuk awal.
0: Iya, itulah. Kadang hari cari Pak Buyong masuk apa sekamangke, kira nak Pak Buyong tertangke doh. Tangke enan lain.
1: Ibu, apa di rantangan?
0: Baru masuk lagi ni. Nah, Pak Aduh itu tu hikmahnya Pak Buyong. Pak Buyong beli HP, bertambah beli HP je lain.
1: Kadang-kadang murah warna lo, tapi nang dapet puyunya. Dah bapuk dah.
0: Puyu nang dapetnya Pak Buyong ya? Yeah. Oh alah. Tapi yang pastikan Pak Buyong sama Bumano lah sehat-sehat sejauh kan?
1: Iyalah, alhamdulillah amin.
0: Alhamdulillah, syukurlah. Makanya sial kok, nah, nomor risiko kok bantu namanya kok nomornya kok tidak terdeteksi gitu tuh. Ah, tapi
1: agak kaya, asing sini. Nomor kau dia.
0: Tu agak asing nomor kau.
1: Ibu, nama tu ambo takkan dari tadi mau bercakap bercakap nama tu masuk.
0: Aduh lo merek merek merek apa? Nomor apa Bu Yong Siskam Link. Terus Siskam Link aku lah sini kan. Siskam Link nomor tadi kenal sih kan. Agak khawatir juga kadang-kadang kan. Kalau HP
1: banyak orang mengidolakan Ari ko.
0: Iyalah luar biasa.
1: Kalau tiga kali ya tiga minggu tituri Ari Ari on air yang ada yang masuk ambor.
0: Itulah makanya dek lah tiga minggu tu.
1: Kalau nampak yang gadang dek buat Ari.
0: Apa bu yang luar biasa. Ari ko
1: abu idolakan pulo.
0: Unde mande. Masuk kurang dila Pak Buyong. Tiga minggu nak masuk Pak Buyong, pian nak kenal hari lagi kan? Sama siang kok cerita dia.
1: Tak ada cek masuk, kalau siang awak dinas.
0: Iya.
1: Dinas, jaring dapat $2 kalau siang.
0: Iyalah, itu tuh wajib Pak Buyong. Salamu rezeki kau masih ada, kaja terus kan?
1: Baik, terus.
0: Iya. Baik, terus Pak
1: Buyong. Baik, kalau dia menggali, saya ditutup terus.
0: Tuh, yang penting awak tetap sehat. Awak
1: demi membahagiakan manuara, mari.
0: Tapi kan lah bahagia.
1: Tidak aja sayang awak kecil lagi anak tantu dan boleh doh.
0: Iya. Anak bisa ke kamar padu lagi. Tapi tidak doh sayang tu mah. Lajar lagi sayang.
1: Okay lah. Hari semakin lari doh ya.
0: Betul tu. Ala gua Pak Buyong.
1: Lalu sebenarnya manuara aku lagi.
0: Jadi.
1: Lalu sebenarnya itu.
0: Iya betul. Kadang-kadang lagu mana nak mampan lah ya Pak Buyong ya.
1: Lagunya ri. Batambah cabia.
0: Batambah cabia. Oh lai doh. Roger Firdaus.
1: Dari Roger Firdaus.
0: Jadi, aduh Pak Buyong
1: mana? Kisahnya Sambo kemari.
0: Oh, balik tuh kisahnya Sambo Buyong tuh.
1: Waktu lajang dulu.
0: Oh, baca tuh nya.
1: Ampiang gilo dulu le mari.
0: Ampiang ah? Penggilo?
1: Ampiang gilo dulu lai. Oh. Ampiang putih asur dulu lai.
0: Wah tuh sebelum sebab umano.
1: Sabalunya.
0: Oh, tuh.
1: Ya, tapi untung kamu juga aja, Mari.
0: Iya, betul-betul, Huyu.
1: Tapi dari itu, tapi lo nang lagi rancak. Nah, ini lo lagi kue, lo sagamu lagi.
0: Iya, itu rezeki.
1: Kalau lama nyambah, Nyori, ya. Apa pemimpin dia, entah mana wangi. Ini monora wangi lo, tambah wangi lo.
0: Iya, betul. Itulah nang kada pedawa terus jakiwa itu kan nang rancak-rancak sesuai Jawa mah
1: pau. Ayo tituri.
0: Iya.
1: Kalau orang rajin salat. Orang beriman teguh.
0: Iya Pak
1: Buyung. Itu kasihan ya oleh Allah Subhanahu wa taala tu.
0: Tuh iya. Yang lo elok dapat nang elok pulo kan yang rancak-rancak pik pulo yang rancak-rancak kan.
1: Alhamdulillah di mana gara-gara dari.
0: Iya betul.
1: Tapi dari lauk kau yang menora kau lewat capa tunal lama hari.
0: Yang maha kau pembuang ya.
1: Iya. Alam hari.
0: Jadi salam salam. Lai ya mas.
1: Lai mungkin lagi jadi ya.
0: Jadi
1: tetap kepal ya doh.
0: Jadi aman pembuang. Salam lah pembuang lu. Aduh kari salam
1: pembuang. Salamnya pertama mana tu hari.
0: Terima kasih banyak pembuang.
1: Semoga semakin banyak yang idolakan hari ini. Amin.
0: Dia tidak
1: dapat yang nasib celai yang tapai dia.
0: Bali HP celai. Tambah HP.
1: Bali HP celai. Ini ngamar lah.
0: Iyalah jadi amin Pak Buyung sudah
1: tahu. Semoga selalu semua panjang rezeki kita tambah.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Dan selalu amal ibadah diterima oleh Allah SWT andaknya.
0: Amin. Amin.
1: Satu nomor satu wana nana di Balim Biang.
0: Ah, jadi
1: pendatang baru yang diatih nama gini kemari.
0: Oh, Nana.
1: Betul.
0: Yo, itu sesuai harapan Nana lo Pak Buyung. Ya daripada sendiri
1: gitu
0: ya.
1: Ini gambar. Ini Taniago Jebo Putri.
0: Oke.
1: Okay. Maisam Sikumbang Putra Kilo Sambilan.
0: Jadi
1: kita lagu oleh Korea.
0: Jadi Pak Buyung siap.
1: Salam sempatnya sama Allah Leri.
0: Oke, makasih banyak Pak Buyung siap. Salam sama Bu Mano Pak Buyung.
1: Terima kasih banyak Ari.
0: Sama-sama Pak Buyung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk Pak Buyung sama Bu Mano. Ah, biko lagu ni putar bis tu. Ah, bela lo le Pak Buyung. Iya kan Pak? Telefon terakhir gitu. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam Ri.
0: Ayo, sama Om Tommy.
2: Apa tadi?
0: Ah?
2: Apa tadi? Dah lama nak masuk.
0: Apa tadi?
2: Ya.
0: Oh siapa tu?
2: Pak Yen Tanjung.
0: Oh, alah. Iya, Pak Yon Tanjung.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar Pak Yon?
2: Alih sehat dari.
0: Alhamdulillah.
2: Alih sehat mana?
0: Alhamdulillah, wah, kui sehat ya. Penting di sana, saya sehat dulu. Iya.
2: Lagu Ceri.
0: Jadi, Pak Yon siap. Apa lagu Pak Yon?
2: Aju Leda.
0: Ah? Lagunya Pak?
2: Aju Leda.
0: Aju Leda. Sangkori kok bertanya Pak Yon tadi aju Leda. Kira lagu kiranya aduh. Nah versi siapa Pak Yon kediputa Fanny Fabiola atau Al Arifin? Oh Fanny Fabiola lah, ini kan udah nak.
2: Fanny lah
0: jadi.
2: Ya, okay. Karet, ya.
0: Ah siap. Ah silakan.
2: Assalamualaikum
0: Pak Yon silakan.
2: Assalamualaikum untuk hari keluarga sehat selalu.
0: Terima kasih banyak Pak.
2: Ya Putra Kusmila Widira. Nah, Roni Jamba, Om Peter, Pak Edi, Jomblo Lebay, Pak Edi Kumis.
0: Okay.
2: Nah, Diana, Bulan, Mama Najwa.
0: Okay.
2: Nah, Ibu Rita Nua, Bunda Queen.
0: Jadi.
2: Ibu Zur, Nana. Nah, siapa? Maitam Sekumbang. Tidak tersebut namu kita bungkui rapi.
0: Bungkui saja Pak Yon siap. Ya,
2: okay. Katulam siang lo mah.
0: Iyo, kita kui nata putar ya. Lagi Pak Yon sama Pak Buyung kan.
2: Ya lelo pelang hari.
0: Makasih banyak Pak Buyung Pak Yon. Siap Pak. Iyo siap Pak.
2: Ya hari
0: assalamualaikum. Iyo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telepon terakhir kita di. Salam jaya malam kau nak. Assalamualaikum Mari, selamat bertugas hari. Semalam dari Kuala Lumpur, Malaysia. Salam di Bungkuih, kami sejun tua seluruh pendengar di Mano Sajo Brado. RI Perempat, Suara Budaya Sumatera Barat, ya, mantap. Selamat malam Dahen, Ambo hadir menyapa, kata Dahen, siap. Selamat malam Dahen, terima kasih Allah setia taruh semua perempek jauh di Malaysia, sinan eh. Mula, udah jazz. Udah dah lo cerita tadi udah jazz di Malaysia dah handi mana kok pusangka anak iyalah Kira Jess, makasih banyak lah monitor Jess. Mudah-mudahan berhasil kami di Sinaan. Nusa Barangan jam-jam sobaleh. Kini sontelai, habis sudah tuh hari masih putarkan lagu-lagu dan rencak sampai jam 2 baleh malam. Terima kasih banyak untuk Nanalah Boga Buang tadi, Mama Zur, Pak Nur, Huni Okta, Mama Najwa, Nana, Mami Queen, Pak Buyun Tapai, sama Pak Yuntun Juang, dan Kasarunya nak sempat masuk. Dan WhatsApp tadi, terima kasih banyak. Mula kita nikmati sejo lagu-lagu dan kadiputa. Tanpa 94 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: Badonce adalah tradisi Minangkabau dalam memberikan sesuatu atau sumbangan secara bersama-sama dalam lingkungan keluarga. Tradisi ini diikuti oleh keluarga di kampung ataupun yang ada di perantauan. Biasanya dilakukan ketika salah satu keluarga menghadapi kegiatan yang memerlukan biaya, seperti helat perkawinan atau membangun rumah sumbangan. Bisa berbentuk uang atau bisa juga menyumbangkan material sesuai dengan kebutuhan. Besar sumbangan tidak ditetapkan, melainkan diberikan secara sukarela dan sesuai dengan kemampuan masing-masing yang dilakukan secara terbuka dan diketahui oleh pihak lain. Selain badonce dalam satu keluarga, tradisi ini juga bisa digunakan dalam kegiatan kemasyarakatan atau pembangunan fasilitas umum di nagari. Tradisi ini adalah wujud kebersamaan dan kegotong royongan dalam budaya Minang yang berlandaskan pada ajaran adat berat sama dipikul, ringan sama dicincang. Tradisi badonce ini masih lestari, terutama pada masyarakat Pariaman.
1: Rambutnya putih, jelek ya.
2: Dek, ayo kita duduk dulu.
1: Ayo.
2: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
1: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
2: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 4 RRI Padang, suara budaya Sumatera Barat.

Mangado adalah sebuah tradisi penangkapan ikan secara tradisional yang terbilang unik dan menarik yang dilakukan di Batang Ombilin, Kota Sawalunto, Sumatera Barat. Penduduk setempat masih melestarikan tradisi ini secara turun-temurun dan merupakan prosesi penting untuk menarik wisatawan. Tradisi Mangadau dimulai dengan mengumpulkan daun pucuk enau yang diambil di hutan oleh penduduk setempat. Daun pucuk enau dianyam sehingga membentuk dinding. Anyaman ini digunakan sebagai pengusir dan perangkap ikan. Prosesi selanjutnya, beberapa kaum pria akan masuk ke sungai membawa anyaman ini dengan tujuan untuk mengusir dan mengarahkan gerombolan ikan ke satu titik. Sementara yang lainnya bertugas untuk menjala atau menangguk ikan yang telah diarahkan tadi. Menurut masyarakat setempat, anyaman daun enau ini cukup ampuh untuk mengarahkan gerombolan ikan karena warnanya yang cerah, sehingga ikan berlarian menjauhi anyaman daun enau tersebut.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Rompat RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Jantung adalah ruang mesin tubuh yang bertanggung jawab untuk memompa darah melalui jaringan pembuluh darah. Ada yang tahukah berapa kali jantung harus berdetak selama sehari? Bersumber dari National Geographic, jantung manusia bekerja tanpa henti selama manusia hidup yang berdetak sekitar 100.000 kali dalam satu hari. Maka detak tersebut sama dengan 40 juta kali dalam satu tahun. Yang berarti selama rata-rata umur hidup manusia, jantung berdetak sekitar 3 miliar kali. Umumnya, jantung berkontraksi dan berelaksasi antara 70 hingga 80 kali per menit. Namun, jantung dapat berdetak lebih cepat atau lebih lambat secara otomatis untuk merespon sinyal syaraf dan mendukung pekerjaan tubuh.

0: Jangan parkir di bahu jalan dong.
1: Saya kan cuma sebentar, Mas.
0: Parkir sembarangan dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Padang. Suara Budaya Sumatera Barat.

Allah telah menciptakan siang agar manusia bisa beraktivitas untuk mencari karunia-Nya. Alhamdulillah.

hidup yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikanlah ia

beribadah di sisimu. Ketika siang sudah berganti malam, Engkau sengaja menciptakan malam hari untuk memberi kesempatan kepada manusia beristirahat sepanjang malam. Saat kelelahan mulai menerpa manusia, tubuh yang punya keterbatasan ini tak lagi mampu beraktivitas. Mata pun sudah mulai terasa berat. Sebuah pertanda manusia haruslah beristirahat.

Kami memohon kepadamu, duhai Allah, jadikanlah tidur kami malam ini tidur yang lelah, selalu berada dalam penjagaan dan perlindunganmu hingga kami terbangun kembali. Dan jika engkau berkenan, bangunkanlah kami kembali agar kami esok hari dapat berbuat amal soleh lagi untuk mendapatkan hidup yang berkah dan bermanfaat sesuai tuntunanmu.

Saudara pendengar, tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini tanggal 5 Juli 2026 dan kita akan berjumpa kembali esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mewakili rekan yang bertugas, saya Ari mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi Dun Sana Padanga. Inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan program 4 yang akan mengudara sepanjang hari ini mulai pukul 5 sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat di frekuensi 92,4 MHz untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026. Selamat pagi Dun Sana Padanga. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami di program 4 RRI Padang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

92,4 MHz Perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sanang padaga di mana saja berado. Basoba balia basamo riri antika tantunyo di ranah Minang pagi jo siang. Untuk edisi hari Senin 6 Juli 2026, kita akan mengawani di Nusana Padang Abiku sampai ke jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Akan berbagi informasi jo lagu-lagu Minang nan rancak banadu sarang padanga akan kita suguhkan untuk di Nusana Padanga. Dan tentunya kita informasikan pulo waktu sholat subuh kita tadi masuk pada jam 5 waktu Indonesia Barat. Selamat menjalankan ibadah sholat subuhnya untuk hari kini ke di Nusana Padanga. Semoga amal ibadah sholat subuh yang kita lakukan hari kini kok bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Baiklah dun sana padaga untuk memulai perjumpaan kita pada subuh hari kini kok, kita akan padangakan dulu pembacaan ayat suci Al-Qur'an surah An-Nur ayat 2 balai sampai 9 balai. Dan dibacakan oleh Kori Desril Jo terjemahan Yudi Yudhistira. Dan sesudah itu kita akan mendengarkan bolo ceramah subuh dari Ustazah Renita Susanti SAG nan bajudulkan kiat untuk istiqomah. Dan setelah itu di sana pandangnya kita akan mendengarkan beberapa lagu-lagu religi serta informasi beko sampai ke jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Dan seandainya bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu di dunia dan di akhirat, niscaya kamu ditimpa azab yang besar disebabkan oleh pembicaraan kamu tentang hal itu. Ingatlah, ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikitpun dan kamu menganggapnya remeh, padahal dalam pandangan Allah itu soal besar. Dan mengapa kamu tidak berkata ketika mendengarnya, tidak pantas bagi kita membicarakan ini, Maha Suci Engkau, ini adalah kebohongan yang besar. Allah memperingatkan kamu agar jangan kembali mengulangi seperti itu selama-lamanya jika kamu orang beriman. Dan Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Sesungguhnya, orang-orang yang ingin agar perbuatan yang sangat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, mereka mendapat azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahal azim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberi nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita pada hari ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita. Amin ya Rabbal Alamin. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah di mana saja berada, adapun judul atau tema ceramah kita pada kesempatan hari ini yaitu kiat untuk istiqamah dalam beramaliah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, istiqamah berasal dari bahasa Arab yang artinya istiqamah yastaqimu istiqamah. Artinya itu sikap teguh, teguh pendirian dan konsisten dalam melaksanakan tindakan. Dalam artian, istiqamah adalah sikap teguh dalam melakukan suatu kebaikan amal, membela dan mempertahankan keimanan dan keislaman kita walaupun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Abu Bakar Siddiq ketika ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab, istiqamah itu adalah kemurnian tauhid, tidak mensekutukan Allah dengan apapun dan siapapun. Umar bin Khattab menyampaikan istiqamah itu adalah komitmen terhadap perintah yang diperintahkan Allah dan larangan atau tidak melakukan tipu-tipu dalam beramalia. Sedangkan Ali bin Abi Thalib mengatakan istiqamah itu adalah komitmen terhadap syahadat tauhid sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, secara garis besar istiqamah itu merupakan bagaimana kita melakukan kebaikan-kebaikan secara konsisten, meskipun kebaikan itu sifatnya sederhana atau kecil, dan itu lebih dicintai Allah daripada kita berbuat baik tapi hanya sekali saja. Dalam surat Al-Zalzalah Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَوْلَ ذَرَةٍ شَرًّا يَرَهْ. Siapa yang melaksanakan, mengerjakan kebaikan meskipun hanya sebiji zarah, niscaya Allah akan membalasnya. Begitu pula siapa yang mengerjakan kejahatan meskipun sebesar biji zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Oleh karena itu, para pendengar RRI yang dirahmati Allah, tidak ada satu amalan pun yang akan luput dari balasan Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan-amalan yang kita lakukan itu akan mendapat balasan dari Allah, apalagi kita melaksanakannya dengan istiqamah. Pendengar yang dirahmati Allah, di mana saja berada, apa yang harus kita lakukan? Atau apa kiat kita agar kita menjadi orang yang istiqamah dalam menjalankan amaliah kita, dalam menjalankan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, tiada lain adalah pasanglah niat yang kuat, niat yang teguh untuk tancapkan dalam hati kita untuk istiqamah. Niat yang kuat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au amrah yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih." Sesungguhnya amal perbuatan itu diiringi dengan niat, dan sungguh seseorang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Bila dia hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan kebenaran tentang Allah dan Rasulnya. Bila ia hijrah untuk dunia atau untuk perempuan yang akan dinikahnya, maka ia akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Jadi yang pertama adalah mari kita teguhkan niat kita dalam beramal, teguhkan hati kita, bulatkan tekad kita untuk kita beramaliah meskipun hanya kecil. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan agar kita beramaliah itu istiqomah? Yang kedua adalah selalulah mengingat kematian. Karena orang yang ingat pada kematian itu berarti orang yang ingin mempersiapkan dirinya di masa yang jauh nanti, yaitu di hari akhirat. Bila dia mengingat kematian, maka pandangannya terhadap dunia itu, dunia ini hanyalah sementara. Sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan, "Ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhur bainakum wa takatsur fi amwal wal aulad. Dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan berbenggah-benggahan serta berbangga-banggaan terhadap banyaknya harta dan anak. Jadi dunia ini hanyalah sementara. Jika seseorang ingat kematian dan di dalam hatinya tidak hubut dunia, maka ini akan membuat dia semakin semangat untuk istiqamah dalam beramalia. Pendengar RRI yang dirahmati Allah. Yang ketiga, yang dapat kita lakukan agar kita dapat istiqamah dalam beramalia, yaitu berdoalah kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah agar kita menjadi orang yang istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah aku pada agamamu. Ini bisa kita baca di kapanpun, dimanapun, ataupun setelah solat. Kita mohonkan berdoa setelah solat agar kita menjadi orang yang istiqomah. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang keempat, jangan lupa, mari kita belajar dari orang-orang soleh yang terdahulu. Para nabi kita sudah mencontohkan bagaimana beliau istiqamah dalam menjalankan keimanan dan keislamannya. Nabi Ayub contohnya, ditempa musibah kemiskinan dan penyakit, beliau tetap istiqamah dalam menjalankan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keistiqamahannya, dia terus beribadah dan memohon kepada Allah, maka dia diberi gelar orang yang sabar dan istiqamah. Balasan bagi orang-orang yang istiqamah tentulah ampunan dan pahala yang sangat besar. Bahkan dalam suatu riwayat pun katakan balasan bagi orang-orang yang sabar dan istiqamah inilah tak terhingga. Kaum muslimin pendengar RRI yang dirahmati Allah, yang kelima yang dapat kita lakukan agar kita tetap istiqamah dalam beramaliah adalah bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena bersama orang-orang soleh kita memiliki energi untuk selalu melakukan hal-hal yang baik. Kita memiliki energi untuk menjauhkan hal-hal yang kurang baik atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli pendidikan mengatakan bahwa lingkungan itu sangat mempengaruhi kehidupan seseorang. Allah mengingatkan kita, memerintahkan kita di dalam surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Kamu muslimin pencinta RRI dimanapun berada, inilah di antara kiat-kiat kita agar kita istiqamah dalam beramal. Dengan keistiqamahan kita beramal itu, maka Allah akan memberikan anugerah-anugerah, nikmat-nikmat, karunia yang tak terhingga kepada kita. Istiqamah dalam beramal itu akan memberikan kita ketenangan, kesejukan hati, dan ampunan Allah yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, lakukanlah amalan yang dapat kamu lakukan, meskipun kecil, tapi terus menerus. Semoga Allah memberkahi kita menjadi orang-orang yang sabar dan istiqomah. Demikian saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk diri saya dan juga para pendengar RRI di mana saja berada. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

0: kematian itu lebih menyakitkan dibanding Anda digergaji, atau dipotong dengan gunting, atau direbus dalam periuk. Andai ada seseorang yang telah mati diizinkan untuk menceritakan tentang apa yang ia rasakan pada saat menghadapi kematian, niscaya mereka tidak akan pernah bisa menikmati kehidupan dan juga tidak akan pernah tidur nyenyak. Bila demikian, dahsyatnya rasa sakit yang menimpa seorang mukmin ketika menghadapi sakaratul maut, maka bagaimana dengan diri Anda? Betapa banyak dosa dan kemaksiatan yang menodai lembaran amalan Anda. Anda ingin tahu bagaimana rasanya sakaratul maut bila Anda tidak segera bertaubat dari kemaksiatan dan beristiqomah dalam ketaatan? Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Bila orang kafir dan orang jahat meninggal dunia dan memasuki kehidupan akhirat, ia didatangi oleh segerombolan malaikat dari langit. Mereka berwajah hitam kelam, membawa kain yang kasar, dan selanjutnya mereka duduk darinya sejauh mata memandang. Pada saat itulah malaikat maut menghampirinya dan duduk di dekat kepalanya. Setibanya malaikat maut, ia segera berkata, "Wahai jiwa yang buruk, bergegas engkau keluar dari ragamu menuju kepada kebencian dan kemurkaan Allah." Segera ruh orang jahat itu menyebar ke seluruh raganya. Tanpa menunda-nunda, malaikat maut segera mencabut ruhnya dengan keras, bagaikan mencabut kawat bergerigi dari bulu domba yang basah. Begitu ruhnya telah keluar, segera malaikat maut menyambutnya. Dan bila ruhnya telah berada di tangan malaikat maut, para malaikat yang telah terlebih dahulu duduk sejauh mata memandang tidak membiarkannya sekejap pun berada di tangannya. Para malaikat segera mengambil ruh orang jahat itu dan membungkusnya dengan kain kasar yang mereka bawa. Dari kain itu tercium aroma busuk bagaikan bau bangkai paling menyengat yang pernah tercium di dunia. Selanjutnya para malaikat akan membawa ruh itu naik ke langit. Tidaklah para malaikat itu melintasi segerombolan malaikat lainnya, melainkan mereka akan bertanya, "Ruh siapakah ini begitu buruk?" Malaikat pembawa ruh itu pun menjawab, "Ini adalah arwah Fulan bin Fulan."
1: RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

Sesuatu yang membuat kita bahagia, bangga, senang dan menikmati hidup, pernahkah kita tahu itu apa? Nikmat. Ya, itu merupakan sebagian kecil nikmat yang diberikan Allah kepada umat-Nya. Karena masih begitu banyak nikmat-nikmat lain yang kita peroleh tanpa kita menyadarinya. Mampukah kita menghitung nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang telah kita dapatkan hingga saat ini? Tentulah tidak. Menghitung jumlah nikmat dalam sedetik saja kita tidak mampu. Terlebih sehari, bahkan selama hidup kita di dunia ini. Bahkan jika dirupiahkan, sudah berapa rupiah nikmat Allah itu? Mampukah kalkulator menghitungnya? Tentulah tidak. Sudah berapa oksigen yang kita hirup? Berapa kali mata kita bisa melihat atau sekedar berkedip? Sampai kapanpun, kita tidak akan bisa menghitungnya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18. Lalu apakah yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan semua nikmat itu? Bersyukur atau kufur? Jika memang bersyukur, apakah diri ini sudah tergolong hamba yang mensyukuri nikmat-nikmat itu? Nikmat mana lagi yang akan kita dapatkan?

0: menderita. Manusia yang mengira bahwa hidup ini selalu mulus. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu menghadapi peristiwa yang diharapkan. Manusia yang mengira bahwa dia akan selalu dicintai orang lain. Manusia yang terlalu mencintai sesuatu. Dan manusia yang tidak bergantung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, jika kita ingin hidup bahagia, kita harus mempunyai kesiapan. Siap menjalani hidup yang berliku-liku, penuh hambatan dan gangguan. Siap menjalani peristiwa yang tidak diharapkan. Siap dibenci orang. Siap untuk tidak terlalu mencintai benda atau manusia lainnya. Dan siap menggantungkan semua hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.
1: Propad RRI Padang, Suara Budaya.

0: Abas Sekile, jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Dun sana padanya, kemacetan arus lalu lintas dan terjadi di kawasan Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar dikarenakan adanya pekerjaan pengaspalan jalan di kilometer 63 dari arah Padang menuju Bukit Tinggi maupun sebaliknya. Namun demikian, arus kendaraan masih dapat melintas jauh sistem dua arah di bawah pengaturan petugas di lapangan. Kepala Bagian Operasional KBO Satlantas Polres Padang Panjang Ibda Albert Simamora mengatakan, dari arah Kota Padang Panjang, kepadatan terpantau mulai dari sekitar stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU hingga lang bawah. Volume kendaraan yang tinggi ditambah adanya penyempitan jalur karena pekerjaan pengaspalan. Membuat laju kendaraan melambat terutama pada jam-jam ramai. Kepolisian Resort Padang Panjang melalui Satuan Lalu Lintas Tarui menempatkan personil di sejumlah titik untuk mengatur arus kendaraan. Langkah itu dilakukan guna mencegah antrian dan labiah panjang sekaligus menjaga keselamatan para pengguna jalan yang melintasi jalur utama penghubung Padang ke Bukit Tinggi tersebut. Informasi selanjutnya dun sarang padangnya, masih minimnya ketersediaan fasilitas toilet umum di sekitar lokasi Kafri di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Kota Padang, menjadi sorotan masyarakat. Akibatnya sejumlah pengunjung terpaksa memanfaatkan fasilitas toilet kantor pemerintahan atau musaji jemusola dan masih buka untuk sekedar buang air ketek. Salah seorang pengunjung Kafri Day, Kaila, kepada RRI mengatakan terkadang inyo harus menuju kawasan Musaji Raya Sumbar dan lokasinya jauh dari pusat keramaian. Menurutnya, pemerintah Provinsi Sumatera Barat seharusnya menyediakan petunjuk dan jaleh mengenai lokasi toilet umum agar pengunjung tidak kebingungan serta menyediakan sarana toilet bergerak atau portable.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Sumatera Barat hanya di Pro 4 RRI Padang.

92,4 MHz perempat RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Halo dun sanang pandangnya, selamat pagi. Bakabanyo di pagi hari kini ke, walaupun sadang sejuk-sejuk udara kini ke dun sanang pandangnya, tapi tetap jago pagi dun sanang pandangnya. Jan lo rezeki di potong ayam kalau tambah jago pagi dun sanang pandangnya yo. Jadi harus samangkai ampe limo jago pagi dengan cuaca sejuk di pagi hari kini ke dun sanang pandangnya. Mungkin adalah ado yang beraktivitas lapai ke tampe karajonyo atau namasih di rumah bar siap-siap gitu dun sanang pandangnya. Selamat pagi, dan tentunya di program Sumbangnya Pagi untuk hari ini kok kita akan berbagi informasi untuk dun sanang pandangnya serato mendengarkan beberapa lagu-lagu hibur Minang yo. Jadi jangan kemana-mana, sebelum kita akan berbagi informasi, kita kaca lagu Minang dulu dari Si Chan Anisha. WA Jola udah.

Mungkin jika mendengar nama bareh randang, maka yang ada di pikiran sebagian orang akan menyebutnya sebagai olahan rendang. Namun itu tidak benar, karena bareh randang adalah makanan yang dibuat menggunakan tepung beras yang dimasak dengan cara disangrai, lalu dicampur gula dan santan yang telah dimasak. Nama bareh sendiri diambil dari arti bahasanya yaitu beras, dan randang berarti menyangrai. Setelah selesai diolah, maka akan muncul tampilan bareh yang kasar di atasnya dan memiliki rasa manis yang khas. Biasanya disajikan dalam bentuk persegi dengan ukuran 1 cm. Walaupun bukan olahan rendang yang terkenal lezat, bareh randang juga memiliki rasa yang enak, apalagi punya rasa yang manis. Olahan seperti ini dapat ditemui pada toko oleh-oleh di kawasan Payakumbuh, Tanah Datar, Agam, dan 50 Kota.

0: pulang pulu mak awak dari Makkah.
1: Alhamdulillah, Pia. Oh, Pia. Apa sabar lu nama lupu ko ha? Kawanan nama bisa di manukan rial ko ke rupiah ha?
0: Jadi mak ka money changer wak yo.
1: Mangga lo harus ke money changer banap.
0: Iya, kalau ka manuka falas tu, awak harus ka tampiknan berizin dari BI mak. Kalau indak bank umum devisa atau ka kupfa BB alias money changer nan berizin mak. Makan lo deh upiak, bak adik capek bana mak manukan piti rial tu. Ndak ka mama enggak bangga ya mak dulu pulang haji mak.
1: Mangga lo awak ka mama enggak matu uang murang pi. Awak orang Indonesia, tu bangga awak juru piak. Kalau ndak awak nan bangga jurupiah kok ngaksia lah.
0: Iyo tulu tuh mak.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Hey bro, sorry nih telat.
4: Bukan telat, telat banget.
3: Ya sorry bro, bro.
4: Dari mana sih?
3: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
4: Ya keren.
3: Jelas dong, mahal bro.
5: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
3: Siapa tuh bro?
4: Nggak tahu.
6: Pro 4, Suara Budaya Sumatera Barat.

92,4 MHz perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat dan Sana Panaga. Belakangan Eko istilah self reward atau penghargaan untuk diri Eko semakin akrab di telinga anak muda. Setelah lembur seminggu penuh Balikopi Namaha dianggap sebagai penghargaan diri di Sana Panaga. Jadi setelah berhasil menyelesaikan Karajo, cekot barang di keranjang belanjojo disabui self reward dan sarapannya. Bahkan setelah melewati hari nambare, banyak orang merasa dirinya kok pantas mendapatkan sesuatu sebagai bantu hadiah untuk diri surang di sarapannya. Sebetulnya indah adonan salah ya di sarapannya, cuma menghargai diri surang. Masalahnya batas antara merawat diri jo lari dari kenyataan itu kadang mulai tipis. Dan awalnya cuma ingin menyenangkan diri selesai saja, tanpa kita sadari itu berubah menjadi kebiasaan dipakai untuk menutupi stres, rasa kosong atau masalah nan alun selesai. Jadi ada pembahasannya di Sana Padanga, self reward itu membuat kita bahagia atau cuma pelarian sesaat. Pertama, karena self reward atau itu memang penting, tapi bukan berarti tanpa batas. Jadi menghargai diri surang adalah hal nan sangai sehat. Setelah bekerja kare atau mencapai sesuatu, memberi hadiah kete itu bisa meningkatkan suasana hati kita, jam membuat kita kok merasa lebih diapresiasi gitu dan cara pandangnya. Jadi sesederhana seperti makan makanan favorit kita atau meluangkan waktu untuk beristirahat, jadi hal seperti itu bisa membantu kita mengisi ulang energi kita dan cara pandangnya. Masalahnya muncul saat sadolah ko hal selalu dibungkus ya jo alasan self reward. Baru merasa lelah, sakitnya kita langsung belanja, stres sakitnya langsung menjadi pelarian. Dan kalau sadola emosi itu harus diselesaikan johadiah, lama-lama kita bisa sulit ya secara pandang membedakan antara kebutuhan joh keinginan gitu di secara pandangnya. Dan seperti informasi lanjutnya di secara pandangnya, Beko kita akan berbagi informasinya setelah nan barikiko.

0: burung yang banyak ditemukan di Kutub Selatan atau di daerah yang bersuhu dingin. Penguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ternyata, warna hitam dan putih pada penguin memiliki fungsi dan tujuan. Apa saja itu? Pertama, counter shading pada penguin. Warna hitam putih pada penguin disebut dengan counter shading. Counter shading adalah istilah yang sering digunakan pada hewan yang memiliki warna tubuh gelap ketika menghadap matahari. Selain itu, warna gelap akan menjadi lebih terang ketika membelakangi matahari. Counter shading bertujuan untuk kamuflase atau bersembunyi dari serangan predator. Kedua, menjaga suhu tubuh. Bukan hanya untuk menghindari predator, warna hitam putih pada penguin juga membantu atau menjaga mengendalikan suhu tubuh di cuaca yang dingin. Penguin juga akan memutar tubuhnya ketika ia merasa kedinginan. Sedangkan penguin yang kepanasan akan menghadapkan perut yang berwarna putih ke matahari agar dapat memantulkan sinarnya. Jika bagian pada penguin mengalami kedinginan, maka punggungnya berwarna hitam dan akan dihadapkan ke matahari agar lebih hangat. Dan yang ketiga, mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga membantunya agar tidak terlihat oleh hewan laut lainnya, sehingga penguin dengan mudah mendapatkan mangsa. Warna hitam putih pada penguin juga sangat menguntungkan untuk bersembunyi atau mencari makan.
1: Habis. Kenapa? Kamu haus juga?
2: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
2: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
3: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Padang, Suara Budaya Sumatera Barat.

102,4 MHz Perompad RRI Padang Suara Budaya Sumatera Barat. Kita lanjut dan Suara Padang berbagi informasi masih seputaran self reward atau hadiah untuk diri surang itu membuat bahagia atau cuma pelarian selesai saja dan Suara Padangnya. Yang kedua alasannya kadang nan kita cari bukan barangnya tapi rasa tanangnya dan Suara Padangnya. Pernah merasa senang saat menekan tombol check out tapi beberapa hari kemudian perasaan itu hilang. Nah itu bukan hal aneh ya Suara Padangnya. Jadi banyak orang sabananya bukan mencari barangnya melainkan mencari perasaan lega dan datang sesaat saja. Masalahnya rasa tenangko instan itu punya umuran yang pendek. Jadi setelah euforianya hilang, masalah nan sebelumnya ado biasanya tetap menunggu ditampe nan samo. Tagihan tetap ado. Kemudian pekerjaan alun selesai jo rasa came pun akan muncul balik gitu dun Suara Padangnya. Yang ketiga dun Suara Padangnya alasannya media sosial ikut membantu cara kita mencari self reward itu seperti adun Suara Padangnya. Jadi kini kok kita coba mencari konten batema aku kerajo kare. Jadi pantas untuk balik iko. Jadi lama-lama muncul standar baru bahwasanya bantu penghargaan diri surang identik juga membeli sesuatu atau menghabiskan pitih di Suara Padangnya. Padahal ya dan Suara Padangnya self reward itu tidak selalu harus maha atau tajalia estetik di media sosial. Kadang lalu nan cuku jalan santai sore hari mematikan notifikasi atau memberikan waktu untuk diri surang juga termasuk bantu menghargai diri surang dan sehat itu di Suara Padangnya. Dan sepertinya informasi lainnya, beko kita akan berbagi informasi balik. Dan beko di jam 7, kita akan mendengarkan kabar saling kadang-kadang untuk hari ini kok.

Di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, terdapat instrumen musik yang unik bernama pupui batang padi. Seperti namanya, alat musik tiup ini terbuat dari batang padi yang sudah tua dan berbuku. Meskipun hanya terbuat dari batang padi, alat ini menjadi bagian dari hiburan rakyat yang menyemarakkan kehidupan masyarakat Minangkabau. Proses pembuatan pupui batang padi terhitung sederhana. Batang padi yang sudah tua dipecah secara hati-hati di depan pangkal bukunya. Pecahan batang itu akan berbentuk semacam pita suara yang menjadi sumber bunyi. Jika ditiup, pita suara itu akan mengeluarkan bunyi yang melengking. Pada dasarnya, pupui batang padi merupakan instrumen bernada tunggal. Tetapi dengan beberapa modifikasi, instrumen ini dapat mengeluarkan alunan irama yang unik. Modifikasi itu dapat dilakukan dengan melubangi batang padi di beberapa titik yang berfungsi layaknya lubang pada seruling.

0: Aku hitam. Aku juga putih. Aku Asia. Kadang juga hidup di barat. Tapi seluruh dunia tetap sayang padaku.
1: Nah, belajar dong dari filosofi panda. Walaupun berbeda, tapi tetap satu kesatuan. Walaupun berbeda, tapi membawa keindahan. Hari gini masih cari perbedaan. Aduh, gak lucu kali. Lucuan juga panda.
2: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Nomor pemadam kebakaran. Nomor BPBD.
2: Anak mama sibuk sekali. Sudah mencatat apa sih?
1: Selesai.
2: Selesai?
1: Ini, Ma, adek sedang mencatat beberapa nomor penting ketika bencana terjadi. Nomor pemadam kebakaran, BPBD, kepolisian, SAR, dan lainnya. Adek mau tempel di beberapa sudut rumah kita agar kalau kita butuh atau tetangga kita butuh, gak susah cari bantuan.
2: Wah, bener juga ya. Mama setuju ide adek. Anak pintar. Ayo mama bantu.
1: Emang, Ma.
0: 4 RRI Padang.

Susah tak kaji kok mandanga bunyi balun badantang jo bunyi ganto lah balega kaba dinan rami kaba salingka nagari para luju.

Selamat pagi dun sarang pandangan tapi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita sampaikan kabar Salinga Negari Perambai RRI Padang untuk hari ini ko Senin 6 Juli 2026 bersama Riri Antika.

0: Dun Sono Padanga, pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengapresiasi langkah Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika atau BMKG dalam mapakue sistem observasi kelautan nasional lewat pemasangan High Frequency Radar atau HF Radar di wilayah Sumatera. Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengatakan pemasangan HF Radar di Pantai Anas Malik, Kecamatan Pariaman Tengah, merupakan upaya strategis untuk mapakue mitigasi bencana untuk masyarakat dan pemukiman di kawasan pasisir. Menurutnya, keberaduan parangke tasabuh kamulangkoi sistem peringatan dini dan selamo kotarui dikembangkan pemerintah di daerah dan punya tinggi kerawanan bencana tinggi. Mahyildi juga menjelaskan HF radar berfungsi layaknya mato dan memantau kondisi laut dari daratan. Perangkai ko mampu mengagih informasi secara real time terkait arah jo kecapean arus laut, tinggi gelombang sampai perubahan kondisi laut, dan berpotensi menjadi indikasi awalnya terjadi bencana. Informasi itu dinilai sangat penting untuk meningkatkan keselamatan nelayan, pelaku pelayaran, serta masyarakat yang beraktivitas di wilayah pasisir.
1: Dan begitu keutamaannya dan begitu manfaat yang dirasakan dengan kehadiran BMKG. Melalui BMKG, yaitu HF Radar, alat ini membantu kita melihat kondisi laut dari jauh tanpa harus pergi ke